0: saja pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih di Pak Nusron.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
0: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
0: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
0: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya. Untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya. Operatornya. Harus dibenahi semuanya. Cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure. Itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin. Bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan sama lain. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kesalahan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal.

0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
1: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
4: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
5: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
4: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
6: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
4: Sementara pendamping majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
7: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar

0: kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
5: Baik,
3: Sizar.
5: Pemirsa, kami pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data IR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti opini publik pagi hari ini.
1: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini ya. Ada topik yang sudah dipersiapkan oleh tim kami, dan pembayaran pajak daerah di Kota Tanjung Pinang kini memasuki era digital melalui Gurindam Pay namanya. Nah, sistem yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang ini bersama dengan Bank Rio Kepri Syariah dan juga Bank Indonesia ini memungkinkan pembayaran pajak dilakukan secara digital, sekaligus juga membantu pemerintah memantau transaksi secara real time. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah Tanjung Pinang dengan target adalah seluruh transaksi pajak di daerah ini dapat menggunakan Gurindam Pay pada tahun depan. Namun tentu keberhasilan dari aplikasi ini tidak hanya tergantung pada sistem, tetapi juga pada pengalaman masyarakat yang menggunakannya. Nah, pendengar, apakah pembayaran pajak melalui aplikasi benar-benar lebih mudah dan praktis? Kemudian apakah Anda memiliki pengalaman dalam menggunakan layanan pembayaran melalui digital? Dan kalau sudah melakukan pembayaran melalui digital, apa yang perlu diperbaiki nih agar masyarakat semakin nyaman? Silakan Anda sampaikan opini Anda di pagi hari ini, bayar pajak lewat aplikasi. Bagaimana menurut Anda? Saya sapa dulu yang bergabung di line WhatsApp Pro 1 RW Tanjung Pinang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Rasino di Kijang.
0: Silakan Pak Rasino.
2: Ya. Aplikasi ini adalah bayar pajak ya, Gurindam Pay bayar pajak mudah. Benarkah warga masih patuh gitu ya? Kalau kita saat yang kuliah ya, ada tuh namanya mata kuliah perpajakan. Defini pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara dibayar oleh pribadi atau badan bersifat memaksa ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Zaman dulu sebelum ada aplikasi digital, wajib pajak membayar secara manual dengan lembar-lembar kertas. Sehingga sulit mengontrol dan mudah ada penyimpangan. Di zaman serba digital, masyarakat mudah membayar pajak dan dengan aplikasi online, namun menjadi sulit bagi wajib pajak karena yang kurang paham dalam menggunakan aplikasi bayar pajak. Namun lebih ke kesempatan untuk penyimpangan pajak juga besar. Namun karena pemerintah berkepentingan terhadap pajak yang dapat untuk menghidupi jalannya pemerintahan, maka pemerintah terus membuat inovasi agar bagaimana wajib pajak itu membayar waktu, apalagi di daerah-daerah yang cangkangnya luas. Artinya dispenda atau bapenda itu juga perpajakan mendapat membuat terobosan atau inovasi dengan kolaborasi dengan lintas sektoral. Sebagian daerah mungkin di provinsi yang di Indonesia seperti Maluku Utara ya, karena PAD mereka ada tambang nikel sehingga sektor pajak pertumbuhan ekonomi mencapai 19.6% tahun 2020 ini. Untuk Tanjung Pinang, boleh dikatakan tidak ada APBD dari sektor tambang, sehingga masih berharap pada transfer pemerintah pusat sehingga, dan juga sektor perdagangan dan pariwisata. APBD ini juga berguna untuk belanja pegawai, barang dan jasa, dan publik, dan juga bantuan sosial. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang ya, sudah bergabung di pagi hari ini. Baik, kami sapa kembali di 27100. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi. Opini Publik ya, Kak Erita.
0: Ya, benar sekali Mas Prabu. Silakan.
3: Iya, tentang Gurindam Pay ya. Ya, Mas Prabu setuju dan mendukung. Tapi ada tapinya, Erita.
0: Apa itu?
3: Harus lebih transparan, gitu, karena kan apa itu untuk mempermudah auditor ininya kan, transaksinya lah ibaratnya ya. Jadi nggak ada maaf kedepannya kalau bisa, ya memang harus bisa sih itu lebih transparan dan tidak ada penyelewengan-penyelewengan lah ya Rita ya. Mm-hmm. Karena kan apa ya, pajak ini bagi rakyat biasa seperti Mas Prabu ini dia memang sangat apa ya, ya dibilang beban bisa juga, tapi itu satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia kan Rita ya.
0: Baik.
3: Jadi ya kedepannya untuk penerimaan penerimaan pajak. Pajak sama zakat ini kurang lebih hampir sama Rita, cuman beda nama aja ya. Nah, jadi lebih transparan dan lebih penyalurannya itu lebih ini juga Rita. Lebih real gitu. Okay. Karena kan itu bisa untuk penerangan jalan, pokoknya untuk semua fasilitas yang ada di Tanjung Pinang terutama, dan untuk selebihnya untuk di Indonesia ya Rita ya.
0: Oke, baik Mas Prabu.
3: Ya mungkin itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Batam ya. Masih kita buka kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di opini publik. Bagaimana pendapat Anda dan menurut Anda tentang pembayaran pajak melalui aplikasi yang diharapkan tentu ini dapat memudahkan masyarakat dan membuat masyarakat kita menjadi patuh dan taat pajak. Saya sapa kembali, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Rita.
0: Selamat pagi Bu Erna.
4: Segala sesuatu itu, program apa saja yang diberikan pemerintah, masyarakat ini senang saja Mbak Erita.
0: Okay.
4: Apalagi untuk mempermudah. Tapi kita mengharapkan uang masuk itu betul-betul dimasukkan ke kas negara. Jangan diselewengkan seperti itu. Jadi kalau sampai sekarang ini kan banyak masyarakat yang belum bayar pajak karena segala sesuatu itu semuanya diselewengkan, semuanya dikorupsi seperti itu. Kapan lagi kita ini berhenti dari korupsi? Itu dari jiwa pemimpin-pemimpin kita yang sekarang ini.
0: Okay.
4: Apa niatnya baik untuk negara atau tidak? Ya kalau dia tidak mempunyai niat yang baik, pada suatu waktu nanti akan ketahuan. Jadi misalnya pajak itu separuh aja yang untuk ke kas negara, yang lainnya ke kocek masing-masing. Apalagi pegawai pajak, nah itu paling rentan itu dalam melaksanakan pembayaran pajak ini. Karena kadang-kadang mikir tuh Kak Lemberita, kita ini patuh terus beli bayar pajak Honda lah, bayar pajak bumi dan bangunan, tapi masuk enggak ke kas negara.
0: Okay.
4: Jadi kalau kita, kalau lihatlah di TV itu kan macam-macam ya, korupsi-korupsi itu, kita ini heran nih, duit sebanyak itu kemana? Duit sebanyak itu dari mana? Seperti itu kan.
0: Okay,
4: memperkaya dirinya masing-masing. Hanya itu aja Mbak Erita. Semua yang diutarakan oleh, diprogramkan oleh pemerintah itu baik untuk masyarakat.
0: Baik.
4: Tetapi oknum-oknum inilah yang menyalahgunakan. Terima kasih Mbak Erita. Mudah-mudahan ajalah masyarakat kita ini masih ada hati untuk mematuhi bayar pajak, supaya negara kita ini dapat membangun dan mensejahterakan masyarakat.
0: Baik.
4: Terima kasih Mbak Erita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5. Di belakang Bu Erna saya sapa kembali di 27100. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Umar, silakan.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masalah pajak.
0: Pembayaran secara pajak melalui aplikasi, Pak Umar sepakat tak?
5: Saya, kalau saya sepakat aja. Secara digital itu kan.
0: Iya.
5: Tapi kalau yang tidak punya HP Android, gimana mau bayarnya?
0: Oke. Okay.
5: Ya kita karena yang tak pandai mainnya terpaksa langsung kan. Saya kan memang tujuan pemerintah itu bagus, secara digital dan rumah saja bisa kita transfer ya. Cuman sebagian itu yang bisa, sebagian tidak bisa. Jadi kalau masalah pajak tadi kata Mas Prabu tadi kan, ya sama juga dengan zakat, untuk penerangan jalan, untuk penerangan-penerangan lain, ya.
0: Baik.
5: Nah, tapi kata Bu Erna tadi, korupsinya, masuk kocinya masing-masing.
0: Baik.
5: Setor ke negara itu hanya berapa adanya. Jadi sekarang banyak terlibat pegawai-pegawai pajak termasuk apa kan. Jadi kadang-kadang, maaf Fitrah, masyarakat itu kadang-kadang nggak percaya lagi.
0: Baik.
5: Ah, kadang-kadang nggak mau membayar pajak itu. Contoh aja si pajak motor. Pajak motor saya 3 tahun, dari 3 tahun Pak saya nggak bayar. Ngapa nggak bayar? Ah, malas nggak bayar pajak. Kenapa tadi? Kena itu tadi. Memikirkan masuk kocenya tuh.
0: Oke, okay, baik Pak Umar.
5: Hah?
0: Baik, oke.
5: Okay. Ah, itu aja Fitrah ya. Ini ini kerja-kerja nih.
0: Okay,
5: assalamualaikum baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar atas informasinya terkait dengan siaran RRI di pagi hari ini. Kita akan laporkan ke bagian tim teknis untuk segera dilakukan tindak lanjut. Saya sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Rita ya, Fitrah Insani, Ibu Rasmini.
0: Siap, silakan Ibu Rasmini digesek ini ya.
6: Iya, ikut nimbrunglah pagi ini, menarik temanya tentang pajak. Ya memang betullah usaha pemerintah itu memberikan aplikasi supaya memudahkan pembayaran pajak. Tapi hari ini seperti juga yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi yang sudah duluan masuk, saya sih ada setujunya lah begini. Saya cuma ingin bertanya untuk hari ini Mbak Rita ya. Kapan sih pemerintah itu berpihak kepada rakyat itu saja ya.
0: Okay.
6: Supaya apa? Kehidupan ekonomi kita ini loh Mbak Rita, emak-emak saya, emak-emak. Gimana sih kita memenuhi kebutuhan dapur dengan hari gini yang ekonominya sulit? Pening Mbak Rita ya. Tadi dah sudah katakan harga sayur naik, ikan naik. Kan pening di kita ini kan.
0: Baik.
6: Jadi hari ini kembalilah kepada pemerintah, tolonglah. Ringankan rakyat supaya rakyat punya kehidupan yang baik. Saya yakin percaya kalau kehidupan rakyat itu baik, ekonominya baik, saya kira Mbak Rita pungutan-pungutan apapun semuanya pasti lancar jaya. Saya kira seperti itu. Jadi kembali lagi pemerintah tolong berpihak kepada rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasmini digesek ya kepada pemerintah, diharapkan nih ada di tengah-tengah rakyat. Oke, saya sapa kembali di 27100 yang bergabung. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Burung merpati terbangnya pagi. Anaknya satu di rumpun bulu. Kunjung lagi hari ini. Saya Pak Batu dari Batu 10.
0: Baik, silakan Pak Batu.
7: Dari zaman Nabi Adam sampai dengan Adam Malik, pajak ini selalu menjadi masalah. Kadang masyarakatnya patuh bayar pajak, oknumnya pula yang makan pajak. Kita tengok berita dari Jakarta, biaya cukai, pajak, agraria, kan baru tadi pagi beritanya kan. Semua nak masuk kocik. Jadi mengenai aplikasi ini sebetulnya bagus. Tetapi tergantung kepada masyarakatnya. Sadar ke masyarakat, mau ke masyarakat, membayar pajak. Karena itu tadi. Ada sanksi mana pajak itu pergi. Kita tengoklah sekarang, Puan Erita.
0: Baik.
7: Pajak parkir. Kita berbui mulut daripada pendengar kita menyinggung masalah parkir itu. Tak juga digubris. Adiknya dari situ katanya banyak. Mana dia? Masuk ke kocik.
0: Baik.
7: Juru parkir potong. Sekarang gini kan kita.
0: Okay.
7: Kita buat mobil.
0: Parkir
7: di satu tempat. Karcis ya 5,000. Kalau tak pakai karcis 2,000. Tentu orang bayar yang 2,000. Mana duitnya? Masuk ke kocik oknum juru parkir bodong.
0: Baik.
7: Ini yang belum ditertibkan oleh pemerintah daerah kita. Tahu tak tahu? Tak mungkin. Masa keluarga anak bini tak pernah parkir di Kota Tanjung Pinang. Pasti pernah parkir, kan?
0: Uh-huh.
7: Itulah fenomena hidup kata orang sekarang.
0: Baik.
7: Jadi, tolonglah. Masyarakat situ sadar bukan pajak. Tapi tugas-petugas dinas-dinas yang mengelola pajak itu harus juga jujur.
0: Baik, Pak Batu.
7: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Batu di kilometer 10. Di belakang Pak Batu di 27 di WhatsApp RRI saya sapa. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah pagi ini, alhamdulillah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak kasih berjalan balik silakan.
8: Iya, masalah pajak. Tugas kita kan bayar pajak. Jadi jangan pula kita tak mau bayar pajak. Tugas pengawas sudah ada, DPR ada, semua ada. Tinggal pelaksanaan lagi. Kita berdoa supaya lebih bagus. Cuman kalau kita tak mau bayar pajak, timbul masalah baru. Begitu. Jadi kita sebagai rakyat patuhlah kepada pemerintah.
0: Okay.
8: Karena pemerintah itu ada yang mengawasinya juga. Saya rasa itu ajalah. Mudah-mudahan kita aman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim di Jalan Bali yang sudah bergabung di line WhatsApp Pro 1 RT Tanjung Pinang. Saya sapa kembali di 27100. Selamat pagi.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Tok Londe sepertinya ini?
9: Iya, betul.
0: Oke, silakan Tok Londe.
9: Sebenarnya pajak itu diperlukan seluruh kabupaten kota atau provinsi. Supaya jangan terlalu banyak komentar dari masyarakat. Mohonlah kiranya pajak per tahun itu dijelaskan ataupun dibikin baliho besar-besar atau beri pengumuman dengan masyarakat yang tidak mengerti. Kemana pergi pajak itu. Kalau hanya pajak itu hanya membayar APNS saja, saya rasa mungkin masyarakat yang tak berhasil seperti kami-kami ini jelasnya malas dia membayar. Tapi kalau memang pajak-pajak masyarakat yang digunakan dan dijelaskan dengan masyarakat, masyarakat itu senang-senang aja. Berapa harga pajak itu bukan setiap hari, pajak itu kan setahun. Jadi contohnya lampu jalan itu setiap bulan kami bayar, tapi celoteh dari masyarakat pagi-pagi itu lampu tak hidup, lampu jalan tak hidup, lampu jalan tak hidup. Sedangkan lampu jalan itu sudah dibebankan dengan konsumen yang memakai listrik itu sendiri. Nah, kalau pajak ini bagaimanapun caranya, aplikasi apapun, tapi kalau masyarakat tidak tahu kemana pergi ujung pajaknya, nanti nyeleweng pemikiran, korupsi pula. Sebenarnya berapalah duit pajak kita di Tanjung Pinang ini. Sedangkan saya dengar tak sampai 1 triliun untuk bayar gaji pegawai aja enggak cukup. Tapi perlu dijelaskan masyarakat pajak yang masuk setahun berapa dan apa digunakan. Memang kalau 20% untuk pendidikan, kami-kami ini kalau pendidikan baju beli juga untuk cucu. Kedua, kalau rumah sakit walaupun dari BPJS itu dibayar, tapi itu kan sudah dibayar luar dari pajak Tanjung Pinang BPJS itu bayar. Jadi ini semua dijelaskanlah dengan masyarakat. Jangan pemerintah berbuat sesuatu, masyarakat setuju nanti marah. Tetapi harapan saya, pajak yang ada itu dijelaskan dengan masyarakat, kemana pergi pajak itu dan siapa menerima pajak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Londe di 27100 sudah bergabung dan menutup perjumpaan kita di Opini Publik. Poinnya adalah masyarakat pasti akan mau bayar pajak, tapi tergantung bagaimana cara penggunaan dan juga kemana uang pajak yang disetorkan oleh masyarakat, transparan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Baik dengar, untuk lebih lanjutnya terkait dengan opini publik kita di pagi hari ini, nanti Anda dapat juga bergabung ya di Dialog Tanjung Pinang Pagi dengan topik hampir yang mas yang sama, Gurindam Pay, bayar pajak mudah, benarkah warga makin patuh? Nah, nanti ada rekan kami Arya Wisnu yang akan memandu dialog Tanjung Pinang pagi bersama dengan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjung Pinang, ada Bapak Said Alfi, kemudian juga ada General Manager All True Hotel, ada Bapak Tony Rinaldi Kaban, dan juga ada pengamat ekonomi dari STI Pembangunan, ada Bapak Satriadi yang akan menjelaskan dan bagaimana juga pandangan dari ketiga narasumber kita terkait dengan topik yang kita angkat pada pagi hari ini. Dan saya akan akhiri dulu opini publik kita di pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di opini selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya sangat setuju ya dengan adanya rencana pembayaran pajak menggunakan digital atau kris ini. Karena apa? Karena nantinya riwayat pembayaran itu bakal terdeteksi melalui digital pembayaran ini.
1: Ya, nama saya Arsi. Antara setuju dan tidak setuju ya, karena secara teknologi itu suatu kemajuan. Namun ada juga mungkin belum semua masyarakat kita menggunakan aplikasi atau dompet digital untuk melakukan pembayaran, dan tidak semuanya paham. Mungkin bisa diterapkan namun tidak sepenuhnya, karena beberapa masyarakat kita mungkin masih ada yang menggunakan uang cash.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam dialog Tanjung Pinang pagi ini. Ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mendorong kemudahan pembayaran pajak melalui Gurindam Pay. Ya, harapannya tentu sederhana, masyarakat semakin mudah membayar, pemerintah semakin mudah memantau penerimaan, dan pada akhirnya kepatuhan wajib pajak ikut meningkat. Tapi pertanyaannya, apakah ketika membayar pajak sudah dibuat mudah, otomatis masyarakat menjadi lebih patuh ini? Nah, pagi ini kita akan membahasnya dalam dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik Gurindam Pay. Bayar pajak mudah, benarkah warga makin patuh? Telah hadir di studio bersama kita, yang pertama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Tanjung Pinang, Bapak Said Alfi SE. Selamat pagi, Pak Said.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat kabarnya, Pak?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Oke, baik. Yang berikutnya ada General Manager Altru Hotel, Bapak Tony Rinaldi Kaban. Pak Tony, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak.
2: Ya, sehat, Pak ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Wah, hai. Kita juga masih menunggu nanti pengamat ekonomi dari STE Pembangunan Tanjung Pinang, Bang Satriadi. Tapi kita bisa mulai dulu nanti ya setelah narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Nah, saat lagi kita akan diskusikan bersama nih, sejauh mana atau adakah persoalan lain seperti kesadaran, kepercayaan, kemampuan membayar, kualitas pelayanan, hingga bagaimana masyarakat melihat manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Jadi dengarkan terus dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Ya, pendengar, pagi ini kita akan membahas Gurindam Pay. Nah, sudah hadir nih bersan Bang Satriadi, pengamat ekonomi STE Pembangunan Tanjung Pinang. Selamat pagi, Bang.
6: Selamat pagi, Bang. Maaf telat nih.
2: Biasa. Oke, sesaat lagi kita akan membahas tentang Gurindam Pay ya, inovasi pembayaran pajak daerah yang menawarkan kemudahan dan transparansi. Namun, apakah kemudahan ini juga mampu mendorong kepatuhan warga? Nah, bersama para narasumber kita akan melihat persoalan ini dari sisi pemerintah, dari sisi pelaku usaha, dan juga pelaku pengamat ekonomi. Mungkin kita mau ke Bang Said Alfi dulu, Bang. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, mungkin masyarakat belum begitu familiar nih ya dengan yang namanya Gurindam Pay ini. Mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat paham dulu apa yang akan kita bahas pagi hari ini. Silakan, Bang Alfi.
3: Baik, terima kasih Bang Ateo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang kami banggakan dan kami cintai seluruh pendengar RRI di Kota Tanjung Pinang, dan hadir di sini ada dari Pak Tony dari Hotel Atru dan pengamat ekonomi kita Pak Satriadi. Baik, mungkin mengulas kembali apa itu Gurindam Pay. Ya, memang ini sebenarnya merupakan salah satu fokus daripada Pak Wali Kota berkaitan dengan untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak daerahnya. berawal dari inilah kami di BP2RD diperintahkan langsung untuk segera menyiapkan inovasi ini, karena inovasi ini berbeda sebenarnya dengan inovasi yang ada sebelumnya. Jadi ini memang Gurindam P ini lebih kepada split payment, artinya ada pemisahan pajaknya. Jadi yang dulu kita mungkin membayar kris di tempat usaha, itu pajaknya langsung masuk ke pelaku usaha. Nanti pelaku usaha lah yang menyetorkan
2: kepada ini ya,
3: daerah. Namun dengan Gurindam P ini langsung tersplit. Nah, inilah sebenarnya awal mulanya kita mau menggagas suatu inovasi, yaitu Gurindam P. Gurindam P ini merupakan singkatan dari gerakan unggul real time integrasi data dan pembayaran pajak. Jadi kita berharap dengan adanya Gurindam P ini ya, untuk mendorong transformasi digital terhadap pembayaran pajak daerah, ya khususnya di Kota Tanjung Pinang. Yang beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan launching, tepatnya pada tanggal 3 September 2026 lalu, yang bertempat di, kebetulan waktu itu di Hotel Atru juga kita adakan kegiatan launching ini, yang pada saat itu memang masih dipelopori oleh lebih kurang 11 wajib pajak yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan dapat kami sampaikan Gurindam P ini bukan hanya pajak restoran saja, tapi ada pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.
2: Seluruh jenis pajak bisa dibayarkan di Gurindam P?
3: Pada saat ini masih di 4 kategori, yaitu PBJT, pajak makan minum, PBJT hotel, hiburan, dan parkir.
2: Pajak kendaraan gitu masih belum?
3: Kalau pajak kendaraan ini kan masih
2: beda,
3: porsinya di provinsi.
2: Nah,
3: jadi kita ini pajak daerah dulu, dan akan terus kita lakukan pengembangan. Tapi kami beralhamdulillah juga karena ini berkolaborasi dengan bank daerah, Bank Riau Kepri Syariah dan Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau. Jadi dengan adanya Gurindam P, ya tentunya kita berharap kepada seluruh pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang, baik di hotel, restoran, hiburan, dan parkir, itu dapat menggunakan Gurindam P ini. Karena memang tujuan kita untuk memudahkan wajib pajak untuk melakukan penyetoran pajaknya. Maka itu tidak kita langsung split payment itu tadi. Dan alhamdulillahnya juga untuk Kepri dan Riau kita yang pertama. Untuk Riau dan Kepri kita yang pertama, yang diinisiasi oleh Bank Riau Kepri dan berkolaborasi dengan BI. Dan tidak ketutup kemungkinan Gurindam P ini akan terus kami lakukan pengembangan-pengembangan untuk dalam rangka lebih memudahkan transaksi wajib pajak untuk melakukan penyetoran pajaknya.
2: Baik, sebenarnya apa sih yang ingin diselesaikan pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Gurindam P ini, Bang Alfi? Apakah persoalannya selama ini masyarakat sulit membayar pajak atau tingkat kepatuhannya yang masih rendah begitu,
3: Bang Alfi? Tentunya persoalan pajak ini memang memang luar biasa ya dinamikanya. Memang ya ini tentunya banyak hal, ada faktor juga yang mempengaruhi daripada tingkat kepatuhan maupun tingkat pembayaran daripada wajib pajak itu sendiri. Namun kembali lagi sebenarnya ini kita selaku masyarakat ya, khususnya Kota Tanjung Pinang yang melakukan aktivitas seperti makan minum atau melakukan menginap di tempat hotel, itu mungkin lebih cenderung untuk adanya transaksi pembayaran pajaknya. Nah, di sini kita berharap juga memang kita sama-sama berkontribusi untuk memberikan pajak terhadap transaksi yang telah kita lakukan, baik di rumah makan maupun di restoran maupun di hotel maupun di tempat hiburan dan parkir. Persoalan-persoalan ini memang sejauh ini, selama ini wajib pajak, ya tentunya dengan belum adanya Gurindam P, memang menggunakan masing-masing sistem mereka, Pak.
2: Yeah.
3: Nah, masing-masing sistem mereka. Namun pembayarannya kan tetap melalui masih manual pada saat itu. Nah, dan kita berharap dengan Gurindam P ini, ya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran terhadap penyetoran-penyetoran pajak. Ya, okay. Baik di hotel, restoran, hiburan, dan parkir.
2: Oke, okay. Itu Pak. Baik, kita ke Pak Tony. Pak Tony, setelah mendengarkan penjelasan dari BPPRD tadi, dari sisi pelaku usaha ini, apakah pembayaran pajak saat ini memang sudah terasa lebih mudah atau masih ada persoalan-persoalan yang belum terjawab oleh sistem digital ini, Pak Tony?
4: Selamat pagi, saya Tony dari Alltrue.
2: Yeah.
4: Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Aryo. Sehubungan dengan sistem GoPay yang sedang di-launching dan sudah mulai berjalan, ya sudah pasti ada sistem baru, otomatis ada kemudahan yang diberikan. Sistem pasti untuk memudahkan segala sesuatu. Makanya diciptakan sistem itu. Dengan adanya Gurindam P ini, otomatis ini memperingan pekerjaan daripada accounting-nya kita. Yang tadinya accounting harus mengumpulkan data-data yang bagian-bagian mana aja transaksi yang masuk ke pajak. Dan itu akan harus mereka lakukan per hari. Nanti dari per hari mereka akan compile lagi per bulan. Nah, setelah mereka compile per bulan, mereka adakan penjumlahan. Nah, mereka pun harus lagi ke bank. Kalau dari kita kan kita gak pegang cash tuh, Pak. Otomatis kita harus ke bank, ngambil uang dulu. Nanti baru kita ke kantor pajak lagi. Nanti di kantor pajak, kita mesti nunggu lagi. Nunggu antrian lagi. Jadi, dengan adanya Gurindam P ini sangat membantu. Istilahnya itu mensimplifikasi, mensimplify, mempermudah gitu loh. Yang pekerjaannya tadi 3-4 step, sekarang tanpa melakukan pekerjaan, karena sistem yang bermain. Jadi dengan adanya transaksi, seperti Pak Alfi tadi bilang, bahwa itu udah langsung di split. Jadi yang mana yang masuk ke hotel, yang mana yang dikenakan pajak. Jadi kita tidak perlu melakukan lagi split tadi, memisahkan yang mana mesti kita bayar, karena sudah otomatis masuk ke account-nya pajak.
2: Okay.
4: Jadi ini sangat membantu. Dan saya

0: pelaku usaha, Pak. Ini pelaku usaha transparan nggak dalam melakukan pembayaran?
1: Benar.
0: Ya kan, kita akan tahu bagaimana kondisinya. Nah, dari kita juga kita akan bisa melakukan pemantauan terhadap pemerintah. Maksudnya, ini pajak yang kita bayar ini segini, pemerintah ini bisa nggak melakukan pembangunan dengan adanya, dengan apa, menggerakkan roda pembangunan dengan adanya pajak yang kita bayar gitu. Jadi kita akan monitor, bahwa, All True ini membayarnya sekian ratus juta satu bulan. Itu kan kontribusi kita ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah juga kita akan perhatikan apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan ini gitu loh. Kan pajak itu dari masyarakat untuk pembangunan. Itu ininya kan intinya. Ya dari situ makanya kita akan lakukan pantauan juga. Jadi slogan transparansi itu sangat berarti gitu loh. Transparansi dari pemerintah ke pelaku usaha dan transparansi melihatnya kita dari pelaku usaha ke pemerintah.
1: Oke, mungkin sistem yang bertele-tele itu tadi yang harus menunggu lama, harus ke bank dulu ngambil duit, menyetorkan lagi ke pajak, harus lagi ngantri. Itu kan yang membuat kadang-kadang orang enggan gitu ya. Aduh,
0: jadi
1: ribet barrier. Banget gitu kan jadi urusannya gitu ya. Kita, nah, gitu. Mungkin dengan Gurindam ini jawaban menurut Pak Tony.
0: Ya, menurut saya begitu. Tapi kan pandangan orang kan beda-beda tuh.
1: Benar.
0: Mas Aryo. Jadi kalau menurut saya sistem itu sangat membantu dan itu sangat mempermudah gitu.
1: Oke. Dari sisi pengusaha sendiri nih, Pak Tony, mana yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan? Diberikan kemudahankah, pelayanan yang lebih baik, insentif bagi yang patuh, atau justru sanksi yang bagi yang tidak patuh, gitu, Pak Tony?
0: Itu kembali ke individu sih. Kalau dari sisi saya, itu apa namanya sistem yang lebih baik.
1: Oke.
0: Okay. Sistem yang lebih baik itu akan membantu kita patuh dalam melakukan pembayaran pajak.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita tidak melihat orang lain apakah mereka mau apa namanya istilahnya tidak taat pajak, itu kita tidak melihat di situ. Yang dari sisi kita bahwa kita kepinginnya kita itu jadi pengusaha yang taat hukum. Ya, jadi apa pelaku usaha yang taat hukum, kita akan lakukan pembayaran apa yang mesti akan harus kita bayarkan. Seperti pajak ini ya. Demikian juga umpamanya pengurusan-pengurusan yang lain, kita akan tetap taat dan patuh terhadap hukum. Dengan adanya sistem yang mempermudah ini, itu sangat membantu. Apalagi jika seandainya nanti pihak BP2RD itu melihat kinerja kita dalam taat atau patuh melakukan pembayaran pajak ini, seandainya mereka bisa melakukan insentif atau apresiasi apa yang sudah kita lakukan, itu sangat membantu, sangat memberikan apa namanya rangsangan buat kita supaya lebih patuh lagi.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Tony. Pak Satriadi, mungkin secara ekonomi, apakah kemudahan membayar pajak ini otomatis membuat orang lebih patuh gitu, atau sebenarnya ada faktor lain yang jauh lebih menentukan begitu
2: ya, dari sisi ekonomi? Pasti kita akan melihat kan dengan ada sistem ini apakah masyarakat makin patuh.
1: Iya.
2: Saya jawab secara akademis dulu. Jadi memang membuat orang patuh itu kan ada beberapa faktor.
1: Iya.
2: Salah satunya memang berkaitan dengan kemudahan dan transparansi. Nah, tapi kan kita tidak berbicara hanya dua hal itu. Nanti di sana balik lagi ke individu, ke kesadaran daripada masyarakatnya. Kemudian kalau saya mungkin lebih penting kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
1: Oke, apa itu?
2: Terhadap sistem yang sudah dibuat ini, apakah memang betul-betul nanti terlaksana dengan baik, dan apa yang sudah mereka bayar itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena nanti di satu sisi banyak kita nggak tahu program pemerintah ini untuk apa, dana yang sudah dialokasikan ini untuk apa. Pernah nggak pemerintah menyampaikan bahwa dari APBD sekian, porsi untuk kesehatan sekian, untuk sekian, pendidikan sekian. Masyarakat kan kadang-kadang nggak tahu dan mungkin nggak ngeh.
1: Transparansi itu ya yang penting ya.
2: Jangan pemerintah meminta masyarakat yang transparansi. Pemerintah juga harus transparansi, kan begitu. Jadi konsepnya timbal balik. Dan terakhir berkaitan dengan penegakan hukum. Artinya

0: ketika yang taat pajak ini ya kan dengan yang tidak taat pajak itu diberlakukan sama atau tidak dari sisi hukumnya, ya kan? Capek-capek dari Altru bayar sekian ratus juta per bulan per tahun mungkin kan, tapi benefitnya ya nggak ada apa-apa. Dengan yang sebelahnya mungkin hotel sebelah nggak bayar pajak, nggak kena sanksi apa-apa. Nah ini yang mungkin apa ya, ya dari pihak Altru mungkin ya harus tegas juga dong pemerintah Kota Tanjung Pinang. Nah butuh memang dari aspek itu juga. Jadi kita tidak bisa melihat hanya gara-gara sistem ini orang akan patuh atau tidaknya. Okay. Tapi paling tidak dari sistem ini itu menciptakan 4M, Pak. Jadi apa tuh 4M? Pertama itu mudah. Ya kan? Pasti yang ditawarkan itu kemudahan. Ya,
1: masyarakat sekarang kan mencari kemudahan.
0: Kemudahan. Ya. Kemudian modernisasi. Karena kita udah masuk digitalisasi. Ya kan? Yang ketiga adalah monitoring. Artinya pengawasan lebih mudah. Dan yang keempat adalah memperkecil yang namanya kebocoran. Nah, 4M ini apakah nanti memang bisa diupayakan betul oleh pemerintah sehingga trust itu kembali lagi ke masyarakat. Artinya oh, mereka dengan sukarela. Jadi tidak perlu lagi dengan ada sanksi, ada promo. Dengan sukarela mereka akan bayar. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Misalkan fasilitas kesehatan. Kadang-kadang mohon maaf, kita masyarakat mau berobat ke puskesmas atau apa, dari pihaknya memberikan pelayanannya tidak maksimal. Muka masam, ya kan? Kadang-kadang kita mau berobat dari sakit tambah sakit jadinya. Nah, ini kan. Nah, tapi ini bukan tanggung jawab BP2R, dia artinya ini kan impact-nya.
1: Impact-nya.
0: Cuma
1: masyarakat
0: kan
1: mengait-ngaitkan.
0: Mengaitkan jadinya, pasti. Ya kan? Suka tak suka jalan. Ya. Nanti kan kami udah bayar pajak, lampu di sana masih mati juga.
1: Betul.
0: Dituntut lagi pemerintah, ya kan. Nah ini yang mungkin pemerintah juga harus transparan. Dana yang sudah dibayarkan oleh masyarakat. Paling tidak dipublikasikan ya sekian. Jadi masyarakat tahu. Harus lihat di mana. Masyarakat juga tahu. Nah itu yang kadang-kadang mungkin masyarakat butuh yang seperti itu sehingga kepercayaan mereka kembali, sehingga tanpa disadari mereka akan patuh dengan sendirinya. Gitu Mas Arif.
1: Baik, kayaknya Bang Afi tadi banyak sekali mencatat yang disampaikan oleh Bang Satriadi. Bisa dijelasin mungkin, bisa dijawab mungkin apa yang disampaikan Mas Satriadi, Bang Satriadi tadi. Banyak sekali catatannya saya lihat.
2: Silakan. Terima kasih Bang Satriadi. Memang itu memang peran penting pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu yang disampaikan Pak Setiadi itu memang kami sangat mendukung. Dan tentunya ya selain itu kemudahan, transparansi. Nah, itu memang selalu kami upayakan kepada masyarakat atau pada wajib pajak atau pelaku usaha. Nah, inilah salah satu bentuknya. Kita ciptakan Green Dampe ini ya tentunya dalam rangka memberikan kemudahan. Ya apa yang disampaikan Pak Satriadi tadi ya berkaitan dengan 4M tadi ya tentunya kami itu yang menjadi catatan penting kami memang harus seperti itu gitu. Ya mungkin 4M ini mungkin bisa kita jadikan tagline juga. Memang meskipun tagline kita saat ini transaksi tercatat pajak tepat. Untuk Green Dampe itu sebenarnya tagline kita transaksi cepat dan pajak tepat. Ya mungkin bisa juga ya dengan adanya transaksi tercatat tentunya 4M ini berperan. Mudah kan gitu kan. Nah, bisa untuk dilakukan monitoring, terus memperkecil kebocoran tadi, ya itu salah satu memang yang menjadi fokus kami, kenapa kita harus digitalisasi itu. Karena memang selama ini ya kita terus melakukan upaya-upaya. Sebenarnya kita sudah digitalisasi ini sudah kita laksanakan. Nah, cuma memang hari ini memang kondisi kita masyarakat pun masih ada yang cenderung datang ke kantor itu membayar secara tunai. Karena mereka masih meminta bukti store itu, Pak. Jadi bukti store itu. Sementara aplikasi atau sistem sudah kita siapkan. Nah, jadi mereka bisa bayar di mana saja dan mungkin bisa terekod di mobile bankingnya atau apa gitu kan. Namun masyarakat hari ini masih datang ke kantor untuk membayar ke kita, ke loket kita, dan butuh bukti store itu, fisiknya yang mereka
1: itu butuh. Memang prinsip masing-masing orang kali ya, dia merasa kalau bayar langsung mendapatkan bukti setoran itu, dia lebih merasa sudah lebih meyakinkan, gitu ya.
3: Jadi nanti kalau ada yang bertanya, saya punya bukti.
1: Iya, dia punya bukti kuat gitu loh, ya kan. Kalau elektronik itu kan zaman now nih banyak pemalsuan dan lain sebagainya, ya kan.
2: Jadi itulah sebenarnya kita berharap memang sekarang ini kan digitalisasi itu sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, karena memang kemarin pun data dari BI pun kemarin menyampaikan bahwasanya untuk transaksi digital di Kepri ini cukup lumayan besar. Artinya masyarakat kita sudah banyak beralih ke digitalisasi dan tidak lagi menggunakan uang tunai. Nah, tapi inilah problem kami saat ini, memang beberapa masyarakat memang masih ada yang datang langsung ke loket.
1: Atau karena mereka memang belum paham gimana cara mengoperasikan menggunakan digitalisasi ini.
2: Kita,
1: kalau Gurindam Pay ini bentuknya seperti apa? Kalau masyarakat ingin membayar pajak menggunakan Gurindam Pay ini seperti apa prosesnya gitu?
2: Kalau Gurindam Pay ini misalnya saya contoh, misalnya contoh Bang Aryo ngopi misalnya, ngopi di salah satu tempat makan atau restoran yang memang sudah menjadi Gurindam Pay ya, sudah ada apa Gurindam Pay-nya. Di situ ada kris-nya Pak, di situ ada kris yang bertuliskan Gurindam Pay, yang dikeluarkan oleh Bank Daerah, Bang Aryo Kepri ada. Jadi begitu kita selesai makan, itu kita bisa langsung ngetap ke krisnya,
1: barcode-nya ya.
2: Barcode Gurindam Pay itu tadi. Sehingga pembayaran kita tadi langsung nge-split yang pajak yang untuk ke kas daerah, yang biaya yang untuk makan minum tadi yang masuk langsung ke tempat pelaku usaha. Nah, jadi inilah yang kita kedepankan dalam rangka untuk memudahkan wajib pajak dalam hal melaporkan. Kan wajib pajak ini kan melaporkan terus setiap bulan kan melaporkan. Nah, jadi kalau dengan adanya Gurindam Pay ini sudah tercatat dia. Kita pun monitoringnya pun ya tadi lewat sistem aja, lewat aplikasi kita.
1: Berarti jadi, otomatis kepotong langsung pajaknya. Jadi iya, pelaku langsung. Usaha wajib pajak tidak perlu memisah-misahkan lagi. Ini pajak yang harus dibayarkan setiap bulan gitu. Berarti kepotong langsung gitu ya. Dan berarti nggak bisa menghindar pajak.
3: Itulah makanya dibilang transparansi tadi. Dan tapi transparansi dari sisi pemerintah. Dari sisi pemerintah kan belum. Itu yang mau kita lihat. Pemerintahnya kita nanti bagaimana.
2: Dan masyarakat pun kita berharap tidak ragu dengan akan hal apakah pajak ini masuk ke daerah atau masuk ke pelaku usaha kan gitu. Nah, tapi dengan Gurindam Pay itu langsung ke split ya, langsung memisah. Nah, jadi artinya tidak ada lagi celah dari pelaku usaha ya untuk ya tidak menyetorkan sesuai dengan apa yang harus disetorkan.
1: Gitu. Baik, menarik sekali. Kalau sebagai pelaku usaha, Bang Tony, apakah transparansi mengenai penggunaan pajak ini memang berpengaruh terhadap kemauan pengusaha untuk memenuhi kewajibannya?
3: Ya, dari sisi pelaku usaha, transparansi ini akan sangat mempermudah, akan sangat mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.
1: Jadi semakin mempermudah gitu.
3: Semakin mempermudah.
1: Yang penting apa yang diharapkan sebenarnya feedbacknya, Bang Tony, dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh tempat usaha?
3: Dengan adanya Gurindam Pay ini, ya harapan kita adalah pembangunan daerah itu semakin meningkat. Ya dalam artian, mungkin yang tadi porsinya dari seluruh pelaku usaha yang ada di Tanjung Pinang ini, kita ambil contoh, kita anggap 100. Mungkin yang benar-benar melakukan pembayaran pajak, kita anggap 50. Dengan adanya Gurindam Pay ini kan otomatis sudah terdetek tuh semua. Otomatis kita anggaplah dari 50 meningkat jadi 80. Hmm. Nah, tadi dengan 50 total pembangunan umpamanya sekian persen. Kalau sudah menjadi 80, otomatis tidak bisa lagi dengan persentase yang 50 tadi, harus lebih meningkat lagi. Itu yang kita harapkan. Hmm. Dengan semakinnya banyak pajak yang masuk ke pemerintah daerah, semakin meningkat pula pelayanan yang diberikan ke masyarakat. Dikembalikan lagi hasil daripada pembayaran pajak itu tadi, baik dalam bentuk berupa pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, pembangunan pelayanan masyarakat, ya baik dari segi kesehatan maupun peningkatan pelayanan-pelayanan lainnya. Itu yang kita harapkan. Itulah makanya kita sangat mendukung proses Gurindampe ini. Karena semakin banyak pelopor-pelopor yang ikut di Gurindampe ini, semakin besar PAD yang kontribusi PAD ke pemerintah daerah. Dan kita berharap itu dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan.
1: Oke. Okay. Sambutan dari para pelaku usaha sendiri seperti apa, Bang? Kita, terkait Gurindampe ini. Mungkin kan dari pihak-pihak pengusaha ini, pengusaha-pengusaha menganggap bercerita tentang Gurindampe ini seperti apa tanggapannya, kan soalnya pajaknya langsung kepotong nih gitu. Betul. Kan
3: sebetulnya ini tidak mempengaruhi pelaku usaha itu sendiri, Pak. Karena memang porsinya sudah harus dibayarkan. Ya pokoknya dari harga kamar kita anggap 500.000, 50.000 itu sudah memang jatahnya pemerintah daerah, ya itu kita berikan. Memang karena itu memang bukan hak kita gitu loh. Dan ini menjadi bagian hak daripada masyarakat. Saya nggak bilang itu hak dari pemerintah. Itu bagian dari masyarakat. Karena kita kembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi, saya pikir pajak itu bukan untuk kepentingan, bukan untuk pribadi. Itu untuk masyarakat. Jadi, dari sisi altruis, kita sangat mendukung. Ya, kita taat terhadap peraturan pemerintah. Jadi, saya lihat antusiasme pelaku usaha lain juga tinggi. Kemarin waktu launching itu ada sekitar 200-an
2: yang hadir.
3: Dan termasuk pelaku usaha untuk sementara baru ditentukan 10 sebagai pelopor. Dan itu akan terus berkembang. Kita yakin itu akan terus berkembang. Dan kita lihat kebelakangan ini juga dunia usaha lagi menggeliat, ya. Kita banyak lihat kafe yang baru bangun, ya, usaha-usaha lain juga, UMKM juga mulai hidup, ya. Tapi kita lihat kafe itu kontribusinya sangat tinggi sekali, ya, karena ini jadi tren gitu loh, lifestyle-nya orang-orang sekarang, nongkrongnya, bicara bisnisnya itu rata-rata di kafe. Demikian juga di perhotelan juga mereka juga datang, ya. Jadi kita harus optimis bahwa Gurindampe ini harus berhasil dan pembangunan harus meningkat. Ya, kita nggak mau Tanjung Pinang ketinggalan. Ya, makanya kita sangat mendukung. Ya, demikian Mas Arya.
1: Baik, kita ajak juga pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan di 0771 27100, atau bisa di WhatsApp kami di 0811 778 9830. Tapi setelah yang satu ini.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik, masih di Dialog Tanjung Pinang pagi di siar ini Rabu 16 September 2026. Topik kita Gurindampe bayar pajak mudah. Benarkah warga makin patuh? Kita sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Ya, Bu Erna, sudah bisa mendengarkan kami? Silakan Bu Erna.
6: Ya, terima kasih. Sebenarnya kami ini sebagai masyarakat ini hampir 2/3 membayar pajak itu setiap tahun. Tetapi yang kami harapkan dari pemerintah ini kok nggak pernah mendapat sambutan yang baik. Terutama dalam pembangunan lah ya. Misalnya kita ingin lampu kita ini dalam udah berapa bulan nggak nyala, kita lampu minta dinyalakan lama kali, kadang-kadang bertahun seperti itu. Padahal kita bayar pajak tiap bulan, bayar pajak lampu jalanan itu. Kemudian mengenai pendidikan seperti itu, adakah dari pajak itu dana untuk pendidikan? Sedangkan anak-anak kita ini ada yang punya prestasi-prestasi, tapi mereka berusaha sendiri untuk mencari dana untuk biaya pendidikannya. Jadi kami mengharapkan kepada pajak ini, kalau memang saya pikir ya banyak sekali itu, kalau dana itu dikumpulkan banyak, memang bisa sejahtera loh hidup kita ini. Tetapi kenyataannya berbeda, berbalik semuanya itu.
1: Baik.
6: Kadang-kadang separuh masuk ke negara, separuh masuk ke kocek masing-masing. Jadi kok bisa seperti itu? Jadi masyarakat ini gigit jari saja.
1: Baik.
6: Disuruh aja mematuhi bayar pajak.
1: Baik,
6: jadi saya mohonlah, ada enggak dana dari hasil pajak ini untuk kemudahan masyarakat, misalnya pendidikan, mengenai kesehatan. Ya, mengenai yang lain-lain lah. Terutama kalau lampu-lampu jalan untuk umum ini kan, misalnya jalan yang
1: baik, rusak,
6: itu lama sekali kita memintanya.
1: Baik.
6: Jadi saya mohon penjelasan dari Bapak narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Erna di kilometer 5. Berikutnya, halo selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Aryo, Pak narasumber yang berbahagia, Nasrun Jalan Kota Piring.
1: Baik, Pak Nasrun di Kota Piring. Silakan Pak Nasrun.
5: Ya, terima kasih. Ya, ini sosialisasinya Pak narasumber ya. Sosialisasinya kita kepada masyarakat ya, dan kegunaannya transparan lah. Kita bisa menaksir berapa kira-kira hasil pajak kalau maksimal dapatnya sekian misalnya, untuk pembangunannya sekian. Jadi harus tahu, diumumkan dalam satu tahun ini nggak menu target ini, jadi tahu, informasi dikasihlah di baleho itu, baik pajak makanan, baik PB, ini nggak ada sekali, kasih motivasi, ini untuk kegunanya pajak untuk pembangunan kita daerah, walaupun mohon maaf minyak berlimpah limpah kita gak dapat dari pusat, dari pusat hingga dari anggaran, agar pusat daerah aja. Tapi sosialisasinya jelas lah dikasih tahu
1: dengan baik
5: dan baik, jadi kasih supaya disadar mau bayar, tapi juga transparannya ada bayar, nanti uang tuh betul. Mohon maaf, jangan zaman gaya macam gayus tambunan pula.
1: Jadul banget ya, jadul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nasrun di Kota Piring. Berikutnya Pak Rasino ya. Selamat pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, assalamualaikum Pak Rasino.
7: Bapak-bapak sumber ya. Jadi saya ingin menyampaikan tentang bagaimana wajib pajak yang tidak tahu aplikasi membayar pajak. Maunya mereka tuh pakai manual, karena pakai manual bagi dia lebih jelas dan lebih masuk akal ya. Karena dengan aplikasi ini banyak orang tidak tahu. Kemudian saya kira perlu ada input pola bagaimana pembayaran pajak itu lebih besar daripada sebelumnya, yaitu mensosialisasikan bagaimana menerapkan aplikasi sehingga masyarakat lebih senang ya, supaya pendapatan pajak lebih besar ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Rasino tadi ya di Kijang. Berikutnya ada penelpon yang masih kita tunggu di 0771. Oke, ada Ibu Sumaniah nih ya. Wah, lumayan panjang juga Ibu Sumaniah. Ngetiknya nih. Baik, assalamualaikum Pak. Saya pedagang asongan yang selama ini keliling, meski cuman keliling pun ditarik pajak 5.000 sehari. Begitu diberi stand di akau naik 15.000 sehari. Tiap kali jualan tapi dilarang nawarin pengunjung. Bingung saya, tapi hanya gara-gara sakit tak bisa jualan berapa hari karena masa berobat, malah disuruh pindah tempat dari standku yang mana fasilitas saya buat sendiri. Upah tukang saja 500.000, belum bahan bangunan dan lain-lain. Jadi yang paling saya bingungkan itu, saya sewa stand buat jualan tapi tak boleh keliling nawarin orang, tapi yang tak bayar pajak malah diberi kebebasan keliling akau. Saya bingung karena saya tidak keberatan bayar pajak, kok disuruh pindah tempat. Oke, Bu Sumania. Baik, nanti kita jawab ya. Mungkin kita tahan dulu ya penelpon-penelponnya yang lain. Sebenarnya masih banyak ini, tapi nanti takutnya nggak terjawab. Mungkin Pak Alfi boleh dijelaskan dulu, nanti dilanjutkan dengan Bang Tony dan Bang Satriadi. Silakan.
8: Terima kasih pada Bu Erna di kilometer 5, terus Pak Nasrun, ada Pak Rasino, serta Bu Sumania. Terima kasih atas masukan dan sarannya dan serta pertanyaannya. Ya tentunya apa yang menjadi perhatian dari Bapak-bapak Ibu-ibu ini, kami dari BP2RD atau pemerintah, mewakili dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, yang berkaitan memang dengan apa yang disampaikan Bu Erna tadi, berkaitan dengan lampu jalan yang mati tapi lama
1: diperbaikinya.
8: Memang ini kita memang ada porsinya masing-masing, jadi mungkin nanti kami akan coba sampaikan kepada dinas atau OPD yang terkait.
1: Ya, Bang Arfi, mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat bagaimana cara pajak yang sudah dibayarkan terus dibagi ke dinas-dinas yang memang kepentingan untuk pembangunan masyarakat juga kan, kan akhirnya nanti duit itu ke masyarakat gitu. Kayak seperti lampu jalannya itu pembagiannya seperti apa? Jadi tanggung jawabnya itu sebenarnya tanggung jawab siapa gitu? Saat masyarakat menuntut pajak yang sudah dia bayarkan terhadap fasilitas yang harus mereka dapatkan, begitu Bang Alfi?
8: Baik, seluruh penerimaan daerah itu tentunya itu dikelola dalam satu struktur APBD. Nah, jadi kita setiap tahun itu ada menyusun APBD yang nanti dikelola oleh masing-masing OPD atau dinas. Pembagiannya tentunya ini ada usulan daripada baik itu di tingkat musrembang yang kita sering dengar, atau dari OPD-nya. Berkaitan dengan usulan-usulan atau memang ada persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan di masyarakat, atau memang dilihat secara langsung di wilayah tertentu memang perlu perhatian dari pemerintah, dan disitulah kita membagi daripada penerimaan yang ada untuk disebarkan kepada OPD-OPD yang membutuhkan dalam hal untuk pembangunan kepada wilayah atau masyarakat. Yang sangat perlu dilakukan pembenahan-pembenahan atau perbaikan-perbaikan. Jadi ini semuanya dirangkum dalam struktur APBD, yang itu pun dibahas dengan DPRD dengan banggarnya. Jadi dan baru dilakukan pengesahan APBD. Nah, jadi kita tidak membagi-bagi seenak-enaknya juga, tidak juga.
1: Maksudnya mungkin kepinginnya masyarakat itu begitu dia melapor, ini lampu jalan mati nih, saya ada bayar pajak loh, bayar PLN kan langsung secara otomatis sudah kebayar pajak gitu kan. Nah kenapa kok belum dikerjain juga? Dikira kan semudah itu barangkali, setelah ngelapor langsung oh iya nih mati lampunya ganti ah gitu. Nggak semudah itu.
8: Ya itu mungkin kan itu tadi yang saya sampaikan, mungkin itu di OPD yang kaitan lah dengan hal ini, ya mungkin nanti bisa kami sampaikan nanti dengan OPD-nya atas usulan atau masukan dari masyarakat berkaitan dengan lamanya ya. Ini kan bicaranya lamanya nih, lamanya dalam hal menjawab daripada laporan. Ya mungkin masyarakat sudah melapor.
1: Ya, nah, tapi kadang-kadang yang jadi alasan juga karena keterbatasan anggaran katanya, maka tidak bisa dikerjakan. Masyarakat sudah bayar pajak nih, masyarakat kan nggak mau tahu nih. Dia udah bayar pajak kan, dia nggak mau tahu nih. Kenapa kok fasilitas umum yang harusnya dia dapatkan belum dapat? Gitu ya, Bang Tony ya.
8: Ya ini nanti bisa kebijakan dari pimpinan OPD-nya lah, mungkin macam mana untuk agar masyarakat dapat langsung menerima manfaatnya.
1: Okay. Apakah ada target pajak yang sudah kita tetapkan begitu? Kalau selama setahun berapa kira-kira target pajak yang harus kita dapatkan dalam setahun gitu? Gimana dengan target ini setelah berapa ya? Sudah 9 bulan berjalan, apakah sudah sesuai dengan target yang diinginkan semenjak diterapkannya Green Dampay ini atau seperti apa nih?
8: Kalau target tentunya setiap tahun kita ada menetapkan target daripada pajak daerah dan retribusi daerah itu tetap kita tetapkan dan masuk ke dalam struktur APBD. Jadi memang target hari ini untuk pajak daerah itu lebih kurang 199 miliar.
1: 199 miliar ya?
8: Untuk pajak daerah. Sudah terrealisasi lebih kurang 150 miliar.
1: Oke.
8: Tadi total PAD ya, total PAD-nya. Karena kalau total PAD itu 290, Bang. Nah, 290 sudah masuk lebih kurang 154. Nah, artinya sudah 50% lah ya, 50%. Memang secara realisasi ini sudah bulan
1: 9.
8: Nah, tinggal sisa waktu beberapa bulan ke depan.
1: 3 bulan lagi.
8: 2027 ya. Tapi memang kami selaku OPD pengelola tentunya terus berupaya. Ya salah satunya kami berharap dengan hadirnya Green Dampay ini juga dapat mengoptimalkan daripada penerimaan daerah itu sendiri. Dan sampai saat ini tim kita terus bergerak untuk datang langsung ke wajib-wajib pajak untuk menerapkan daripada Green Dampay ini. Okay. Seperti yang disampaikan Pak Tony tadi, beliau sangat khususnya di Altru memang sangat mendukung akan hal ini dan kami berharap juga kepada pelaku-pelaku usaha lain tentunya dapat mendukung karena ini memang sangat memudahkan gitu, sangat memudahkan dan transparansi tentu jelas. Nah, karena tidak ada lagi celah untuk pelaku usaha atau masyarakat tidak yakin apakah ini masuk ke kas daerah atau tidak kan.
1: Okay. Nah,
8: tapi ini semuanya kami perlu dukungan masyarakat lah.
1: Okay. Seperti yang disampaikan Pak Nasrun tadi, di mana masyarakat bisa melihat uang pajak yang sudah mereka bayarkan bisa terlihat digunakan untuk apa begitu?
8: Ya mungkin ini nanti akan kami sampaikan melalui baik dari media sosial atau nanti kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ya tadi apa yang disampaikan Pak Nasrul tadi untuk baliho-baliho sebuah spanduk ya kan kami memang ada rencana kita untuk mencetak baliho dan spanduk di dalam bulan ini dan atau bulan depan karena memang perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan Green Dampay ini dan mungkin terhadap transparansi berapa sih sebenarnya pajak daerah itu kan dan untuk kemana-kemana saja mungkin nanti itu akan kita coba diskusikan dengan beberapa OPD lah.
1: Perlu tidak dibuat gini ya, misalnya ada pembangunan jalan atau perbaikan. Perbaikan jalan ini menggunakan uang pajak masyarakat sekian sebesar sekian gitu. Jadi masyarakat kebaca gitu kan. Oh, dipakai untuk ini uang pajaknya mengobat memperbaiki jalan yang lubang. Oh, dipakai uang pajak kita gitu ya, Bang Tony ya.
3: Iya, betul. Jadi masyarakat diberi pemahaman bahwa uang yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan itu adalah hasil pajak. Jadi mereka merasa bahwa oh ini uangku yang keluar balik lagi ke akunya.
1: Setidaknya dia melihat gitu tuh ini.
3: Berarti uangnya memang
1: digunakan untuk ini. itu penting ya, itu salah satu bentuk transparansi kan. Jadi mungkin bisa dimulai dari situlah sehingga masyarakat merasa memang mereka bayar pajak uangnya digunakan sehingga untuk membayar pajak lagi nggak ragu mereka gitu kan. Nah kalau dari perspektif pengusaha nih Bang Tony, sampai di titik mana kewajiban pajak ini masih dianggap wajar dan kapan mulai terasa sebagai beban yang bisa mempengaruhi harga maupun keberlangsungan usaha?
3: Wajar itu kan ada ininya ya, ada levelnya wajar. Jadi selama itu mengikuti peraturan perundang-undangan, ya itu kita pikir itu wajar karena memang ada dasarnya. Nah, yang tidak wajar itu atau melebihi itu kalau seandainya ada yang apa di luar itu gitu loh. Ya, jadi kita juga berharap ke pemerintah apa namanya? Pajak itu jangan dinaik-naikin gitu loh. Maksudnya ditambah lagi bentuk-bentuk pajak yang lain gitu loh. Karena kebelakangan ini ya kita tahu dunia usaha itu agak melesu ya, melemah.
1: Daya beli masyarakat,
3: jadi, daya beli masyarakat juga berkurang. Kita paham bahwa secara global juga ekonomi juga sedang tidak bagus-bagus saja. Gitu. Kita bisa lihat bahwa jumlah kunjungan wisata kita, terutama ke Tanjung Pinang itu sendiri, itu banyak drop. Ya, karena bahwa kita juga, dunia usaha kita juga ada dunia persaingan. Ya, persaingan dalam artian bukan antar daerah saja, bukan antar pemerintahan, maksudnya di dalam kota Tanjung Pinang aja. Ya, seperti All True mungkin bisa bersaing dengan hotel-hotel lain seperti Night Day, CK atau Aston. Ya. Dengan ekonomi yang enggak bagus ini kita berebut kue gitu loh. Ya, berebut kue. Mana yang mau kita kejar gitu loh. Ya. Kita tuh berharap di samping wisatawan lokal, kita juga berharap dari wisatawan mancanegara. Sementara ekonomi juga sedang lesu. Jadi mereka juga akan berpikir dua kali untuk melakukan spending atau pembelanjaan ke luar negeri gitu loh, dari negara mereka. Nah, di sisi lain bahwa persaingan bukan hanya di tingkat domestik aja, artinya dalam Tanjung Pinang kota itu sendiri, kita juga bersaing dengan Batam. Ya, Batam perekonomian mereka bagus, dunia wisata mereka bagus, ya kita kalah jauh dari mereka. Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini membantu kita, dunia usaha kita, ya mungkin jenis-jenis tagihan-tagihan yang lain itu kalau bisa dikurangi atau diperkecil, sehingga kita terbantu dalam apa namanya flow-nya, cash flow kita itu gitu loh, biaya apa namanya, biaya keuangan kita itu akan terbantu. Ya memang yang namanya apa namanya kebijakan pemerintah, ya tetaplah kebijakan pemerintah, tapi kita memohon atau kita berharap tidak ada lagi yang lain-lain ya supaya kita juga bisa berdiri kokoh di tengah terpaan apa namanya ekonomi global yang nggak bagus ini gitu loh. Karena persaingan itu sendiri itu cukup besar ya, kita harus berpikir keras bagaimana untuk mendatangkan tamu, kita harus berpikir keras promosi apa yang harus kita lakukan. Karena itu tadi yang seperti saya bilang, saingan kita itu di kiri kanan atas bawah. Ya, jadi semoga perekonomian membaik. Ya, semoga kita juga ekonominya makin bagus. Dan kita berharap pemerintah ikut membantu kita. Ya, dalam arti pajak ini yang kita bayarkan, mungkin pemerintah melalui dinas pariwisatanya membantu kita.
1: Betul.
3: Untuk membantu apa buat namanya
1: event.
3: Memperlancar
1: buat event ya.
3: Betul.
1: Kan duit pajak yang ada. Betul, dibuat Pak. event pariwisata. Betul, ya kan.
3: Nah, jadi kita berharap dari pajaknya kita ini melalui dinas pariwisata.
1: Benar.
3: Demikian karena, Pak.
1: Ya, baik. Pak Satriadi, silakan.
0: Ini menanggap,
1: merangkum aja.
0: Merangkum ya. Jadi memang kalau berbicara pertama itu kemudahan. Jadi kemudahan ini kan masing-masing perspektif orang berbeda. Tadi kalau dikatakan Pak Rasino, lebih mudah manual ketimbang aplikasi. Nah, ini yang mungkin perlu ditangkap dulu kan. Ya. Artinya memang berkaitan dengan tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan digital yang sama. Jadi itu yang pemerintah juga harus tangkap, sehingga ini juga salah satu apa ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat A mungkin akan sadar ketika dia dengan manual. Masyarakat B mungkin dengan digitalisasi, karena itu mudah bagi mereka dengan digitalisasi. Nah, ini yang mungkin butuh ekstra juga nih dalam splitnya nih. Terus literasi nih Pak, berkaitan dengan pajak nih, tugas BP2RD juga nih. Bagaimana caranya tadi mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penggunaan pajaknya, kemudian alokasinya, targetnya. Jadi masyarakat tahu dan masyarakat juga bersama-sama dengan pemerintah ingin mencapai target yang diberikan oleh pemerintah. Artinya masyarakat juga termasuk pahlawan pajak di sini. Nah, itu yang mungkin harus kita gaungkan. Jadi masyarakat tidak hanya membayar, tetapi masyarakat di sini berperan sebagai pahlawan dalam rangka pembangunan khususnya di Kota Tanjung Pinang. Terus sebenarnya ini masyarakat juga memiliki kekhawatiran berkaitan dengan sistem digitalisasi ini, Pak. Ini yang mungkin harus disampaikan juga berkaitan dengan keamanan data nanti. Bahkan ada di beberapa tempat mereka menolak berkaitan dengan penggunaan QRIS itu. Karena kemarin sempat terjadi manipulasi. Itulah tadi cybercrime di sana, ya kan? Nah, ini yang ditakutkan juga, nanti Gurindam P gimana nih caranya nih. Nah, ini juga harus disampaikan. Artinya integrasi dengan data dari BP2RD, Bank Daerah, kemudian BI itu juga memang diperlukan. Dan memang kemarin sempat juga dialog sama Pak Sekda dalam menentukan target nih, Pak. Jadi kalau dilihat potensi kita rupanya dari kacamata pemerintah pusat itu dua kali lipat daripada yang kita buat potensi daerah sendiri. Jadi misalkan di kita mungkin menargetkan 200, di pusat menangkap bahwa Tanjung Pinang itu 400 miliar. Nah, ini jadi tantangan penting juga nih. Kenapa? Karena ini BP2RD harus menjawabnya. Bagaimana caranya meyakinkan bahwa memang yang kami sampaikan beginilah dengan data yang ada, ya kan? Artinya pasti kan melalui satu proses kajian, ya kan, di lapangan. Jadi sehingga tidak semata-mata pusat menentukan, kan sekarang ini agak-agak sentralisasi juga nih, berkaitan dengan penentuan. Nah, tadi dengan pelaku usaha, masalah tarif pajak, kalau bisa jangan dinaik-naikkan. Betul, harus juga melihat, karena kondisi masing-masing daerah itu tidak sama. Nah, itu yang mungkin harus di-mapping juga oleh pemerintah, sehingga akhirnya daya beli ekonomi masyarakat, pemerintah juga dalam berusaha itu tenang dalam berusaha. Ini yang mungkin jadi catatan juga bagi pemerintah. Mungkin itu, Mas Aryo.
1: Antoni, singkat saja, kalau boleh jujur, apakah menurut pelaku usaha ini akan lebih patuh hanya karena cara membayar pajaknya dibuat mudah, atau sebenarnya mereka akan patuh ketika merasa pemerintah juga memberikan pelayanan dan kepastian yang sepadan?
3: Ya, apa namanya, patuh itu pasti ada dasarnya. Patuh dalam artian ada kemudahan, ada timbal balik, ada kegunaan. Kalau ketiga ini mereka yakin, mereka akan patuh. Tapi kalau tidak tercapai ketiga poin ini, mereka mungkin balik badan atau mereka mencoba mengelak. Ya, jadi itu tadi menurut saya itu, Mas.
1: Oke. Baik, Bang Alfi, silakan terakhir closing statement.
8: Baik, terima kasih. Kami tentunya dari pemerintah Kota Tanjung Pinang khususnya BP2RD akan terus mengoptimalkan daripada penerimaan daerah, dan berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat tadinya tentunya menjadi catatan bagi kami ya, untuk lebih meningkatkan daripada optimalisasi penerimaan daerah ini sendiri. Gurindam P ini, atau kami singkat dengan Gur P ini, hadir bukan untuk mempersulit, bukan untuk mempersulit wajib pajak, tapi tentunya kami ingin transaksi itu semakin mudah, dan administrasi semakin tertib, dan pembayaran pajak ya tentunya semakin meningkat. Dan kami bersama seluruh jajaran BP2RD tentunya siap untuk membantu atau mendampingi wajib pajak pelaku usaha yang ada di Kota Tanjung Pinang untuk menerapkan atau mengimplementasikan Gurindam P ini sendiri. Mungkin itu saja.
1: Baik, baik. Pendengar, dari dialog kita pagi hari ini kita dapat melihat bahwa Gurindam P ini memang memudahkan pembayaran pajak. Namun kepatuhan itu tidak cukup dibangun oleh teknologi, ya, kesadaran, pelayanan, kemampuan ekonomi, kepastian aturan, dan kepercayaan kepada pemerintah juga sangat penting nih. Masyarakat bukan hanya ingin tahu cara membayar pajak, tapi juga ingin melihat manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Jadi kemudahan itu adalah langkah awal. Selanjutnya pemerintah juga perlu membangun kepercayaan dan kesadaran agar masyarakat semakin patuh. Baik, terima kasih Bang Said Alfi SE, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD Kota Tanjung Pinang. Ya, waktunya sama Bang Tony Rinaldi Kaban, General Manager Altru Hotel. Terima kasih.
3: Terima kasih
1: masukannya. Bang Satriadi, Asosiasi Profesor Dr. Satriadi SAPMSC, Pengamat Ekonomi STE Pembangunan Tanjung Pinang. Terima kasih masukan-masukannya. Terima kasih juga buat pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Aryo Wisnu pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Halo RRI.
2: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
3: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
3: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: hari Rabu 16 September tahun 2026. Di edisi kali ini, Erita Mita Insani hadir menemani Anda di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silahkan di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Kami sapa dan kami undang Anda yang ingin menyampaikan berbagai macam keluhan Anda yang terkait dengan keberadaan fasilitas umum ataupun juga yang menyangkut dengan pelayanan umum dan juga tentang ketentraman dan ketertiban umum ya. Dan hari ini kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring masih diberlakukan ya bagi para pelajar dari tingkat sekolah dasar, tingkat TK, PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Masih dilakukan pembelajaran jarak jauh hingga waktu yang belum ditentukan nih. Hampir seluruh kabupaten kota di Kepulauan Riau menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dikarenakan kabut asap yang menyerang ataupun yang melanda di daerah Kepulauan Riau. Ya, meskipun tidak separah 2 hari yang lalu, hari ini terlihat masih cerah ya. Suasana dan cuaca juga terlihat, matahari juga terlihat. Kalau 2 hari yang lalu itu kabutnya terasa bahkan juga seolah mendung. Ya, dengan ini, dengan adanya ini tentu juga diharapkan peran dari orang tua bekerja sama untuk memantau anak di rumah ya. Itu harapan dari pihak sekolah tentunya, dan tentu kegiatan pembelajaran belajar jarak jauh ini kita harapkan dapat selesai dalam waktu dekat sehingga aktivitas dapat berjalan normal kembali. Di 27100 dan di WhatsApp 0811 7789830, kami undang dan kami sapa Anda yang bergabung di Halo RRI di hari ini. Di Halo RRI pada Senin kemarin juga masih berisi tentang siaran kami Pro 1 yang tidak jernih ya selama 2-3 hari yang lalu, dan minta Pro 3 diaktifkan kembali. Apakah saat ini untuk siaran konten Pro 1 RRI Tanjung Pinang sudah, menurut Anda, sudah berjalan normal untuk kualitas siarannya? Sudah dapat Anda terima dengan bersih atau masih ada kresek-kresek ataupun juga masih ada hilang timbul? Mungkin bisa dapat informasikan ke kita sehingga kita juga dapat meninjau oleh tim teknis kami. Baik, saya sapa yang sudah bergabung di line WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Selamat pagi, Halo RRI.
0: Selamat pagi. Nah,
1: ini tapi tanya tadi Pak Rasino di Kijang.
0: Siap, Pak Rasino.
1: Ya, Pak Rasino kan ada masyarakat yang mengeluhkan siaran berarti di Kampung Waru Keke dengan pemusik itu tadi, tapi yang lebih sekarang sudah bagus.
0: Okay.
1: Yang mereka sudah menerima dengan baik siaran tadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu, namun untuk yang lainnya, Kijang ini terkait dengan kanak-kanak remaja, Mbak Erita.
0: Oke.
1: Okay. Kanak remaja itu minggu-minggu kemarin itu biasanya tidak ada kanak-kanak remaja parobiar ya. Rumah hanya parobiar, bukan hanya parobiar ya, tapi peredaran miras yang curamar terjadi di Pinggang Timur. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua dan juga pihak kepolisian segera, jangan sampai miras beredar di Pinggang Timur atau Kabupaten Bintan ya.
0: Okay.
1: Kemudian jalan-jalan aspal yang sudah dibangun oleh pemerintah, beberapa titik digali lagi oleh masyarakat ya, yang menyambung pipa itu di apa di balik motor ada 7 titik ya, kemudian di Jalan Tanah Kuning ada 2 titik ya. Ini saya kira tidak punya konsep ini ya dari PDAM yang apa ya dengan masyarakat ya, tapi memang sudah ditutup kembali, tapi kan jadi tidak nyaman apa.

0: kendaraan itu ada apa roda yang terasa apa mendeduk gitu ya. Kemudian juga sering terjadinya lalu lintas yang kalau di dari Kijang keluar itu mungkin perlu imbuhan pada Dishub untuk melalui Kampung Sembat karena di jalan Sungai Datu sangat penuh sekali kalau pagi sehingga sering terjadi tabrakan. Dan kemudian yang lainnya saya kira lampu-lampu memang masih kurang ya di daerah Kijang ini, terutama di Kijang Kota ya. Karena lampu itu sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran lalu lintas agar tidak terjadi kriminalitas maupun laka lantas di malam hari. Itu aja di cerita informasi dari kami di Kijang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang ya, yang sudah berpartisipasi di Halo RRI sebagai penelpon yang pertama di hari ini.

Baik, dengar masih kami sapa dan kami undang Anda kembali ingin bergabung di Halo RRI di siang hari ini. Dan tadi sudah ada Pak Rasino yang menyampaikan beberapa poin ya. Memang kalau terkait dengan jalan yang sudah bagus, sudah cantik, tiba-tiba digali untuk kepentingan perbaikan PDAM ya, air gitu, kemudian ditambal tapi tidak semulus seperti awal. Tentu ini menjadi selain tidak estetik lagi jalannya dan juga tidak nyaman bagi pengendara. Kalau di sekitaran Tanjung Pinang itu mungkin arah ke RSUP ya, itu banyak sekali jalan yang kata orang si timba sulam ya. Baik, kita masih buka pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami di Halo RRI. Tapi setelah sebuah lagu berikut ya, saya hadirkan terlebih dahulu. Nanti kita buka kembali di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830.

0: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Baik, pendengar masih di Halo RRI di siang pagi menjelang siang hari ini. Kami sapa dan kami undang kembali Anda yang bergabung di Halo RRI. Halo, selamat pagi menjelang siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Susah ke?
1: Baru masuk.
0: Oh iya iya, sorry Pak, maaf.
1: Wah, duku si buah tapang. Jatuh satu di waktu pagi. Saya Pak Batu kembali datang. Batu 10 alamat kami.
0: Baik.
1: Siaran RRI untuk tempat kami cantik sekali.
0: Oke, hari ini ya Pak ya sekarang ya?
1: Dari kemarin, sejak tanggal 11 itu. Siaran dia jernih, sih. Ada kerasa krisi. Kalau ada pun kerasa krisi, biasanya suara sapu di luar.
0: Oke.
1: Dulu RRI ada siaran Halo RRI. Tapi dia punya kegiatan, Puan Erita, laporan dari masyarakat, atau orang sekarang itu on the spot.
0: Okay.
1: Makanya, dia kasih di nomor RRI itu ada nomor khusus dulu, yang diangkat oleh operator. Jadi, kami dulu memanfaatkan telepon umum di tepi jalan itu kan.
0: Okay.
1: Dulu belum ada api. Telepon rumah pun susah dulu. Jadi telepon umum di pinggir jalan itu, nah itulah dimanfaatkan untuk memberikan laporan ke RRI yang diangkat oleh operator tentang kejadian pada waktu itu. Pokoknya ada kecelakaan, ada apa lah pokoknya kan. Dulu pernah saya laporkan tentang kebakaran tentang lindung dulu. Nah, itu ditanggapi oleh operator, bukan suara kita disiarkan, tapi diberikan kepada penyiar informasi itu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti operator berikan berita itu kepada penyiar, penyiar mengatakan ada laporan dari Sianu, ada kebakaran hutan lindung pagi ini. Ada juga yang melaporkan tentang kecelakaan lalu lintas, ada juga mengenai tentang kejadian-kejadian lah, kecuali berita keluarga itu tak ada. Yang pertama. Yang kedua tentang lampu jalan. Lampu jalan kami di kawasan Batu 10 dekat puskesmas Batu 10 Jalan Hang Jebat. Dah 5 tahun tak nyala pun Erita. Gelap. Jadi Jalan Hang Jebat tu kalau malam tu gelap betul, karena kiri kanan rumah orang bertingkat. Kadang ibu-ibu lewat di tengah-tengah jalan tuh dipikir kok melintang tali besar kayak polisi tidur, kata dia kan. Kadang ibu-ibu tersungkur ke situ malam. Nah, ini kami mohon lah tuh lampu itu dinyalakan. Itu ya. Yang ketiga tadi tentang pajak ya. Kalau boleh PBB itu berikan surat kuasa pungut pada bapak-bapak RT. Mereka itulah yang memungut PBB ke rumah warga dia di sekitar dia tu. Tapi jangan lupa berikanlah mereka itu uang administrasi. Seperti kita banyak bayar di KUD kan. Kita bayar PBB yang banyak RM56,000. Jadi administrasinya 3,000 Pak. Nah, kira-kira gitulah dibuat.
0: Oke.
1: Okay. Bapak-bapak RT kita, jadi beliau itulah yang store ke bank atau ke mana untuk ongkos ojek. Nah, itu yang perlu kita beritahu kepada pemerintah daerah sehingga PBB itu betul-betul terpungut dengan baik. Dan mungkin boleh melebihi target seperti yang selalu lalu. Jadi itulah sekedar pundak-pundak dari kami masyarakat. Mudah-mudahan didengar oleh pihak-pihak yang mengatur masalah itu. Dan jangan lupa, ingat jugalah kami, harus bayar pajak. Lampu itu nyalakan jugalah, karena ada pajak penerangan jalan kan.
0: Benar.
1: Nah, itu aja Puan Rita.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, masih kami terima dan kami undang Anda kembali ingin bergabung di Halo RRI ya. Di pagi menjelang siang hari ini, tadi baru saja berlalu, ada suara Pak Batu di kilometer 10. Ada 3 poin yang disampaikan beliau di Halo RRI edisi kali ini.

Ya, Bapak tuh juga tadi menyampaikan bahwasanya untuk konten siaran, kualitas siaran di sekitar rumah Pak Batu kilometer 10 itu cukup jernih ya. Bagaimana di tempat Anda mendengar? Kalau tadi pagi ada Pak Umar mengatakan ada kresek-kresek gitu ya. Apakah sekarang masih juga dialami? Dan mungkin untuk di daerah lainnya mungkin bisa berbagi informasi bersama kami di Halo RRI di edisi kali ini.

Ya, program Halo RRI ini kami jadwalkan itu pendengaran seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan juga Jumat di pukul 9 usai dialog Tanjung Pinang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di jam-jam tersebut untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan dan juga fasilitas umum yang tentu dianggap meresahkan dan butuh perhatian serius dari pemerintah ini.

0: Kalau kemarin juga pada hari Senin tanggal 14 September ada Tok Londe yang menyampaikan di Halo RRI juga mengeluhkan tentang kabel-kabel yang melintang di jalan ataupun gang yang ada di sekitaran tempat tinggalnya, itu minta dibenahi ya, diperbaiki. Memang tidak hanya mungkin di daerah Tok Londe, di daerah lain juga mungkin ada. Anda bisa juga sampaikan hal serupa pendengar, karena memang ada tiang-tiang, kabel-kabel tiang, kabel telkom ataupun kabel internet ataupun juga kabel TV kabel gitu ya, itu biasanya juga ada yang sudah kendor sehingga sedikit dikhawatirkan mengganggu aktivitas kendaraan. Kalau ada memang terjadi di sekitar Anda, mungkin bisa Anda sampaikan ke Halo RRI di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa kembali untuk penelpon yang ketiga. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Selamat pagi, kakakku.
0: Selamat pagi, Bang Herman, apa kabar?
1: Kabar baik. Siaran radio ini bagus di tempat saya.
0: Di Batu Lapan aman ya?
1: Aman semua, sampai Batu Sembilan. Semua itu bagus, aman semua. Mungkin radio Pak Umar itu ada konflik lah mungkin kan? Kita tahu juga kan, maaf ya Pak Umar, jangan tersinggung gurau, kayak begitu kan?
0: Gurau.
1: Ya betul, kenyataan kalau Pak Umar, bila katakan sering Pak Umar bilang radio itu berdesik-desik. Mungkin ada apa konflik mungkin gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Kita tidak tahu. Tapi kan tempat lain bagus semua.
0: Syukur alhamdulillah.
1: Oke, itu aja laporan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Herman di kilometer 8.

Ya mungkin tidak hanya siaran radio yang manual ya, mungkin yang RRI digital juga kita sering menerima laporan adanya ketidakkliran, tidak jernih siaran radio RRI digital seperti disampaikan di berbagai kesempatan, di acara Ruang Rindu, di acara Persada Indonesia, bahkan di acara apapun disampaikan di WhatsApp kita terima pendengar dan akan kita tindak lanjuti. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan, mungkin tidak hanya di Halo RRI, di line WhatsApp juga bisa Anda sampaikan jika kualitas siaran radio kita itu tidak clear ataupun terjadi goyang ya, atau juga hilang timbul ataupun tertimpa dengan siaran lainnya.

0: Baik, ada yang bergabung kembali. Saya sapa di line WhatsApp 0811-778-9830. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi menjelang siang. Mbak Erita Fitra yang cantik, Pak Ahmad di Batalopan Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
0: Aduh, satu lafaz kayak mau akan nikah itu, Pak.
1: Kita sudah agak bangun, jadi nampaknya kan agak panjang.
0: Iya, ini kayaknya sudah sarapan nih, makanya kenceng ngomongnya ya.
1: Kabutnya kan sudah agak cerah nih, okay. Mbak Erika.
0: Oke, okay, baik.
1: Kabut sudah agak cerah, ada awan-awan mendung, harapan akan ada hujan tapi belum turun gitu ya. Mudah-mudahan cepat turun hujan, menambah air, persiapan kehidupan untuk insan, amin. Kemudian pada itu, diharapkan dalam suasana yang panas kemarau ini, semua pihak lah, termasuk kita dan keluarga, menjaga diri daripada api. Ini sangat berbahaya. Kecil kita jadikan kawan, besar menjadi lawan. Ini kadang-kadang memang betul jadi satu kenyataan. Kalau kita kurang hati-hati dan waspada, bakar sampah bolehlah, tapi dijaga, jangan dibiarkan aja. Hutan dan sampah termakan oleh api yang kecil akan menjadi besar, akan memusnahkan segala tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup melata maupun yang di udara. Segala sesuatu kita butuh air, kita jaga jangan sampai kekeringan bertambah kering dengan panas dan kebakaran hutan.
0: Baik.
1: Polusi udara perlu dijaga untuk pernapasan. Kalau memang sangat kabut tebal, kita perlu pakai penutup pernapasan, masker. Hari yang lalu itu kami pergi undangan ke daerah kawal pantai, tepatnya hari Senin. Itu di kawal pantai itu kabut tebal sehingga pulau di depannya tidak kelihatan, hanya putih saja kabut asap. Tapi alhamdulillah yang sudah agak terang. Pagi ini di 18 sudah mulai terang. Tadi saya jalan pagi cuaca agak nyaman, ada agak-agak dingin gitu kan, dan akan turun hujan. Ini kan informasi untuk pendengaran di RRI pagi ini, alhamdulillah cukup baik nampaknya. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Terima kasih Mbak Rita, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi di Kijang. Baik, di belakang Pak Ahmadi sudah ada yang bersambung kembali di 27100. Selamat pagi menjelang siang. Halo RRI.
2: Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo RRI.
0: Siap Pak Umar.
2: Apa Pak Umar menyoroti perparkiran-perparkiran yang berada di sekitar pelantaran Lorong Gambir, baik pun di Jalan Merdeka. Kadang-kadang yang tukang parkirnya pun tidak ada pengertian. Yang punya parkir, yang tukang parkir tidak ada pengertian, yang terima parkir pun tidak ada pengertian.
0: Okay.
2: Kenapa begitu? Kadang-kadang baru parkir 15 menit dia minta uang parkir. Jadi kadang-kadang marah yang si tukang parkir yang jaga, yang memarkirkan. Baru 15 menit Pak udah minta duit. Bukan masalah itu Pak katanya. Ini motor Bapak udah kami apa? Baru 15 menit, kecuali sejam 2 jam. Ya, atau setengah jam. Sejam lah paling lama ya. Itu wajar lah dipintai. Ini baru lebih kurang 15 menit, 10 menit dari minta uang parkir. Jadi kekerjasamaan itu nggak ada, ya? Itu aja Fitra.
0: Baik.
2: Yang kedua masalah bongkar muat, memang bagi jalan kaki agak sempit. Ya, cuman harus mengerti lah yang tukang parkirnya, yang memarkirkan motornya jangan sembarangan, ya?
0: Baik.
2: Yang tukang parkir pun begitu juga. Coba lah diparkirkan dulu atau setengah jam atau satu jam baru dipungut uang parkirnya. Ini baru 15 menit dia minta parkir.
0: Baik.
2: Jadi saat itu dia memang Rp2.000 itu kecil, tapi kan apa juga ini bermanfaat juga kan.
0: Betul.
2: Itulah yang dikeluhkan oleh kawan-kawan semua. Pak, ditinjau kembali lah. Saja Fitra Insani.
0: Baik, terima kasih Pak Umar.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat, kita berakhir di pendengar di Halo RRI di edisi kali ini. Anda dapat bergabung kembali di Halo RRI pada hari Jumat mendatang. Baik, karena sudah ada nih satu penelpon lagi terakhir, saya terima dulu ya di Halo RRI. Halo, selamat.
3: Pagi Mbak Erika.
0: Selamat pagi
3: menjelang
0: siang. Siap.
3: Alhamdulillah hari ini telepon saya bisa nyambung.
0: Ibu Hani.
3: Ya, benar sekali. Mbak Erika, saya menyampaikan untuk apa di rumah saya tuh banyak pohon yang besar dan tinggi.
0: Di Sulaiman Abdullah ya?
3: Iya, di Gang Putri Mayangsari 2.
0: Oke.
3: Nah, jadi minta tolong kepada instansi yang terkait lah. Mohon diperhatikan gimana solusinya gitu, Mbak.
0: Mm-hmm. Pohon besar, tinggi ya?
3: Iya, tinggi. Jadi kalau jatuh itu kan ke rumah warga. Mm-hmm. Apa samping itu juga ada binatang ular mbak.
0: Oke.
3: Ular, biawak, emang saya lihat sendiri loh. Hanya itu saja saya sampaikan, mudah-mudahan ada perhatian ya dari instansi terkait ya mbak ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih mbak.
0: Sama-sama
3: ya, selalu ya.
0: Terima kasih Bu Hani, terima kasih juga semalam kudapannya kami terima dengan baik.
3: Alhamdulillah. Alah kadarnya.
0: Baik.
3: 9.
0: Baik.
3: Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hani di Sultan Sulaiman ya. Penelpon terakhir kita di Halo RRI kali ini mendengar kita tutup Halo RRI kita dan kita berjumpa kembali di hari Jumat untuk Halo RRI. Anda bisa kembali bergabung di line telepon yang sama. Selamat siang, salam sehat kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk edisi Tanjung Pinang Siang ya, hari Rabu tanggal 16 September 2026, saya Rika Pertiwi akan melanjutkan program siaran sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang terbaik, dan sepertinya kabut asap di kota Tanjung Pinang khususnya juga semakin menipis pendengar ya dibandingkan dengan hari yang kemarin, dan semoga segala aktivitas kita juga berjalan dengan lancar. Pendengar, hari ini tanggal 16 September itu diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia, atau disebut juga dengan Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon. Yang mana pendengar, untuk Hari Ozon Sedunia ya diperingati pada hari ini dan berkaitan dengan penandatanganan protokol Montreal di tahun 1987. Kesepakatan itu yang menjadi langkah dunia untuk mengurangi penggunaan zat yang dapat merusak lapisan ozon. Edward Rowland dan juga Mario Molina ini menjadi ilmuwan penting ya dalam pemahaman kerusakan lapisan ozon, dan keduanya menemukan klorofluorokarbon dapat menyebabkan penipisan lapisan pelindung itu. Nah, temuan itulah yang berkontribusi terhadap lahirnya protokol Montreal dan perkembangan ilmu kimia atmosfer. Upaya perlindungan ozon ya, kemudian berkembang melalui berbagai penelitian serta kebijakan internasional. Dan untuk keberadaan ozon pendengar di atmosfer pertama kali itu diidentifikasi oleh Charles Fabry dan juga Henry Buisson di tahun 1913. Mereka berdua ya menemukan radiasi ultraviolet matahari menghilang pada panjang gelombang tertentu, dan penelitian ini selanjutnya menunjukkan radiasi itu terserap karena keberadaan ozon dalam atmosfer bumi. Pemahaman mengenai ozon kemudian teruslah berkembang melalui penelitian berbagai ilmuwan dunia. Nah, yang pasti pendengar, banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan dan juga lapisan ozon. Kurangi penggunaan produk yang berpotensi merusak lingkungan. Jadi kita bisa pilih nih produk rumah tangga yang lebih ramah ya kepada lingkungan, dan gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Hemat listrik ya, matikan lampu, AC atau juga peralatan elektronik ketika tidak kita gunakan. Banyak ya, kurangi sampah sekali pakai. Terus juga jangan membakar sampah sembarangan ya pendengar. Lindungi diri dari paparan sinar matahari dan mulai dari kebiasaan yang sederhana. Yang pasti hari ozon sedunia ya bukan hanya tentang kebijakan dunia. Kita juga mengambil bagian ya melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih ramah lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminik asid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Pendengar, pemerintah Tanjung Pinang yang mengikuti forum dialog kebijakan tingkat tinggi yang bertema akselerasi transisi energi berkeadilan dan inklusif di tingkat kota. Forum ini diikuti oleh Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah secara daring dari ruang rapat kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan transisi energi dan menurutnya pemerintah daerah memiliki wilayah, anggaran, serta kewenangan untuk merancang program baik melalui kemampuan daerah maupun dengan dukungan internasional. Ia menjelaskan pelaksanaan transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan dan juga inklusif. Kebijakan ini diharapkan tidak meningkatkan biaya hidup masyarakat maupun memberikan beban tambahan kepada kelompok berpenghasilan rendah. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan forum ini menjadi langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan transisi energi nasional ke dalam program nyata di tingkat kota. Dan menurutnya program ini harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, keadilan, serta kemampuan dari masyarakat. Kondisi fiskal daerah menurutnya menjadi salah satu tantangan ya dalam mengembangkan program transisi energi. Penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat juga turut mempengaruhi ruang fiskal dari pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
2: Pendengar, selamat siang, kita di program siaran Jendela Kepri untuk edisi Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Dan pada hari ini tema kita adalah tentang suara anti narkoba, korupsi, dan judi sanksi. Untuk itu pendengar, judul kita pada hari ini adalah tentang lingkungan kondusif mencegah kekambuhan pasca rehabilitasi. Pendengar, ketika seseorang selesai menjalani rehabilitasi dari penyalahgunaan narkoba, bukan berarti perjuangan langsung berakhir. Justru setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, ada proses lain yang perlu dijalani, mempertahankan pemulihan dan membangun kembali kehidupan yang lebih sehat. Pada fase inilah lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Keluarga, teman, teman kerja, hingga lingkungan masyarakat dapat menjadi ruang yang memberikan dukungan dan rasa aman. Sebaliknya pendengar, lingkungan yang penuh dengan stigma atau kembali mempertemukan seseorang dengan kebiasaan lama dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan. Seperti apa lingkungan yang kondusif bagi seseorang setelah menjalani rehabilitasi? Apa yang bisa dilakukan keluarga dan masyarakat untuk membantu mencegah kekambuhannya?

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Jendela Kepri. Pendengar, pemulihan dari penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan berhenti menggunakan zat. Ada proses untuk membangun kembali kebiasaan, hubungan sosial, kepercayaan diri, dan pola kehidupan yang lebih sehat. Karena itu ketika seseorang kembali ke lingkungan asalnya, dukungan dari orang-orang terdekat menjadi bagian penting dalam perjalanan itu. Keluarga misalnya bisa menciptakan suasana rumah yang terbuka. Komunikasi yang baik membuat seseorang memiliki ruang untuk bercerita ketika menghadapi tekanan atau kesulitan. Dukungan juga bukan berarti memberikan perlakuan khusus secara berlebihan. Yang dibutuhkan adalah pendampingan yang wajar, perhatian, serta kesempatan untuk kembali menjalani aktivitas yang positif. Hal sederhana seperti mengajak berolahraga, menjalankan kegiatan keluarga, mengikuti aktivitas sosial, atau membantu menemukan kesibukan yang produktif bisa menjadi bagian dari proses membangun rutinitas yang baru.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Pendengar, satu hal yang juga tidak kalah penting ya, yaitu bagaimana masyarakat memandang seseorang merasa dikucilkan padahal mereka telah menjalani rehabilitasi, membutuhkan kesempatan untuk kembali berinteraksi, bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan sosial. Memberikan kesempatan bukan berarti mengabaikan kewaspadaan, justru lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang mampu memberikan dukungan sekaligus menjaga batas dan aturan yang berlaku. Jika ada perubahan perilaku atau tanda-tanda yang mengkhawatirkan, keluarga dapat mencari bantuan kepada pihak yang memiliki kompetensi, termasuk tenaga kesehatan maupun layanan rehabilitasi. Pendengar, kita sering mendengar bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan bersama. Hal tersebut juga berlaku dalam proses pemulihan. Seseorang yang telah menyelesaikan rehabilitasi tentu memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Namun lingkungan juga memiliki peran untuk menciptakan ruang yang mendukung perubahan tersebut. Keluarga dapat menjadi tempat pertama untuk mendapatkan dukungan, dan teman dapat menjadi bagian dari pergaulan yang sehat. Tempat kerja dapat memberikan kesempatan untuk kembali produktif, sementara masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, pendengar, proses pemulihan tidak hanya berlangsung di tempat rehabilitasi, tapi juga berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.

0: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita Olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta, disiarkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is very important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Pedro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, dia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Pos Pengudara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingan yang berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, titiknya akan pergi. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Rakim melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Jadi kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seoul, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

di grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidaknya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ringer pukul 11.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi dalam warta berita selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Nah, bagi adik-adik ya, para siswa yang sementara waktu ini mengikuti pembelajaran dari rumah karena kabut asap ya, belajar dari rumah bukan berarti harus terus berada di depan layar tanpa jeda ya. Atur posisi belajar di ruangan yang nyaman dan juga minim dengan paparan asap. Nah, sebaiknya tutup pintu dan jendela jika kondisi udara di luar sedang tidak baik ya. Gunakan masker nih kalau seandainya harus keluar dari rumah ya. Jangan lupa istirahatkan mata juga setelah mengikuti pembelajaran daring, tapi biasanya ini masih berlangsung ya adik-adik ya. Beri waktu beberapa menit untuk melihat jauh dari layar, bisa sambil berdiri atau juga melakukan peregangan ringan ya, atau sekedar berjalan di dalam rumah. Cukupi kebutuhan air putihnya dan tentu jangan lupakan makan siang ya. Dan yang tidak kalah penting, ikuti arahan dari guru dan juga orang tua. Nah, menjelang waktu istirahat siang setelah tugas sekolah selesai, nanti simpan dulu nanti ya gawainya. Tarik nafas dengan tenang dan manfaatkan waktu untuk beristirahat. Belajar tetap jalan, kesehatan juga tentunya haruslah terus dijaga.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di kantor camat Bintan Pesisir. Dan tanggal 29 September di kantor camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankab.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon, Makcik. 2 galon macam biasa, eh. Sudah jeli tahu depan pintu ni.
0: Ya, Jali. Terima kasih. Ah, ini wangnya. Pas, eh? Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni. Hei. Pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
0: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
2: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankab.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya berkumandang seruan azan pertama masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, kalau kita sudah bilang terserah ya, biasanya sebenarnya bukan berarti benar-benar tidak peduli. Seringkali ada rasa lelah menjelaskan dan kecewa karena tidak dipahami atau ingin melihat apakah orang itu benar-benar peka dengan kita. Ya, biasanya kita bilang nih, terserah kamu, misalnya gitu ya, sudah tidak mau lagi memaksa atau juga udah capek ya tanpa harus menjelaskan lagi pendengar. Dan setelah mengatakan terserah ya, biasanya hati masih berharap satu hal, orang itu tidak benar-benar menyerah begitu saja. Baik pendengar, selama menikmati waktu istirahat dan juga makan siang Anda pendengar. Tapi kalau cuaca yang sedang kurang baik ya, karena kabut asap, waktu makan siang tetap perlu

dengan pintu dan jendela yang tertutup karena kualitas udara di luar sedang tidak baik-baik saja pendengar. Jadi hindari makan sambil berlama-lama di luar ruangan. Makan siang tetap pentingnya meski cuaca sedang kurang bersahabat. Pilih makanan yang bergizi, cukup minum, dan kurangi paparan kabut asap agar tubuh kita ini tetap nyaman menjalani aktivitas sampai dengan sore nanti. Lagu dari Anda tentang seseorang.

menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat, dan terima kasih bagian yang masih bersama dengan kami tentunya program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Asal Kau Bahagia tadi pendengar ini merupakan single dari grup musik Armada Band dari album mereka Maju Terus Pantang Mundur ya, yang dirilis di tahun 2017. Dan dari awal perilisannya, single ini pun langsung mendapatkan sambutan yang hangat dari pecinta musik Indonesia. Untuk rilis video dari liriknya, lagu ini lebih maju ya dari perilisan digital musiknya, yaitu di tanggal 3 Februari tahun 2017 menjadi tanggal resmi dari perilisan versi video lirik Asal Kau Bahagia dari channel YouTube Armada Band. Kemudian juga didaur ulang ya oleh MS Kamaleng di sejumlah perform live-nya dan juga dari Hanindia pendengar. Lagu Asal Kau Bahagia ini berkisah tentang keikhlasan seseorang akan pasangannya, di mana dia merasakan kecurangan dalam hubungannya yang selama ini dia rasakan baik-baik aja. Tapi kenyataannya pasangannya merasa tidak bahagia selama dalam hubungan ini. Nah, akibatnya kecurangan itulah dia harus memilih melepaskan demi kebahagiaan yang diinginkan oleh pasangannya. Selanjutnya pendengar kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: John, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan mendukung program pembangunan 3 juta rumah. DPRD Kota Tanjung Pinang menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul dampak kabut asap. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Rabu tanggal 16 September 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
1: Kan 3 menteri itu masalah pembebasan PBG, masalah pembebasan PPHTB.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, hingga pengembang perumahan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim Provinsi Kepri, Said Nursandu mengatakan, pembentukan Satgas menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat. Hal ini khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
3: Di provinsi mulai dari instansi vertikal perumahan itu butuh tanahan, Pak Kabri, kemudian tugas utamanya mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah Pak Prabowo. Itu tugas utama, tapi kan nanti dirinci-rinci kecil-kecil, karena mungkin besar, mungkin untuk banyak tahun.
2: Said menjelaskan, salah satu tugas awal Satgas Perumahan ialah memastikan penerapan aturan mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB serta restribusi persetujuan bangunan gedung PBG bagi MBR. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak huni.
3: Di Kepri kan kemarin ada laporan saya itu. Tahun kemarin sekitar 7.000-an. Ini kan ada 9.000-an.
2: Pada tahun 2026, Pemprov Kepri memproyeksikan pembangunan sebanyak 7.481 unit rumah baru dan perbaikan 3.944 unit rumah. Program tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kota Tanjung Pinang menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker, menyusul dampak kabut asap yang mulai mempengaruhi kualitas udara.
4: DPRD Kota Tanjung Pinang meminta masyarakat mewaspadai dampak kabut asap yang mulai memengaruhi kondisi udara. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan yang mendesak. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang, Ade Angga, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait ketersediaan masker bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan masker di tengah kondisi udara yang kurang baik. Menurutnya, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan penting. Jika harus bepergian atau beraktivitas di luar ruangan, masyarakat diminta menggunakan masker sebagai upaya perlindungan dari paparan kabut asap.
5: Oh ya baik, kami akan menyampaikan ke Dinas Kesehatan, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi kelangkaan masker. Nah, tapi yang jelas untuk masyarakat apabila tidak ada urusan yang penting untuk berada di luar rumah, lebih baik tetap di dalam rumah.
4: Ade Angga mendorong agar pemerintah daerah menyiapkan masker gratis bagi masyarakat. Bantuan tersebut dinilai penting untuk membantu warga yang membutuhkan perlindungan, terutama apabila kualitas udara semakin memburuk. Ade Angga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Larangan tersebut terutama berlaku di lingkungan permukiman maupun tempat-tempat umum yang berpotensi memperburuk kondisi udara. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Generasi muda di Kepulauan Riau didorong untuk mulai melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Petani milenial Kepri Adi Indra Pawenari menilai pemanfaatan teknologi dan kreativitas dapat membuat sektor pertanian lebih modern sekaligus menarik bagi anak muda.
6: Anak muda di Kepulauan Riau didorong untuk mencintai dunia pertanian agar tercipta petani milenial yang mampu menjadi generasi penerus dalam mendukung program ketahanan pangan. Petani milenial Kepri Adi Indra Pawenari menilai bahwa pertanian saat ini bukan lagi sekedar aktivitas tradisional, melainkan sebuah peluang besar yang menjanjikan jika dikelola dengan kreativitas dan teknologi. Menurutnya anak muda harus berani masuk ke sektor pertanian, jangan berpikir bertani itu kotor atau tidak modern. Dengan pemanfaatan teknologi, pertanian bisa menjadi profesi yang membanggakan, sekaligus berkontribusi besar bagi ketahanan pangan. Adi Indra Pawenari juga menjelaskan tantangan utama saat ini adalah minimnya minat generasi muda untuk turun ke sawah atau kebun. Padahal pemerintah terus mendorong berbagai program, mulai dari bantuan bibit, akses permodalan, hingga pelatihan berbasis teknologi pertanian modern.
7: Sekarang saatnya anak-anak muda itu kita motivasi, kita dorong untuk terjun ke dunia pertanian. Anak-anak kita kan sekarang sudah banyak yang sekolah tentang pertanian. Kita harus support dengan peralatan yang modern supaya mereka juga enjoy menjalankan kegiatan pertanian itu. Jadi tidak lagi menggunakan alat-alat konvensional. Pak Gubernur perlu memikirkan itu bagaimana supaya mendorong anak-anak kita itu mencintai dunia pertanian.
6: Petani milenial Kepri Adi Indra Pawenari juga menekankan bahwa sektor pertanian bukan hanya soal menanam padi, tapi juga membuka peluang usaha lain seperti hortikultura, hidroponik, dan agrowisata. Dengan konsep tersebut, pertanian bisa lebih dekat dengan gaya hidup anak muda. Ia berharap pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan bisa lebih aktif memberikan ruang dan dukungan bagi anak muda yang tertarik pada dunia pertanian. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPU Provinsi Kepulauan Riau memastikan perubahan administrasi RT dan RW di Kota Tanjung Pinang terus dilakukan pemuktahiran data.
8: Perubahan administrasi RT dan RW di Kota Tanjung Pinang dinilai dapat berdampak terhadap penyusunan daftar pemilih. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepulauan Riau memastikan perubahan tersebut akan menjadi bagian yang dipantau dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Komisioner KPU Provinsi Kepri, Priyo Handoko, mengatakan penyusunan daftar pemilih dilakukan berdasarkan prinsip de jure dengan mendata masyarakat sesuai alamat yang tercantum dalam KTP elektronik. Karena itu, setiap perubahan administrasi kependudukan akan berpengaruh terhadap proses penyesuaian daftar pemilih. Menurutnya, KPU Kota Tanjung Pinang terus memantau perkembangan perubahan RT dan RW yang dilakukan pemerintah daerah.
9: Perubahan RT RW di Kota Tanjung Pinang itu tentu akan berdampak terhadap daftar pemilih. Karena kan penyusunan daftar pemilih ini dilaksanakan dengan prinsip de jure, artinya setiap orang itu didata sesuai alamat KTP elektroniknya.
8: Ia menilai penyesuaian data perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tidak menjadi ketidaksesuaian antara data kependudukan dengan data pemilih. Proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya KPU menjaga kualitas data menjelang pelaksanaan pemilu maupun pemilihan berikutnya. Ia mengajak masyarakat turut memastikan administrasi kependudukan masing-masing tetap tertib dan sesuai kondisi yang terbaru. Masyarakat yang mengalami perubahan domisili maupun data kependudukan lainnya diharapkan segera melakukan pembaruan agar dapat disesuaikan dengan daftar pemilih. Reporter Kerja Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Verifikasi berkas calon kepala desa masih berlangsung dalam tahapan persiapan pilkades di 14 desa Kabupaten Bintan.
10: Pemerintah Kabupaten Bintan masih melanjutkan tahapan persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades di 14 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Jumlah tersebut terdiri dari 13 desa yang melaksanakan pilkades reguler dan 1 desa yang menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Firman Setiawan mengatakan, tahapan saat ini masih berfokus pada pendaftaran dan verifikasi berkas calon kepala desa. Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11: Ada nggak yang ijazahnya sebenarnya dapat legalisir, tapi benar nggak dikeluarkan sama sekolahnya? Takutnya bukan, dia hanya buat cap legalisir sendiri. Nah, ini kan kita butuh klarifikasi ke instansi penerbit. Nah, termasuk surat-surat keterangan yang ini memang kita pastikan kembali hasil validasi kita ini tidak bermasalah. Seperti contoh surat kesehatan, ini kan tentu diklarifikasi ke rumah sakit benar nggak atas nama ini, nomor ini, gitu kan? Ini yang ini harus dipastikan lah. Tapi pada prinsipnya hari ini kita tetap tiap hari itu kita evaluasi terus berjenjang dari panitia desa apa kendala apa tidak.
10: Sementara itu sebelumnya Ketua KPU Bintan Haris Daulay menyebut jumlah pemilih sementara di 14 desa diperkirakan mencapai sekitar 29 ribu orang. KPU juga telah menyerahkan data pemilih tetap atau DPT Pilkades 2024 kepada BPMD Bintan sebagai salah satu bahan dalam proses pemutakhiran.
12: Kembangannya kami ikuti DPS itu sekitar 29 ribu di 14 desa tersebut, ditambah nanti 2% ya, 2% untuk pencetakan surat suara.
10: Adapun penetapan DPS nantinya akan dilakukan pada 18 September 2026. Salah satu ketentuan bagi pemilih yakni memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 31 Maret 2026 sesuai persyaratan domisili yang ditetapkan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melaksanakan patroli siaga bencana kabut asap dan menemukan sejumlah anak usia sekolah bermain di lapangan terbuka saat diberlakukan pembelajaran jarak jauh.
13: Menindaklanjuti surat edaran Bupati Bintan nomor 13 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan Karutla, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bintan melaksanakan patroli siaga bencana kabut asap di wilayah Kecamatan Gunung Kijang. Dalam patroli tersebut, petugas melakukan pemantauan terhadap kondisi kabut asap dan potensi Karutla, termasuk aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran. Petugas juga memantau aktivitas anak usia sekolah di luar rumah selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat kondisi kabut asap. PLT Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bintan Deni Wahyu Hidayat mengatakan, dari hasil patroli, petugas menemukan sebanyak 15 anak usia sekolah yang merupakan siswa SD Negeri 006, SMP Negeri 5, dan MTS Kawal sedang bermain sepak bola di bangunan bekas Pasar Kawal. Petugas juga menemukan 4 anak usia sekolah SMP Negeri 5 Kawal sedang berkumpul dan merokok di sekitar kantor Dinas Pariwisata. Petugas memberikan teguran serta imbauan agar mereka menghentikan aktivitas tersebut dan segera kembali ke rumah. Satpol PP Bintan juga membagikan masker kepada warga dan anak-anak usia sekolah yang ditemui selama kegiatan patroli.
14: Berjalan sekolah tetapi di rumah, jadi tidak diperkenankan untuk berkeliaran di jam sekolah, itu pertama. Yang kedua, sekarang ini lagi bencana kabut asap, udara lagi tidak baik. Adik-adik semua di udara terbuka tidak memakai masker. Takutnya nanti terkena ISPA, jadi itu akan mengganggu kesehatan adik-adik. Memang nggak terasa, sekarang ini nggak terasa. Mungkin ya kita nggak mendoakan, takutnya beberapa hari ke depan yang sudah menumpuk udara kotornya bisa mengganggu kesehatan adik-adik.
13: PLT Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bintan Deni Wahyu Hidayat menambahkan, di wilayah Teluk Bakau petugas menemukan seorang warga yang sedang membakar sampah berupa daun kering di pekarangan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Titik api lainnya juga ditemukan di kawasan Pantai Cemara Teluk Bakau berupa aktivitas seorang karyawan yang membakar sampah dahan kering di area pekarangan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menyimpang oleh pelajar. Langkah tersebut dilakukan agar dapat menekan penyimpangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar maupun pelajar sebagai korban.
15: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Tanjung Pinang terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menyimpang oleh pelajar. Langkah tersebut dilakukan agar dapat menekan penyimpangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar maupun pelajar sebagai korban. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan, berdasarkan data yang ada di pihaknya, kurun waktu 2025 dari bulan Januari hingga Desember terdapat 44 kasus yang melibatkan 90 anak yang ditangani oleh pihaknya. Kasus tersebut, anak pada jam sekolah berada di tempat yang tidak sesuai, misalnya tempat hiburan, taman kota, dan tempat lainnya. Sementara pada tahun 2026, kurun waktu bulan Januari hingga Juli, terdapat 14 kasus yang melibatkan 20 anak.
16: Kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap perilaku menyimpang pelajar ini terus kami lakukan, baik itu siang maupun malam hari. Terkhusus malam hari pada pusat-pusat taman kota, seperti tepi laut, ya pamer, Medan, Gedung Gonggong, nah, dan beberapa titik lainnya sampai dengan di wilayah Singgarang. Ya, ini adalah upaya kita bagaimana perilaku menyimpang, kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban ini dapat kita tekan.
15: Lebih lanjut dikatakan oleh Irwan Yaakob, selain pengawasan, pihaknya juga melakukan tindakan persuasif melalui program Go to School, melalui edukasi dan monitoring kepada siswa yang berpotensi bermasalah untuk dilakukan pembinaan. Pihaknya juga pada tahun 2024 telah membentuk Duta Pelajar sebagai pembinaan pembentukan sikap dan perilaku pelajar sebagai edukasi dan sarana teman sebaya. Satpol PP juga menyediakan kontak pengaduan bagi masyarakat yang melihat kegiatan remaja yang berpotensi menyimpang atau mengganggu ketertiban umum. Untuk dapat menghubungi pihaknya di nomor 0811-7711-950 sebagai upaya pengawasan bersama. Reporter Fidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita di RRI siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan mendukung program pembangunan 3 juta rumah. DPRD Tanjung Pinang menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul dampak dari kabut asap. Mewakili kerabat kerja bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Persada Indonesia. Dan di sini ya bersama saya Rika, tentunya di Persada Indonesia. Anda bisa request lagu ya sembari cerita-cerita nih seperti apa sih suasana atau juga cuaca di tempat tinggal Anda pendengar. 2710 dan juga di 0811-77-89830. Halo Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, apa kabar nih Pak Hamzah Yusuf?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, sehat ya Pak Hamzah ya.
2: Okay. Ya, tapi suara kabur asapnya masih tetap lah. Kalau hari ini lebih kuat daripada hari yang lalu ya.
1: Hari ini lebih tebal berarti dari hari yang kemarin ya?
2: Iya, kata orang. Aduh, terpekat sekali ya.
1: Jadi kalau seperti itu mungkin warga di sana juga dibatasi kegiatannya di luar rumah, mungkin barangkali gitu ya Pak?
2: Ya, tapi kalau di hari pagi, kemudian sore, petang gitu, kalau siang seperti ini agak berkurang lah.
1: Ya, karena terbawa angin gitu ya Pak ya. Tapi di sana ya, anak-anak sekolah diliburkan atau tidak ya Pak?
2: Ada juga yang diliburkan, yang mana yang anak-anak yang SD lah diliburkan. Kalau SMP, SMA itu ada juga yang libur, ada yang tidak gitu kan.
1: Oke, nggak ada turun hujan ya dari kemarin ya Pak?
2: Sejak dari 17 Agustus sampai sekarang hari ini tanggal 16.
1: Sudah mau satu bulan. Tidak turun hujan ya, oke.
2: Ya, ada turun hujan, cuma gerimis.
1: Oh, gerimis. Renyernya ya, Pak?
2: Paling-paling cuma hanya 10 menit.
1: Oke. Baik, tapi saya baca info nih katanya ada potensi hujan di sana nanti tanggal 18 sampai dengan tanggal 19, Pak, di Jambi.
2: Iya,
1: semoga ya, Pak, ya.
2: Dengar tadi cuma di bagian barat.
1: Iya, Bapak di mana?
2: Kalau aku nih di kotanya bagian barat, bagian Kerinci, kemudian Sungai Penuh, itu kalau yang di bagian barat. Kalau aku nih di kota Jambinya, yaitu di apa namanya Palmerah.
1: Gitu. Oh, berarti saya pernah lewatin Kerinci dong ya. Ya udah deh. Kalau iya, ya udah deh. Bapak mau lagu apa, Pak?
2: Kalau lagunya ada dari Wali.
1: Wali yang mana Pak? Judulnya apa?
2: Tetap Bertahan.
1: Tetap
2: dari Wali.
1: Bertahan. Oke, salam-salam Pak. Boleh salam-salam buat siapa?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rika Pertiwi. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, ada Mbak Madani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, Ika Resyanti, Putri Marisa, ada Kak Sarina, Kiu-Kiu, Yang Usu, Kak Dang Merdu, Bang Eleh, Bang Jais, Bunda Yani, ada Bunda Permata, Mak Berlin, atau Mak Berlian ya, kalau di Jambi sering namanya Mak Berlin. Kalau di Perempatnya namanya
1: Nenek Yasmin.
2: Ada Kak Kawir, ada juga Mak Nora, Mak Cindun, Nek Hanjang, Mak Rosi, Nek Manda. Semoga sehat selalu ya untuk Nek Manda. Ada Nek Barukis, ada Mak Ngahaida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf, ada Bang Uya, Kak Hani, Pak Demang, ada Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah, ada juga siapa ya, Ibu Irna ya, ada juga Bunda Sulami, Bang Lokman, Nek Lung, Mak Lung dia juga, ada Mama Rika di Pulau Labi, ada Ahmad Irwan, ada Bang Bayu juga.
1: Oke, Pak.
2: Uni Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Salam.
1: Iya.
2: Ya, untungnya Mbak Rika ya, selamat siang.
1: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak. Banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, salam sehat selalu ya buat Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Pak Demang tadi udah masuk ya, tapi kelamaan mungkin nunggunya Pak Demang ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat
3: Persada
1: siang.
3: Indonesia.
1: Persada Indonesia. 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Iya.
3: Emangnya Pak Demang mau gabung?
1: Tadi kan Pak Demang udah masuk. Kan Kak Rika ngikutin yang kemarin itu Kakak Kris Patih yang dari NTT katanya kalau lagi terima line telepon, terus kalau ada yang masuk line WA diangkat aja, nggak apa-apa nungguin. Ya udah tadi jadi Kak Rika angkat Pak Demang kan.
3: Ini Mas Kris.
1: Iya, jadi Pak Demangnya mungkin kelamaan kali ya nunggunya ya. Dimatiin dia.
3: Jadi yang di apa? Yang ini.
1: Iya, Pak Demang matiin, yang masuk jadi Rika terima lagi gitu.
3: Kok kenapa dimatiin itu Pak Demang?
1: Udah kelamaan deh nunggu.
3: Mungkin Pak Demangnya tak dengar waktu saran dari Mas Kris kemarin ya, itu Mbak Rika ya.
1: Iya. Jadi gimana rasanya yang kalau lama nunggu gitu gimana yang? PT enggak sih yang?
3: Enggak lah, Mbak Rika.
1: Enggak apa-apa, enggak masalah.
3: Kecuali udah di ujung-ujung gitu mungkin Mbak Rika. Ini kan masih awal-awal kan Mbak Rika kan?
1: Di awal-awal apa nih?
3: Kan nelpon kan?
1: Oh iya.
3: Kalau udah di ujung-ujung, bukan apa tak kebagian lagu yang apa kan yang ujung-ujung takut enggak keputar lagu gitu.
1: Oh gitu. Kalau dia
3: kan masih, apa? Masih awal Pak Hamzah. Ini yang baru monitor ini pas Pak Hamzah Yusuf yang apa?
1: Baru.
3: Nelpon seberapa pertama itu?
1: Pertama itu kan baru Rika, mulai ya? Tadi setengah dua.
3: Ah, iyalah.
1: Oh, tapi kalau di akhir-akhir itu enggak usah lah ya gitu ya. Karena enggak dapat lagu.
3: Iya, kasihan kan kalau mobil itu kan berarti ada yang lain. Yang harus diangkat kan gitu, Mbak Rika kan?
1: Iya. Angin kencang loh di sini, Yang. Di sana gimana, Yang?
3: Jangan ditanya, Mbak Rika, di sini mendung. Anginnya sepoi-sepoi. Sepanungnya kalau hari Senin kemarin di depan itu enggak nampak apa-apa, Mbak Rika.
1: Oh, sekarang udah ini, udah terang.
3: Iya, berdebu, kabut, pohon-pohon bakau tak nampak, laut tak nampak, jembatan satu enggak nampak di tempat Mbak Rika. Gunung Mbak Rika.
1: Jadi kalau sekarang seperti apa yang?
3: Dah, alhamdulillah. Seperti BMKG semalam kan? Kita kan dapat kiriman asapnya kan dari Kalimantan, Mbak Rika ya?
1: Iya, luar biasa ya, yang monitor ya.
3: Bukan dari Sumatera, tapi dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Timur. Semalam dengar BMKG semalam.
1: Oh iya, kita kan ini kirimannya ya, dari Kalimantan.
3: Di sisi ini memang harus selalu mendengar BMKG, Mbak Rika.
1: Waduh, luar biasa Eyang. Terima kasih Eyang, pantau terus ya siaran BMKG.
3: Iya, kita kan tinggal di laut Mbak Rika.
1: Sama, kita kan orang laut juga.
3: Iya?
1: Kita kan orang laut.
3: Emangnya Mbak Rika rumahnya di pinggir laut?
1: Enggak, tapi kan kita daerah laut. Kita kan daerah kepulauan.
3: Iya, tapi kan Mbak Rika jauh.
1: Enggak, jauh. Saya kan ini.
3: Rumahnya memang di laut
1: iya,
3: Mbak Rika.
1: Iya juga sih ya.
3: Di atas laut rumahnya. Nah, iyalah. 2000-an Mbak Rika ya?
1: Boleh Eyang, mau lagu apa Eyang?
3: 2000-an campur 90-an.
1: Kalau 90-an nanti mereka coba cari versi barunya.
3: Boleh?
1: Boleh ya. Mau lagu apa? Coba kita cari.
3: Mbak Rika cariin aja ya. Pokoknya enak di telinga Mbak Rika, enaklah di telinga. Yang pokoknya hari ini khususnya Mbak Rika pilihin ya.
1: Oh gitu.
3: Ya. Pokoknya yang suka Mbak Rika lah. Kalau yang ti lagunya mau lagu apa aja pokoknya semuanya suka Mbak Rika.
1: Oke.
3: Yang penting dapat didengar.
1: Baik, nanti saya putarkan.
3: Alhamdulillah. RRI sekarang suaranya udah bagus Mbak Rika. Tak kayak kemarin kan. Kemarin kan banyak semutnya Mbak Rika.
1: Sekarang udah bersih ya.
3: Habisnya Pak Demang minta kuenya sama Kak Deli separuh-separuh. Kan jadi banyak semutnya Mbak Rika. Orang kalau minta satu loyang Mbak Rika kan.
1: Satu loyang.
3: Iya kuenya separuh-separuh kuenya itu Kak Deli bikin.
1: Iya Kak Deli pakai nyicil biar Pak Demang sering-sering nyariin Kak Deli.
3: Iya tangannya kan udah tak nyutan lagi kan.
1: Oke. Yuk salah-salah nih buat siapa yuk?
3: Iyalah buat Bang Uya. Mbak Rika, semalam Mak Dani udah gabung semalam Mbak Rika, tinggal Bang Abang Ayah aja yang belum gabung.
1: Iya, ngapa sih
3: katanya Mak Dani? Dia kemarin lagi tak sehat Mbak Rika.
1: Oh Mak Dani.
3: Oh tanya penyakit Mbak Rika. Iyalah, alhamdulillah Mak Dani udah gabung semalam ya. Buat Mbak Epa ya. Bang Ilyak Kak Teran, buat Pak Kumis, buat Kak Rahmah, Bunda Isal, Ika, Setiawan di Jambi, termasuk Pak Hamzah Yusuf tadi ya, Tang Irwan, nama apa Mbak Dindanya ya, ini kadang kita takkan Mak Rosi, buat ini Nek Vino. Buat ini siapa? Bang Iman kita ya. Dia dah sering gabung sekarang nih. Alif, apa kabar ya?
1: Alif.
3: Ini gabung ada Mbak Rika nih. Pokoknya nanti salamnya ikut yang di belakang apa Bunda Permata nanti nak gabung ya Mbak Rika ya.
1: Iya, makasih ya.
3: Mas Prabu kita tak terlupakan Kak Sarinah tu eh.
1: Oke.
3: Okay. Dia juga lagi ini pilek-pilek kayaknya tuh Mbak Rika cepat sehat lah ya.
1: Masa Kak.
3: Pokoknya sekarang ini kita harus jaga kesehatan Mbak Rika ya.
1: Betul, makan buah,
3: cuaca lagi
1: makan sayur.
3: Memang tidak baik-baik saja Mbak Rika ya.
1: Makasih ya.
3: Insyaallah. Besok di Pantai Cermin Tembeling Tanjung namanya dibuka besok Mbak Rika insyaallah.
1: Apa tuh?
3: Turnamen.
1: Oh, turnamen ya.
3: Iya. Yusuf tuh harus tunaikan janji katanya kalau turnamen nanti dia mau datang ke tempat Eyang tuh. Yusuf, dengar Sob ya.
1: Iya.
3: Iyalah gabung sini.
1: Udah lama enggak ketemu.
3: Ayo kita aja Mbak Rika ya.
1: Makasih.
3: Mbak Rika sama petugas sehat keluarga Mbak Rika ya. Balik nanti sampai di rumah. Jangan lupa pakai masker Mbak Rika ya.
1: Makasih ya.
3: Itu aja Mbak Rika. Terima kasih.
1: Ya,
3: selamat
1: sama-sama.
3: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Semangat Mbak Rika.
1: Semangat. Terima kasih buat yang lucu dari Tembeling Tanjung tadi. Waduh, besok itu ada turnamen sepak bola ya. Oh, di Tembeling Tanjung. Halo, sama siang Persada Indonesia.
4: 100% Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang, 100% Indonesia. Waduh, gagah nih suaranya beda dengan yang kemarin. Yang kemarin ngantuk.
4: Tersemangat.
1: Iya, semangat ya siang-siang ya. Gerah juga ya, Kak Deli ya.
4: Iya, gerah.
1: Kak Deli, itu tadi Ayang bilang tuh, Kak Deli ngasih kue ke Pak Demang, apa, nyicil-nyicil, setengah-setengah, makanya banyak semut.
4: Kalau katanya nyicil, kita Mak Rosi dikasih separuh nggak cukup. Mak Rosi salah, aku bikin tuh kan pakai loyang gede. Jadi kalian duduk di loyang situ bisa makan.
1: Waduh.
4: Bukan main lagi kan?
1: Aduh.
4: Buat situ.
1: Enak nih kue bolunya Kak Deli nih.
4: Deli gitu loh.
1: Anda. Tadi Pak Demang udah masuk tapi dia matiin.
4: Iya, Kak Rika memang kayak gini bagus diangkat. Sama Riki pun gitu, sama Erita juga.
1: Ya tapi aku gak enak hati, aku mikir kan udah kelamaan nunggu gitu kan.
4: Enggak, kalau kita gini, kalau misalnya kita telepon pulsa gini, jelas kita punya paket. Ya kan? Sama Ardi pun di perompat gitu juga, tetap diangkat. Yang penting kita itu nunggu aja gitu, jadi gak terputus.
1: Oh gitu ya.
4: Yeah. Bagus kayak gini memang, jadi kita pun bisa masuk.
1: Sabar menanti tapi ya.
4: Iya.
1: Ya mungkin bisa berkaca dulu deh di luar gitu kan. Bisa makan kue bolu dulu nanti.
4: Makanya Kak Rika, aku pernah di radio mana itu, sampai setengah jam aku nunggu, biarin aja itu, nanti dipanggilnya baru.
1: Oh.
4: Nanti aku masih radio saat itu.
1: Udah bisa ngapa-ngapain tuh ya.
4: Makanya aku bilang gini, aku taruh aja handphone tuh dekat situ kan, aku sambil monitor radio kan.
1: Sambil ngopi.
4: Dan dia makan, sudah lah, nungguin 30 menit aku.
1: Aduh.
4: Tapi seru. Iyalah, kita minta lagu lah.
1: Lagunya apa?
4: Ini sama Karika yang bisa, Marina bisa loh. Karima tak tahu.
1: Aku apa sayang?
4: Rindu sama rindu rumah.
1: Rindu rumah. Karima nggak tahu lagu Rindu Rumah?
4: Iya, dia bilang tak ada, jadi dia tak tahu nyimpan di mana.
1: Oh, iya, karena mungkin Karima banyak main di komputer kanan.
4: Oh iyalah.
1: Wisbaker, iya.
4: Wisbaker.
1: Iya, oke, okay, nggak apa-apa. Yuk.
4: Oke, karena sudah ketemu lagu, kita salam lah ya.
1: Silakan salam-salamnya buat siapa?
4: Ya, untuk Karika, sehat selalu lah ya. Jadi udah bisa maraton kan?
1: Apa?
4: Udah bisa lari.
1: Aku? Belum loh.
4: Oh iya, pelan-pelan aja lah.
1: Iya, belum. Terus, ya. Masih pegel-pegel juga sih, kadang-kadang pulang kerja.
4: Di ini, kalau mau tidur tuh dielosin balsam ke apa gitu, biar hangat.
1: Udah, gitu. Ilek juga bilang, pijit aja pelan-pelan, Kak, nanti lama-lama hilang, katanya.
4: Iya. Yuk. Itu kan pemulihan kan?
1: Iya, enggak apa-apa, yang penting udah bisa kerja, udah bisa ngobrol lagi dengan Kak Deli.
4: Iyalah, kemarin Kak Anu, aku kayak gini, kalau aku tahu nomornya mau aku telepon nih si adik satu ini, tapi tak tahu seperti ya.
1: Iya, iya, iya.
4: Oh, iyalah, saya selalu lah ya, sekeluarga.
1: Oke, okay. Makasih.
4: Lancar rezeki, Tuhan berkati keluargamu ya, dimanapun saat ini berada anak-anak ya. Semoga dalam lindungan selalu terus. Tadi ada Pak Amsa
1: Yusuf.
4: Sudah kudu gak ini pasti Pak Amsa yang masuk, padahal aku udah tank duluan kan.
1: Dia memang nomor satu.
4: Itulah tadi udah mau ucuk tadi. Pak Demang, masuk lagi lah.
1: Dia udah.
4: Udah ngopi belum? Nanti kalau mau lagi tuh Mbak Louis ada tuh.
1: Tuh, Kak Deli bikin satu loyang, Pak.
4: Loyangnya bisa duduk lagi dalam situ.
1: Tuh, bisa duduk lagi itu. Dalam situ loyangnya. Kebayang nggak sih sebesar apa loyangnya?
4: Ya, membayangkan aja lah pokoknya. Gimana kabar Bang Uya? Kayaknya tidur terus nih, tak ada kabar tuh.
1: Oh iya, Bang Uya ya.
4: Iya. Ada Bang Ilek nanti. Mama Dani. Bunda Permata, Mak Berlian. Halo NTT, selamat siang. Abang Kris, masuk. Dia monitor itu Kak Rika.
1: Bang Kris?
4: Iya, dia monitor. Dia sekarang betah di Prof. 1 RRI sini loh.
1: Oh iya.
4: Good job lah ya.
1: Nyaman dia ya.
4: Nyaman lah. RRI Tanjung Pinang, kalau dilawan.
1: Orangnya ramah-ramah loh di sini.
4: Oh, kalau Tanjung Pinang jangan dilawan. Tanjung Pinang sama ini Karika, di Jambi pun enak juga.
1: Oh, Jambi.
4: Pekanbaru pun enak. Orangnya ramah-ramah juga. Bagus enak yang ngobrol tuh. Ada siapa? Bang Mayu juga. Mama Rosi. Nanti lah dapat kue tuh, utuh Mak Rosi.
1: Mak Rosi, sabar Mak Rosi.
4: Bunda Hani, Oma Sulami, yang ada di Palu juga selamat siang semuanya, Bang Nabil, Bu Farida, yang ada di Manado juga, semoga sehat semua, papaku sayang, semoga sehat selalu papa, untuk tante ku, mamaku, semoga sehat selalu lah ya. Yang mendengarkan semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan kebahagiaan dan damai sejahtera buat semua yang mendengarkan.
1: Baik, terima kasih.
4: Atau Bang Udin, tadi komplain di waktu ini.
1: Udin, ya.
4: Udin, ya. Ya, sehat semua lah ya. Ya, lagunya ada kan, Kak Rika?
1: Ada dong.
4: Oke, kita tunggu ya. Kak Rahma juga ya.
1: Kak Rahma.
4: Oke, thank you. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih tadi ya untuk Kak Deli. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya. Mari kita putarkan lagu selanjutnya. Wali, tetap bertahan.

0: Di Batas Kota ini tadi ya, lagu dari Tommy Jevisa yang dinyanyikan ulang di Fora tadi pada hari ini, spesial untuk yang Ucu ya, yang minta lagu-lagu 90-an ya untuk diputarkan kembali tentunya di program siaran Persada Indonesia. Jadi kita cari versi yang baru ya, yang Ucu. Semoga suka nih dengan lagu ini, dan kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Persada Indonesia. Halo.
1: Dari Manokwari nih, dari Manokwari.
0: Waduh,
1: Mbak.
0: Dari Manokwari, berarti dari daerah timur ya?
1: Betul.
0: Daerah timur, Papua Barat.
1: Betul.
0: Selamat Papua siang Barat. Dengan siapa saya di sana?
1: Dengan Pak Bonar.
0: Pak Bonar. Pak Bonar, luar biasa nih Pak Bonar nih. Pak Bonar nih merupakan teman dulu ya dari Kepala Stasiun RRI Tanjung Pinang ketika bertugas
1: betul
0: di Manokwari ya.
1: Betul sekali Mbak.
0: Oke, okay. Nah kira-kira berapa lama nih Bapak mengenal Kepala RRI kami Pak?
1: Cukup lama selama beliau tugas di sini.
0: Oh gitu.
1: Selama tugas di Manokwari jadi teman saya sampai berangkat pulang ke Tanjung Pinang ya.
0: Waduh, luar biasa. Jadi ada kesan tersendiri tentunya ya ketika Bapak berteman dengan Pak Sulis ya Pak ya.
1: Betul sekali, sering jalan berdua.
0: Kemana tuh biasanya tuh tempat favoritnya berdua?
1: Ke pantai Pasir Putih.
0: Iya.
1: Di sini
0: iya.
1: Kan objek wisatanya pasir pantai semua Mbak.
0: Sama dong, Tanjung Pinang juga pantai.
1: Oh iya gitu, saya lihat Pak Sulis rajin sekali jalan-jalan ya.
0: Oh iya, di sini beliau kalau jalan itu dengan Bang Nanda.
1: Nah, makanya saya bilang itu beliau itu Kepsta atau Wisman gitu.
0: Kepsta dengan Wisman, iya mungkin ini sambil menyelam sambil minum air ya.
1: ini beliau monitor ini.
0: Iya, oke Pak Bonar. Pak Bonar, sekarang masih di Manokwari dong ya. Kapan nih jalan-jalan ke Tanjung Pinang nih?
1: Ya, insya Allah ada rezeki sampai ke sana. Saya jaga Manokwari ini, untuk kibarkan merah putih terus di sini, Mbak.
0: Oh, gitu. Tugasnya seperti apa sih, Pak?
1: Oh, saya pensiunan. Pensiunan dari Angkatan Laut.
0: Oh dari Angkatan Laut Bapak.
1: Iya.
0: Oke, berarti luar biasa. Jadi waktu Bapak mengenali Pak Sulis itu Bapak masih aktif gitu ya Pak ya?
1: Oh enggak, sudah pensiun. Saya pensiun sudah 15 tahun yang lalu.
0: Oh sudah 15 tahun yang lalu.
1: Iya. Saya sekarang memasuki usia 70 Mbak.
0: 70 tahun?
1: Siap.
0: 70 tahun, tapi saya lihat nih foto-fotonya Bapak masih kelihatan usia-usia berapa nih Pak ya? 50-an lah Pak.
1: Ya, 70 saya usia sekarang.
0: Oh, 70 tahun. Jadi sekarang aktivitasnya apa nih, Pak?
1: Aktivitas saya sekarang rutin antar cucu jemput sekolah.
0: Mm-mm.
1: Itu jadi supir saya, supir buat cucu-cucu saya.
0: Iya ya. Oke. Jadi ini ya, antar jemput cucu ya sekarang ya, Pak ya?
1: Betul, betul.
0: Gimana perasaannya, Pak?
1: Ternyata kita sudah tua masih dibutuhkan sama orang-orang tercinta di tengah-tengah kita.
0: Waduh, nggak boleh gitu dong Pak. Bapak
1: masih
0: harus
1: dibutuhkan.
0: Seharusnya senang bahagia yeah. Pak.
1: Betul, sangat bahagia saya.
0: Di usia 70 tahun bisa menemani aktivitas dari cucu gitu kan Pak. Kan rentang
1: betul.
0: Usianya tuh kan jauh tuh Pak. Oke. Jadi Manokwari itu tempat wisatanya itu pantai. Kalau makanan khasnya apa di sana Pak?
1: Makanan khas ini makanan khas daerah Papua ya, papeda ya.
0: Oh, papeda. Papeda di sini juga ada jual, Pak. Jadi jajanan
1: kuah, ikan jajanan kuah kuning anak-anak. Ya.
0: Tahu-tahu saya.
1: Itu makanan khasnya. Tapi kalau makanan lainnya sudah ada semua di sini.
0: Oke. Jadi kemarin Pak Sulis sedangnya makanan apa, Pak? Kalau lagi jalan dengan Bapak.
1: Beliau sepertinya makannya terbatas ya.
0: Oh iya benar sih, beliau terbatas sih Bapak.
1: Menunya terbatas gitu. Saya perhatikan menu beliau sangat terbatas gitu.
0: Iya.
1: Paling banter kalau makan sama saya itu beliau pesannya tempe penyet ya.
0: Oke, karena itu beliau itu sehat gitu ya.
1: Iya, beliau
0: Sehat.
1: menunya terbatas. Saya perhatikan menu beliau terbatas gitu. Saya tahu persis lah.
0: Ya, alhamdulillah ya, Pak ya.
1: Ini
0: Baik.
1: saya monitor pakai ini ya,
0: Pakai apa,
1: digital,
0: Pak?
1: RN digital
0: Oh,
1: ya.
0: di RN digital perusahaan Tanjung Pinang bersih?
1: Oh, bersih banget.
0: Oh, bersih sekali.
1: Bersih sekali.
0: Terima kasih Pak Bonar, kita tunggu tentunya kedatangannya di Tanjung Pinang, Pak.
1: Siap, siap, siap.
0: Biar nanti bisa ini bisa jalan-jalan dengan Pak Sulis.
1: Jadi Wisman.
0: Jadi Wisman. Ya, ini dari Kak Deli nih, Kak Deli Batu Lima katanya salam kenal untuk Pak Bonar.
1: Oh, siap, siap, siap.
0: Kak Deli ini dari Manado, Pak, asalnya, Pak.
1: Ini kan RRI ini kan jauh di mata tapi dekat di telinga, Mbak.
0: Jauh di mata, dekat di telinga. Ya benar juga sih, Pak. Tapi kalau tapi misalnya kalau kami lagi siaran live misalnya kan, Pak, live di media sosial. Nah, itu nak dekat di mata.
1: Oh gitu.
0: Kadang-kadang kita kalau ada siaran-siaran tertentu itu kita live YouTube kan, Pak.
1: Saya kemarin waktu hari radio ngisi obrolan komunitas.
0: Obrolan komunitas hari radio di mana?
1: Di RRI Manokwari.
0: Oh, di RRI Manokwari. Berarti
1: itu
0: program apa berapa, Pak?
1: Pro 1.
0: Oh, di
1: Pro
0: Pro
1: 1.
0: 1.
1: Jam 8 malam Papua ya. Itu dimonitor sama Pak Sulis juga. Pak Sulis juga monitor.
0: Ih, luar biasa.
1: Saya sudah pernah ngisi podcast juga. Podcast RRI Manokwari pernah.
0: Di Manokwari, waduh, Bapak berarti aktif, Pak, ya, di sana, Pak, ya. Dekat berarti dengan RRI, ya, Pak, ya, Pak Bonar.
1: Siap,
0: Di mana,
1: siap.
0: Gimana, Bonar cuacanya gimana, Pak? Bonar gimana cuacanya? Di Manokwari gimana cuacanya, Pak?
1: Lagi agak sedikit mendung ya.
0: Oh,
1: agak sedikit
0: sedikit
1: mendung.
0: Mendung. Ada hujan nggak sih di
1: Tidak.
0: Sana, Pak?
1: Beberapa hari ini ada hujan tapi malam saja.
0: Oh, alhamdulillah dong. Di sini Tanjung Pinang udah lama nggak hujan, Pak. Panas, Pak.
1: Ini beberapa hari ini hujan tapi malam saja.
0: Oh, hujan tapi malam.
1: Ini hari ini agak mendung, tidak terlampau panas.
0: Di sini panas, Pak. Nggak ada hujan. Sekarang di sini juga ada kabut asap karena kiriman dari Kalimantan, Pak.
1: Betul, betul. Seperti itu, iya.
0: Bapak mau dengerin lagu apa nih, Pak Bonar? Mau request lagu kah?
1: Itu saya ada request lagu Budi Doremi.
0: Budi Doremi, yang mana judulnya, Pak?
1: Takkan Hilang.
0: Takkan Hilang. Oke. Buat siapa nih lagunya?
1: Ya, terutama buat Pak Sulis lah.
0: Pak Sulis.
1: Kemudian buat seluruh saya udah dengar yang berapa masuk tadi monitor itu ya. Sepertinya langganan tetap itu ya.
0: Iya. Udah member.
1: Sudah dikenal gitu ya.
0: Iya, udah member pokoknya, udah masuk anggota di sini. Yang baru harusnya lapor ya.
1: Ya, nanti nanti saya member lagi lah, lewat nanti saya laporan lewat Pak Sulu saja.
0: Jalur khusus ya masuknya ya. Ada lagi, Pak?
1: Ah, sementara itu aja, salam buat semua, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sekali ini udah tetap di udara, merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Bonar dari Manokwari, Papua Barat tadi ya. Oke, baik, ini merupakan sahabat ya dari kepala stasiun kami, Hirai Tanjung Pinang, ketika bertugas di Manokwari, Pak Bonar. Saya selalu Pak Bonar. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan pendengar di 27100, juga di 0811778930 untuk Anda bergabung di program siaran Persada Indonesia. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Persada Indonesia. Bunda, kenapa suara Bunda ini begitu jauh? Suara Bunda jauh. Apa pasal?
2: Kadang bagus, kadang hilang, macam mana ya?
0: Makanya Bunda kalau nelpon kita tuh duduk di mana gitu, tempat yang tinggi.
2: Bunda duduk di dapur lah. Ambil radionya 24 di dapur, tak bisa dipindah-pindah.
0: Di dapur?
2: Tempat Bunda masak nih, sambil dengar masak, sambil lah di dapur.
0: Mungkin sinyal kurang kali di situ, Bun. Bunda tak lihat sinyal Bunda tuh ada berapa balok?
2: Agaknya
0: Ah, tak ditengok. Kadang-kadang kan di HP center juga juga nambah, Bun. Ada berapa balok tuh, Bun. Jadi kalau sinyalnya kuat kan penuh deh, Bun. Apa buat tuh di dapur?
2: Itulah sambil nak
0: numis sayur
2: sawi tadi ini,
0: dengar
2: dulu lah.
0: Numis sayur sawi buat makan apa?
2: Makan petang lah.
0: Oh, makan petang. Oh, kalau sayur tuh memang sedap panas-panas ya, Bunda ya.
2: Baru
0: ya, lagunya apa? Lagu.
2: Lagu dia. Apa lagi ya? Hari itu ungu udah. Hello udah. Ini aja apa namanya? Republik.
0: Republik?
2: Ya.
0: Yang mana tuh?
2: Erika aja pilih lah.
0: Saya yang pilih. Oke, nanti ya.
2: Salamnya untuk Rika yang bapak tugas. Oh, sehat selalu keluarga. Tadi dengan Pak apa ya?
0: Pak Bonar.
2: Bonar, salam kenal dari saya, Bunda Permata di Penyengat.
0: Mm-mm.
2: Nanti ajak-ajak Pak, apa namanya Pak Solus ke Penyengat lah.
0: Itulah nanti kalau Pak Bonar datang ke sini.
2: Pak Bonar kalau datang ke ke Pinang tadi ke tempat Pak Solus, jalan-jalan ke sini.
0: Nanti jalan ke tempat Bunda Permata ya?
2: Ya. Oh, salamnya untuk tadi Kak Deli, Anyang Ucu, Mak Berlian, apa namanya, Dang Merdu, Pak Kumis, Ilek? Ilek Mak Dani sama siapa ya? Ini siapa namanya, Mas Prabu, Yusuf.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi buat Bunda Permata, buat Pak Hamzah Yusuf, kalau Bang Ardi yang siaran di Pro 4 ya, yang nelpon di WA dan telepon keduanya diangkat, yang satu nunggu Bang Ardi yang siaran. Terima kasih. Oke, makasih infonya buat Pak Hamzah Yusuf. Ya baik, kita ke penelpon selanjutnya, pendengar program siaran Persada Indonesia Pro 1 Rai Tanjung Pinang. Halo, selamat siang Persada Indonesia
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di sana?
3: Sama siapa ya?
0: Siapa
3: pura-pura
0: nih?
3: Pura-pura perahu.
0: Mak Berlin ke atau Nek Yasmin ke atau martabak apa kurma?
3: Lagi? Nah, barang aja lah. Barang aja. Satu orang dia.
0: Kak Berlian, kok mati pula? Lah, terputus. Aduh, Kak Berlian tadi terputus ya pendengar ya. Oke, halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Demang tadi kemana, Pak Demang?
4: Bukan kemana, ditabrak oleh Yang Ucu. Jadi jatuh terseok-seok ke Yang Ucu masuk. Rupanya masuk duluan menjualan obat.
0: Yang main senggol aja berarti ya.
4: Main senggol aja, nabrak-nabrak.
0: Ya udah, sini tak bantuin. Gak apa-apa kan?
4: Tak bantuin, berarti gak dibantuin.
0: Sama, otak aku jatuh, kata Pak Demang udah. Bagus sendiri aja.
4: Kemudian mau masuk yang ketiga diserobot oleh si sama Kak Deli ya. Jadi tak masuk.
0: Oh, Kak Deli.
4: Nyerobot. Saya kalah juga.
0: Kirain tadi kemana jadi, gitu.
4: Diserobot, ditabrak Yang Ucu.
0: Ditabrak Yang Ucu, diserobot lagi sama Kak Deli ya.
4: Kak Deli.
0: Tapi luar biasa nih Pak Demang, tetap masuk ya Pak Demang.
4: Masuk tetap. Ini hari ramai luar biasa. Berebut susah. Biasanya masuk gampang, ini susah.
0: Oh, agak susah ya masuk ya hari ini ya.
4: Berarti okay. Banyak yang mau masuk ini.
0: Berarti member kita nambah. Membernya nambah berarti ya. Aduh.
4: Salam kenal dengan Pak Bonar. Saya member 542.
0: Oke, silakan.
4: Ini lagunya,
0: lagunya bebas, mau lagu apa?
4: Ya, tolong pilihin bisa.
0: Boleh lah, mau lagu apa?
4: Yang makanya.
0: Enggak usah lah kalau gitu. Kalau gitu ikutan aja lah, Pak. Kan lagu banyak, Pak.
4: Enggak, saya lupa tahunnya, yang keluaran tahun berapa? Berapa saya lupa.
0: Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu ikutan aja ya sama penelpon yang sebelumnya ya.
4: Oh, ikutan di belakang itu.
0: Ya kan bapak, bapak nggak mau milih.
4: Oh ya lah, nggak apa lah. Yang penting bisa masuk aja lah. Jadi siang ini judulnya apa? Kue bolu.
0: Kue bolu, dia bikin katanya seloyang. Dengan kita-kitanya bisa duduk katanya dalam loyang itu. Kebayang kan sebesar ya, apa tuh loyangnya tuh?
4: Ya, seloyangnya sebesar apa. Kemudian bisa kita bayangkan kayak yang duduk itu. Sama Mak Rosi duduk di tengah. Bisa kita bayangkan. Tapi kalau gendian nanti duduk sama yang lucu. Yang penting jangan berebut gitu aja.
0: Ya Allah, Kak Deli. Ya salamnya buat siapa yuk?
4: Yes, buat semuanya yang sudah di yang masuk, yang sudah di anu lah, sebut yang sudah duluan. Jadi copy paste aja. Kemudian nyenggol sama bu siapa? Yang di jalan ini nama jalan apa? Batu Tujuh tuh?
0: Batu Tujuh.
4: Dekat Pelangi, Hotel Pelangi.
0: Ya, aduh jalan apa namanya? Kijang Lama?
4: Bukan.
0: Mana Pak?
4: Lupa.
0: Siapa?
4: Kuantan, Jalan Kuantan.
0: Oh, Jalan Kuantan kan di sini, Pak. Batu Lima Atas nih.
4: Iya, yang itu ada warga yang apa pendengar lama tapi
0: Oma Sulami. Bukan Oma Sulami, itu Batu Nek
4: Sulami.
0: Dua.
4: Aduh, mau nyebut aja lupa, susah repot.
0: Oma Sulami itu Batu Dua loh, Pak. Bukan.
4: Nah, dia Jalan Kuantan.
0: Oh, dia di Kuantan. Ya, oh, yang di Batu Dua itu Oma Juju.
4: Oma Juju.
0: Iya, Oma Juju.
4: Batu Dua Setengah.
0: Iya.
4: Cucu kita, cucu mantan iya, penyiar dari.
0: Iya, kemarin kan kirain saya tuh iya, Oma iya, Jujuk iya, tinggal di Kuantan. Iya.
4: Oh, saya kenal akrab sama Oma Jujuk. Jadi itu lagunya apa yang ada lah ya, saya numpang aja lah ya.
0: Ikutan aja lah ya.
4: Ikutan aja penting yang ikut yang penting dapat lah di belakang-belakang jadilah gitu.
0: Oke, makasih Pak Demang.
4: Oke, terima kasih. Ucapannya semuanya semua sehat selalu gitu lah ya.
0: Oke, makasih.
4: Yo, Kak Rika.
0: Apa lagi?
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Demang tadi. Buat Kak Gadis, assalamualaikum. Waalaikumsalam Persada Indonesia. Apa kabar Rika? Sehat dong. Semoga sehat ya. Request lagu Dia. Oh, lagu Dia Lova dari Once. Salam pinjam fotokopi Pak Hamzah Yusuf ya. Makasih Rika. Sama-sama Kakak. Pak Demang terputus. Oke, baik Pak Demang. Buat Kak Yulita di Korindo, siang Kak request lagu boleh enggak Terbelah Jadi Dua dari Adi Govinda dan juga Gloria. Makasih Kakak. Sama-sama Kak Julita dari Korindo. Kita ke lagu Wisbaker dulu peringat Rindu Rumah.

0: Ya, palingnya rasa cinta yang tetap abadi dan tidak akan hilang meskipun harus kehilangan seseorang yang dicintai. Budi Doremi ya, lagu yang dirilis di tahun 2022 di spesial untuk Pak Bonar di Manokwari. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Adinda.
0: Halo Kak Kanda, apa kabar nih Kanda? Krispati.
1: Baik-baik sayang. Baik-baik sayang.
0: Aduh, alhamdulillah sehat ya, berarti kabarnya di sana ya Kakak Kris ya.
1: Sehat dong, sehat.
0: Oh, lagi ngapain nih siang-siang?
1: Ya, lagi monitor aja, monitor Tanjung Pinang aja.
0: Lagi monitor Tanjung Pinang.
1: Ada jatuh cinta di Tanjung Pinang nih.
0: Waduh, jatuh cinta dengan Tanjung Pinang.
1: Tadi malam aku masuk pas Pak Sulis yang ada dengan Bang Ardi ya.
0: Ya gitu. Kalau Bang Ardi dua rindu, Pak Sulis pasti bareng.
1: Dapat aku kasih informasi tentang yang seperti aku sampaikan ke Adinda itu caranya menerima telepon. Ternyata beliau juga mereka ya nanti dicoba ya gitu katanya.
0: Iya, jadi kita coba tadi Kanda.
1: Gak apa-apa. Pertama aja rasa mungkin nggak. Penyiar mungkin ngerasa gimana, kasihan pendengar yang
0: agak lama. Kayak tadi apa? Kan saya ngerasa,

0: kasihan nih udah kelamaan nih nunggunya gitu kan.
1: Tapi gak apa-apa lah.
0: Iya gak apa-apa.
1: Kalau apa kan kita kan pendengar itu kalau sudah bisa sempat diterima aja bisa masuk, ya syukur. Jadi senang banget tuh karena daripada telepon notifikasinya bunyi sampai 5 kali 6 kali tapi nggak diangkat. Malah benar ke duluan orang lain lagi yang masuk lah gitu loh.
0: Iya, lebih senang diangkat ya berarti ya walaupun nunggunya lama. Kak Deli tadi itu pengalamannya dia pernah nunggu katanya sampai setengah jam katanya.
1: Wah, itu kelewatan juga kalau sampai 30 setengah jam.
0: Sampai setengah jam aku nunggu. Penyiarnya udah sampai baca informasi katanya kayak gitu. Ya udah biarin aja tuh ya.
1: Ya, mudah-mudahan usul saya ya disenang sama para komunitas.
0: Kenapa sih Kanda Krispati kan baru nih gabung di sini? Itu pun infonya dari Uni Rahma kan tadinya kan?
1: Ya sempat juga bukan berarti kan saya dapat tahu juga dari kan di RRI Digital kan ada tertera banyak RRI itu jadi kebetulan Rahmat juga bilang bahwa dia ada sharing di masuk di Tanjung Pinang bukan berarti dia yang ngajak.
0: Oh gitu. Oke, Kakak Kris kenapa sampai jatuh cinta dengan Tanjung Pinang?
1: Pokoknya suasananya saya merasa bagus baik betul-betul ya kita diterima di para penyiar, oleh pendengar, ya nyaman lah gitu lah merasanya.
0: Oke.
1: Kalau begitu saya mau minta lagu boleh?
0: Boleh, lagu apa kakak?
1: Antara Nyaman dan Cinta.
0: Antara Nyaman dan Cinta.
1: Apa penyanyinya itu Ona Hetarua.
0: Antara?
1: Nyaman dan Cinta.
0: Nyaman dan Cinta. Penyanyinya?
1: Ona Hetarua.
0: Ona Hetarua ya. Waduh, masih muda nih penyanyinya nih.
1: Iya dong.
0: Buat siapa yuk lagunya yuk?
1: Pertama-tama lagunya untuk Adinda yang sedang bertugas.
0: Makasih Kak Kanda.
1: Yang sedang bertugas sampai tuntas nanti Tuhan berserta. Berikutnya ada Kak Delia. Deli ini Delila sih harusnya. Jadi Delila itu kan yang menaklukkan Simpson.
0: Delila.
1: Pernah dengar cerita tentang Simpson dan Delila?
0: Belum.
1: Nah, ini Delila itu kan cabut rambutnya Simpson. Simpson hanya lemah, tak bisa apa-apa lagi kan.
0: Kak Deli pasti tahu lah dia. Karena Kak Deli kan mualaf ya.
1: Tapi kan Delila ini kan Deli di Batu Lima ya?
0: Iya. Kak Deli Batu Lima.
1: Ya, cuma bukan kuatnya bukan gitu, dia kuatnya di bulu.
0: tapi kan cerita tentang Samson dan Delila sedikitnya Kak Deli pasti tahu.
1: Iya deh.
0: Iya. Yuk ada lagi.
1: Lanjut jangan di sini aja. Kalau saya sih senang tuh dari Deli itu bukan kue bolunya, aku senang browniesnya aja deh.
0: Browniesnya.
1: Berikutnya ada yang cu apa yang cu siapa yang
0: ucu ucu
1: yang,
0: ucu
1: yang ucu ya selamat ya, salam kenal yang ucu ya. Terus ada Pak Demang, ada tadi ada gadis ya
0: Kak Gadis tadi Kak Gadis VWA tadi.
1: Iya salam kenal aja deh, maunya sih saya maksud kenalan mau jadi sahabat tapi gimana ya nanti WA aja nanti ya. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Yeni juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Kalau kami sini sudah menjelang sore.
0: Sudah menjelang sore ya? Di sini baru setengah tiga soalnya.
1: Ya. Siapa lagi? Nanti Adinda tugasnya kapan lagi?
0: Besok Anda, subuh.
1: Besok di acara?
0: Besok itu subuh kalau jam 5.30 insya Allah kalau ada ustadz kita ada mutiara pagi. Habis itu baca berita, informasi terus tuh nanti sampai jam 10.
1: Jadi acara-acara yang hiburan begini seperti ini tidak ada.
0: Tidak ada Kanda, kalau subuh nggak ada acara hiburan. Acara tegang semua kalau subuh Kanda.
1: Hari apa lagi ya?
0: Nanti hari apa ya? Besok hari apa sih? Kamis ya, Jumat, Sabtu malam saya.
1: Oh, di Ruang Rindu.
0: Nah, di Ruang Rindu nanti, Sabtu malam.
1: Lagunya aman?
0: Aman nih lagunya nih, Nyaman dan Cinta ya, dari Ona Hetarua ya.
1: Nah, biar jangan terlalu lama-lama, biar salam kenal untuk semua-semua aja.
0: Oke, makasih.
1: Makasih Dinda. Nanti saya WA kalau sempat ya.
0: Oke, selamat siang Kanda Keris Pati. Terima kasih tadi ya dari NTT. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Mak Rosi. Apa kabar nih Mak Rosi?
2: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabar Rika, sehat?
0: Alhamdulillah, kabarnya juga sehat. Lagi ada kesibukan apa nih siang-siang?
2: Oh, tak ada. Duduk-duduk aja nih, semalam udah nyuci baju.
0: Oh, tak tiap hari ya?
2: Tiap hari, 2 hari sekali lah.
0: Oh, 2 hari sekali, banyak air lah kak rumah.
2: Alhamdulillah, kalau di sini tak pernah lah kemarau.
0: Sumur atau pam nih?
2: Sumur.
0: Oh, sumur.
2: Iya, sumur. Okay. Minta lagu dulu.
0: Lagunya apa?
2: Lagu apa ya? Lagu apa dipilihkan? Apa Mama Rosi milih atau Rika yang pilih? Oh nih, yang pilihkan.
0: Terserah, saya bebas aja sih. Mak Rosi mau pilih sendiri boleh, saya pilihkan juga boleh.
2: Oh, kalau gitu kalau Mak Rosi nak minta lagu dari Raffi Ahmad sama Nagita ya.
0: Oh, Raffi Ahmad.
2: Iya.
0: Nagita Slavina. Kamulah takdirku.
2: Iya, betul.
0: Oh, nanti kita putarkan lagunya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Rika. Selamat siang, selamat bertugas. Banyak hati-hati, berasa selalu. Sekeluarga, banyak umurah rezeki.
0: Amin.
2: Buat yang dah masuk tadi, ada Kak Dedi udah masuk ya?
0: Udah masuk dia tadi.
2: Oh,
0: dia...
2: berarti Mak Rosi tak dengar lah tadi.
0: Itulah Mak Rosi, dia bikin kue bolu
2: juga.
0: Dia bikin kue bolu satu loyang besar.
2: Oh gitu ya. Oh iya, pantas sampai Demang bilang tadi ada Mak Rosi dia duduk di tengah.
0: Duduk di tengah loyang tuh, ha.
2: Iya, duduk di tengah katanya sama yang uju. Iyalah. Itu kemarin kan katanya bikin separuh tuh Rika, Kak Deli. Jadi kata Mak Rosi bilang tak cukup bagi. Itu dapat Demang aja untuk anak kopi tak cukup.
0: Heeh. Kita ya tak dapat dari pelau langsung.
2: Iya, waktu itu Elsa bawa acara kan. Iyalah buat Kak Deli, mudah sehat selalu, ada Pak Demang juga, terima kasih. Ada Ayah Rimin juga, mudah sehat selalu Ayah. Buatnya yang masuk tadi barusan siapa? Tu Rika?
0: Yang mana?
2: Halo?
0: Halo, yang mana? Oh, itu.
2: Yang barusan tadi siapa?
0: Itu Kakak Krispati.
2: Oh, Krispati. Salam kenal ya, Rima Rosi. Ya. Batu 10 Tanjung Pinang.
0: Nusa Tenggara Timur dia.
2: Oh, gitu ya. Oh, jauh ya.
0: Tadi juga ada Pak Bonar. Pak Bonar dari Manokwari, Papua Barat.
2: Oh iya, ada Pak Bonar. Oh, orang batu sebelah tetangga Mak Rosi dah datang nih, ada sini nih. Rika?
0: Siapa?
2: Kak Gadis. Ina, aku lupa
0: dia, dia minta lagu tapi Rika belum putar karena kan dia minta via WA. Yang telepon kita dahulukan dulu. Makasih ya.
2: Buatnya ini ada Mama Berlian, adanya Bunda Permata. Adanya siapa? Bu Rahma ya. Adanya Pak Amzah Yusuf juga, ada Bang Udin, adanya Pak Kumisnya juga. Ada Yusuf di Batam, ada Kak Sarina.
0: Okay.
2: Adanya Bang Uya, adanya si ini dah masuk ya?
0: Siapa?
2: Alip sama ini di Kijang.
0: Belum.
2: Oh, belum ya. Ada Alipnya juga. Siapa lagi? Ada Bang Uya, siapa lagi Rika?
0: Ada lagi?
2: Iya, cuma bubu pembalap juga. Bang Ilek.
0: Oh, Ilek.
2: Iya, Bang Ilek. Pandai aja ngubah nama kita tuh ya. Iyalah, sama dengan Rika, pembalap juga ya Rika kan?
0: Sama-sama pernah balap kita berdua.
2: Iya, Bang Ilek. Rika juga pembalap tuh sama Mak Rosi, sama-sama pembalap kami tuh. Juara tahu.
0: Tak mau lagi lah balap. Sakit. Makasih ya.
2: Ya, pengen pertama sampai tak ada senggol. Iya, buat Ani Anjang juga. Naina ada yang ucu juga. Buat semuanya penepon pertama sampai tak air ya, Rika ya.
0: Makasih Mak Rosi.
2: Tak lupakan buat Siska juga. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatin lagi ya, kita pernah jadi mantan pembalap ya. Mak Rosi. Oke. Sudah jam berapa nih? 1:30 ya. Kalau di tempatnya Kakak Krispati udah 3:30 dong ya, karena 1 jam lebih cepat dari Indonesia bagian barat nih kalau wilayah NTT. Selamat siang buat Kak Hani, Jalan Sultan Sulaiman ya, Persa Indonesia. Request lagu Tak Sejalan dari Cakrakan, salamnya untuk Barika, salam bertugas, salam-salam untuk Kak Deli Pademang dan penelpon pertama dan terakhir, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, Kak Gadi, sama-sama Kak Gadi, sehat-sehat juga. Barika gak janji ya untuk lagu-lagu yang minta di via WA Barika putarkan, karena Karika juga punya banyak lagu yang diminta di line telepon.

0: Oke, Ona Hetarua tadi pendengar antara nyaman dan cinta ya. Ini lagu pilihan dari Kakak Krispati tadi dari NTT. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan 27100 dan juga di 0811 7789830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Yang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Halo, 100% Indonesia. Tumben nih masuknya di ujung-ujung nih Bang Ile.
1: Maklum Rika memang rezeki Riki memang ya gitulah.
0: Apa sih, Le?
1: Enggak ada aku nih. Lepas Johor, lepas Johor tadi. Orang kita urut. Jadi ngurut, baru aku selesai nih.
0: Oh, lagi dapat orderan tadi.
1: Nah, bisa ngurut, aku balik. Ah, lagi telepon kan. Aku nyanduk untuk ngelak tuh nyuruh kan. Aku cuci. Kelingo masih ada. Tekan telepon lagi lah masuk.
0: Oh, enggak jauh juga rumahnya Batile ya.
1: Enggak jauh. Ya dia jemput diantar.
0: Oh, diantar dijemput. Iya juga sih.
1: Ulang kan dia ngurut. Ada kawan ulang, "Nek makan, Nek." Jam berapa nih? Aku enggak sempat ini nih. Ada lah ulang. Boleh ulang balik lah kembali. Ke radio. Aku nak ke rumah Mas. Lalu yang bekas ngurut kan, dapat ke mandi kan. Nyuruh simpan lemari, buka radio. Acara lagu gini kan. Pas ada ke mandi, kebuka siaran. Lalu, oh halo kan, ini pernah.
0: Emang rezeki ya, Le ya.
1: Malam terakhir apa, kan.
0: Apa, Le?
1: Malam terakhir kan. Makanya nih, Allah bisa deh.
0: Oke. Ya, Le mau salam-salam buat siapa, Le?
1: Untuk semuanya lah, karena kan outing sedikit kan.
0: Oke.
1: Lagu banyak kan, lagu masih banyak kan.
0: Lagu tuh banyak di WA, cuma Barika belum ada terputar satu pun dari WA.
1: Makanya, aku dengar di WA banyak.
0: Kayaknya lagu yang bakal Barika putarkan nih lagu WA pertama.
1: Terserah lagu apa, terserah. Mungkin aku udah absen ya, Kak. Ya kan, gak lupa.
0: Terbelah jadi dua nih, ada Govinda dan Gloria nih. Dari Kak Yulita. Salam-salam nih buat siapa?
1: Oh, ini udah masuk, oh, malam.
0: Udah.
1: Oh, saya kira ini. Kita nggak tahu kan, aku baru balik dia kan. Buka radio, lagu-lagu terakhir lah. Nunggu balik ke rumah mandi, nggak buka telepon kan.
0: Oke.
1: Okay. Terus semuanya lah.
0: Baik.
1: Terima kasih. Terima
0: kasih.
1: Berikan selamat aku. Terima kasih salamnya ya.
0: Sama.
1: Selamat balik semuanya. Untuk Barika yang pulangnya nanti. Sampai lagi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ingat tuh Barika, jangan lupa terlalu tinggi. Baik itu lagi tinggi.
0: Iya.
1: Tapi ini tunggu baru boleh pakai kok hak tinggi.
0: Iya betul, makasih Le.
1: Ya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ile. Terima kasih buat Ile tadi ya dari Kijang. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rika.
0: Waalaikumsalam Uni Rahma, apa kabar Uni Rahma di sana di Batu Sangkar?
2: Alhamdulillah sehat. Asal bisa bergabung sama Rika aja udah semangat nih. Tadi udah loyo nih ke Rahma nih.
0: Loyo. Karena Uni Rahma udah kemana-mana tadi bilang loyo.
2: Baru ke Bukit Tinggi tadi, RRI Bukit Tinggi.
0: Jadi cuma 2 RRI dong siang hari ini.
2: RRI Padang belum gabung nih.
0: Udah mau selesai, udah
2: mau tahu nih, bisa kan enggak nanti nih.
0: Ya udah deh.
2: Abis itu Kanda Krisnya udah gabung, denger tadi tuh.
0: Iya, dia udah gabung. Kanda Krispati. Tadi lagunya baru sampai lewat itu.
2: Iya, lagunya gimana sih tuh? Ini antara dua nih pilihannya. Ada yang nyaman, bikin nyaman. Dia ada yang bikin cinta. Pilih deh, Pak Kanda Kris.
0: Tuh, saran dari Uni Rahma apa? Pilih yang nyaman atau pilih yang cinta nih?
2: Dia bingung dia antara orang Batu Sangkar antara orang Tanjung Pinang dia katanya kayak ini.
0: Soalnya dia kan sekarang lagi sekarang kan dia lagi jatuh hati nih dengan orang Tanjung Pinang. Makanya dia nyaman di sini.
2: Iya, dia memang lagi nyaman di Tanjung Pinang, lebih sering di Tanjung Pinang sekarang.
0: Iya, itu tadi karena dia nyaman. Jadi dia bingung nih antara Uni Rahma yang dicintai.
2: dia itu tuh dia dia kan minta nomor HP-nya Kak Deli sama Kak Uni Rahma kan.
0: Oh, mana gitu. Tahu
2: karena
0: dia bilang tadi Delila.
2: Iya katanya, Kak Deli katanya bukan orang Tanjung Pinang katanya.
0: Aslinya Manado, tapi udah lama tinggal di Tanjung Pinang.
2: Iya, dia udah banyak cerita juga. Dia asli Kak Deli itu bukan Tanjung Pinang, Rahma, gitu kata dia. Udah tahu dia.
0: Udah tahu dia ya.
2: Kanda Kris ini orangnya ini deh, penjelajah amat, bukan profesional ya.
0: Iya, mungkin dia udah nyicip kue bolunya Kak Deli, enak. Kak Deli pandai bikin kue.
2: Kak Deli bikin kue ya?
0: Iya, dia jago bikin kue bolu, kuenya enak.
2: Waduh, mau juga tuh. Mau.
0: Nanti bagi-bagi ya Kak Deli ya.
2: Aduh, pokoknya ini masih bisa ada lagu buat Kak Rama nih.
0: Kayaknya gak bisa deh Uni Rama, karena Rika juga banyak lagu yang Rika gak putarkan.
2: Gak apa-apa, pokoknya asal bisa udah ketawa-ketawa sama Rika udah deh, udah senang aja.
0: Iya Uni, salam Uni buat siapa?
2: Ya pasti sehat susah sebagai selalu buat Dika serta keluarga, semoga selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu udah mepet nih ya, pokoknya yang siapa yang nyalamin Kak Rahma tadi deh, salam sehat, salam spesial banget, semoga selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala serta keluarga. Yang enggak nyalamin juga salam sehat juga semua-semuanya. Pokoknya baik. Atas nama pencinta Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik.
2: Baik, spesialnya buat Rahma Sisters, Yara dan Yami, Kencana Ketami, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak Rika. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rahma Batu Sangkar menjadi penelpon yang terakhir ya di program Saya Persada Indonesia. Terima kasih buat semua yang udah gabung di program Persada Indonesia. Dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang di request tadi via WA yang Mbak Rika gak bisa putarkan. Mbak Rika cuma bisa putarkan satu ya. Yang WA pertama tadi ada Kak Yulita dari Korindo. Jadi mohon maaf untuk Kak Gadis, Kak Andi, dan juga untuk yang lainnya. Sampai jumpa lagi pendengar di program Persada Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
6: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Wow.

Kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

jalanan terberat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari lima waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad,

TBC atau tuberkulosis saat ini menjadi penyakit yang sering menyerang masyarakat. Untuk menghindarinya, berikut sejumlah tips yang dapat dilakukan, yaitu pertama, dapatkan vaksin BCG untuk bayi sebelum usia 2 bulan. 2. Menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan dan setelah dari tempat umum. 3. Menerapkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. 4. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. Terakhir, tidak bertukar barang pribadi seperti sikat gigi, handuk, atau pakaian, karena bakteri TBC bisa saja menempel pada benda-benda tersebut.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Jika Anda mengira sampah organik adalah sampah alami, lalu kemudian aman, Anda salah. Karena jika dibiarkan menumpuk, justru sampah organik bisa menghasilkan gas metana dan amonia yang malah membahayakan lingkungan dan kesehatan. Yuk, kelola dengan bijak agar sampah organik menjadi bermanfaat dan tidak menjadi sumber masalah. Mulai dari rumah, mulai dari sekarang.

0: Pendengar, di program Beranda Asta Cita kali ini kita membahas mengenai tentang petani berdaya, pangan terjaga, masyarakat sejahtera. Pendengar dan pemirsa, petani memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Dari lahan pertanian, berbagai kebutuhan pangan sehari-hari dihasilkan dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Karena itu, keberdayaan petani menjadi salah satu bagian penting dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Petani yang berdaya tidak hanya ditandai dengan kemampuan mengolah lahan, tetapi juga memiliki akses terhadap pengetahuan teknologi, modal, sarana produksi, serta pasar. Dukungan tersebut membantu petani meningkatkan produktivitas dan menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Dengan kemampuan yang semakin baik, petani memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarganya. Pemanfaatan teknologi juga membuka kesempatan baru bagi sektor pertanian.
1: Beranda Asta Cita.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Indonesia dikenal sebagai negara tropis karena terletak di garis khatulistiwa dan mendapat sinar matahari dengan intensitas lebih tinggi dibanding negara-negara lainnya. Seperti yang kita ketahui, matahari memancarkan sinar ultraviolet atau yang lebih dikenal dengan sinar UV dengan banyak manfaat, seperti mendukung proses fotosintesis pada tanaman, menjadi sumber vitamin D yang baik untuk kulit, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta dapat mencegah depresi. Namun, tahukah Anda, ternyata di balik sejumlah manfaat tersebut, sinar UV juga memiliki dampak negatif loh bagi manusia. Di antaranya ialah kulit terbakar, penuaan dini, hingga kanker kulit. Ketika kulit terpapar sinar UV berlebihan, sel-sel kulit akan cepat rusak. Dan dalam jangka panjang, sel-sel kulit tersebut berpotensi berubah menjadi sel kanker yang berbahaya. Makanya, jangan lupa menggunakan tabir surya sebelum beraktivitas di luar ruangan ya.

0: Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar dan pemirsa, masih membahas mengenai tentang petani berdaya, pangan terjaga, masyarakat sejahtera. Petani kini dapat menggunakan berbagai teknologi untuk memantau kondisi tanaman, mengatur kebutuhan air, memperkirakan waktu panen, hingga memasarkan hasil pertanian. Digitalisasi dapat memperpendek rantai pemasaran sehingga produk pertanian memiliki peluang untuk menjangkau konsumen dengan lebih luas. Namun di sisi lain, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah produksi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Penggunaan pupuk dan pestisida secara bijak, pengelolaan air, pemanfaatan lahan secara tepat, serta penerapan pertanian ramah lingkungan perlu terus didorong. Langkah tersebut penting agar produktivitas pertanian dapat dipertahankan tanpa mengabaikan kondisi alam. Penguatan kelompok tani dan kelembagaan petani juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya tawar. Melalui kerjasama, petani dapat berbagi pengetahuan, memperoleh akses terhadap sarana produksi, serta mengembangkan pemasaran secara bersama. Kolaborasi antara petani, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Ketersediaan pangan yang terjaga, dan pada akhirnya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Produksi pangan yang cukup dan distribusi yang baik membantu memenuhi kebutuhan konsumsi sekaligus mendukung stabilitas harga.

terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: 아쿠.
1: 마, 아디꼬라야, 아메초코, 수수, 스트로베리, 사마 바보가냐?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan. Terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo. Kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
3: Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Falantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 16 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan pembelajaran dari rumah selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu ini, untuk tingkat PAUD SD dan SMP. Kebijakan itu diambil menyusul memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan pembelajaran dari rumah selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu 14 hingga 16 September 2026. Kebijakan itu diambil menyusul memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan bahwa kondisi kualitas udara saat ini berada pada kategori Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU sedang hingga tidak sehat, yakni pada angka 51 sampai 152. Dirinya menjelaskan bahwa kondisi kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang dan sekitarnya berfluktuasi dari kategori sedang hingga tidak sehat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan khususnya bagi anak-anak peserta didik dan tenaga pendidik serta kependidikan. Untuk satuan pendidikan PAUD dan TK negeri maupun swasta yang menjadi kewenangan Pemko, proses belajar mengajar diluburkan sepenuhnya. Peserta didik diimbau untuk belajar dan beraktivitas secara mandiri di rumah di bawah pengawasan orang tua. Selain itu juga dilakukan pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker saat berada di luar rumah, serta pemantauan kesehatan pada anak. Sementara untuk SD dan SMP negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau belajar dari rumah BDR secara daring terstruktur.
2: Tentu kami dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mengelola pendidikan terkhusus anak-anak mulai dari PAUD, SD dan SMP, tentu mengimbau Senin sampai Rabu mengefektifkan belajar di rumah. Dan kepada seluruh orang tua, kami mengajak, mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan, dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing.
1: Untuk satuan pendidikan di luar kewenangan Pemko, yakni RA, MI, MTS, dan MA sederajat, PTM dialihkan menjadi PJJ, menyesuaikan petunjuk teknis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk SMA, SMK, dan SLB sederajat, pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan kebijakan dari Kepala Cabang Dinas Kacabdin Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.
2: Khusus SMA, karena pertama kewenangan ada di provinsi, yang kedua edaran pulang keluar tentu menyesuaikan dengan edaran provinsi.
1: Nasrul menambahkan untuk hari selanjutnya, proses belajar mengajar akan kembali disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang dari pihak berwenang. Nofri melaporkan.
0: Lebarkan sayap alumni Institut Seni Indonesia Padang Panjang berhasil mencetak 441 wisudawan dalam periode 1 tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang terus menunjukkan eksistensinya sebagai perguruan tinggi negeri yang mampu mencetak kadar generasi emas dalam bidang seni dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan jumlah 441 orang wisudawan-wisudawati yang kini telah menjadi bagian dari alumnus ISI Padang Panjang. Usai melewati sebuah prosesi yang hikmat dan penuh makna dalam sidang senat terbuka di gedung pertunjukan Huri Jahadam kampus ISI Padang Panjang, beragendakan wisuda periode 1 program Sarjana Terapan D4, Sarjana S1 dan Magister S2, tahun akademik 2026-2027 pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Pengukuhan ratusan orang lulusan kampus seni dan budaya ternama dilaksanakan langsung Rektor Dr. Febri Yulika SAGMHUM bersama jajaran Civitas Akademika ISI Padang Panjang. Dalam kesempatan itu, Rektor ISI Padang Panjang Febri Yulika melalui Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Harben Sani SPTMP mengungkapkan 441 orang lulusan yang dikukuhkan dalam sidang senat terbuka dengan wisuda periode 1 tahun akademik 2026-2027 terdiri atas program sarjana terapan sebanyak 5 orang, sarjana S1 sebanyak 105 orang, serta program magister sebanyak 37 orang. Rinciannya, Fakultas Seni Pertunjukan dengan program sarjana prodi karawitan 12 orang, prodi seni tari 42 orang, prodi seni musik 30 orang, prodi seni teater 4 orang, Prodi Antropologi Budaya 16 orang, kemudian Prodi Studi Humanitas 4 orang, Prodi Pendidikan Vokasional Tata Rias 5 orang, sehingga menghasilkan total lulusan mencapai 113 orang. Kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan Program Sarjana Terapan Program Studi Desain Model 59 orang, Program Sarjana dengan Prodi Karya Seni 8 orang, Prodi Televisi dan Film 34 orang, Prodi Seni Murni 9 orang, Prodi Fotografi 25 orang, Prodi Desain Komunikasi Visual DKV 74 orang, Prodi Pendidikan Kriya 29 orang, Prodi Desain Produk 20 orang, Prodi Pariwisata 33 orang, sehingga menghasilkan lulusan dengan total 232 orang. Sedangkan untuk lulusan pasca sarjana isi penam panjang berhasil mencetak alumnus dari program Magister Penggantian Seni 23 orang, Prodi Pendidikan Seni 11 orang, Prodi Penciptaan Seni 3 orang, sehingga menghasilkan lulusan sebanyak 37 orang.
4: Jumlah wisudawan secara keseluruhan 441 orang.
3: Di lokasi yang sama, Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Kemendikbudristek Republik Indonesia Profesor Yos Sunitisio STMNG PhD dalam orasi ilmiahnya yang bertajuk Pengembangan Jejaring Karir dan Kontribusi Eksternal bagi Alumni berharap agar 441 orang wisudawan wisudawati isi Padang Panjang yang resmi menjadi alumni mampu membangun dan mengembangkan kompetensi dan potensi diri sehingga memiliki daya tawar untuk menghasilkan kontribusi nyata yang lebih besar kepada masyarakat khususnya dalam bidang seni dan budaya.
5: Alma mater Anda juga, jadilah bagian aktif untuk keluarga besar isi Padang Panjang, yang jadi alumni yang juga mempromosikan isi Padang Panjang, yang berkarya, yang kemudian orang mengenal bahwa, oh, ini alumni isi Padang Panjang yang menghasilkan karya-karya hebat atau prestasi-prestasi lain di tempat Anda bekerja ataupun berkarya.
3: Kota Padang Panjang, Alonal Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai menggelar bakti sosial di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam rangka HUT ke-81 TNI AL. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
6: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai melaksanakan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Bantan Timur, Dusun Penurun, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut mengusung tema Semangat Jalas Feva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bakti sosial diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyerahan bantuan sembako sebanyak 105 paket kepada masyarakat. Bantuan sembako tersebut disiapkan bersama oleh TNI Angkatan Laut, Basnas Bengkalis, dan Pemerintah Kecamatan Bantan. Kegiatan dihadiri langsung dan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji bersama staf serta Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso.
7: Kami dari Komandan Lanal Dumai, serta jajaran, didampingi juga oleh Pak Wakil Bupati Bengkalis, dan juga seluruh Forkopimda, Unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis, berikut OPD Kabupaten, pada hari ini melaksanakan kegiatan bakti sosial dan juga bakti kesehatan di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Dalam rangka memang yang pertama tujuannya adalah sebagai wujud nyata daripada kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bengkalis ini. Yang kedua sekaligus juga dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan pada 10 September 2026 kemarin.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan terima kasih kepada Lanal Dumai yang telah menempatkan Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis, sebagai salah satu lokasi bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026.
8: Pak Agung beserta ibu dan rombongan yang akhirnya memilih Desa Bantan Timur, Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu ajang untuk bakti sosial. Matur suwun. Nah ini sekaligus menjadi titik yang ditengok langsung, bersilaturahim dan melihat fakta lapangan. Banyak yang akhirnya kita perlu kritisi dan kita kerjakan bersama, seperti yang disampaikan Bu Kades saya, bahwasanya di sini kami sampaikan melalui dan Lanal bagaimana negeri ini, terutama Pulau Bengkalis, sedang dilanda abrasi. Dan itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Bagus Santoso juga menyampaikan sejumlah persoalan penting yang dihadapi masyarakat pesisir Bengkalis, diantaranya darurat narkoba dan abrasi. Ia berharap sinergitas bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Dumai, dapat memperkuat upaya membentengi masyarakat dari bahaya narkoba, serta bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan abrasi di wilayah pesisir Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
0: Asap kebakaran hutan dan lahan saat ini masih tersebar ke berbagai lokasi. Kualitas udara atau cuaca saat ini dalam kondisi tidak sehat. Dari data ISPU mencatat 195 kualitas udaranya. Selengkapnya reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Kondisi kualitas udara di Bengkalis kembali memburuk. Indeks standar pencemaran udara ISPU pada Selasa 15 September 2026 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai angka 195 atau mendekati kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kualitas udara tersebut diduga dipengaruhi masih adanya kebakaran hutan dan lahan karhutlah di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih berada di atas angka 150. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan belum kembali ke kondisi normal. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruknya kualitas udara, terutama sekelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Margantin juga menambahkan untuk wilayah daratan, khususnya di Kecamatan Mandau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyurati PT Pertamina Hulu Rokan PHR untuk meminta laporan hasil pemantauan kualitas udara secara rutin. Menurutnya, data pemantauan tersebut penting agar kondisi kualitas udara di wilayah Duri atau Mandau dan sekitarnya dapat diketahui masyarakat setiap hari.
10: Memang untuk alat spakua kita menunjukkan angka 196. Memang meningkat daripada yang semalam. Semalam itu kalau tak salah 156 ya. Jadi tetap seperti biasa, tetap harus inilah membatasi aktivitas.
9: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah koordinator wilayah Korwil Pendidikan mengenai kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara normal. Bahkan sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa dipulangkan lebih awal sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara. Ia juga menjelaskan kebijakan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara. Sekolah diminta tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan.
11: Hari ini ada yang pembelajaran jarak jauh PJJ, lalu juga sebagian yang sudah terlanjur sekolah mungkin dipercepat juga pulang ya. Terus juga untuk Korwil pinggir tadi sama Talang Mandau juga melaporkan di sana cukup kuat ininya, jadi kemungkinan hari ini dipercepat juga.
9: Mutu menyebutkan beberapa wilayah yang telah melaporkan penyesuaian aktivitas belajar mengajarnya, diantaranya Korwil Pendidikan Tingkat SD Bengkalis, Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, serta wilayah Kecamatan Datuk Laksamana, Pinggir, dan Talang Mandau. Di sejumlah wilayah tersebut, sekolah mengambil langkah percepatan pemulangan siswa sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga masih mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi itu mendorong masyarakat terus meningkatkan perlindungan diri dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Berikut dilaporkan Sali Dela Putri.
12: Situasi sekarang udah makin kesini makin susah.
13: Kepala PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa kepada RRI pagi tadi mengatakan kualitas udara di wilayah setempat saat ini berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan tidak menambah sumber asap dengan membakar sampah. Rida Warsa menyampaikan pemerintah daerah hingga kini belum menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena kondisi kualitas udara masih berada pada kategori sedang. Agar tetapi anak-anak dan kelompok rentan tetap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak ada keperluan mendesak. Rida Warsa menyebutkan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan setempat, terdapat beberapa pelajar yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA kategori ringan. Temuan tersebut menjadi perhatian agar masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap dan abu, termasuk dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah.
12: Masker itu kan pakainya kan satu lembar satu hari kan. Tentu harapan kita memang posisinya Pemda atau PMI pun juga nggak akan mungkin untuk menyediakan selalu. Tentu kesadaran ini yang kita harapkan. Karena berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan, sudah ada beberapa yang anak-anak siswa kita, terutama anak-anak SD ya, SMP yang sudah terkena ISPA, walaupun masih ISPA-nya ISPA ringan, tapi itu sudah indikasi bahwa ini udara kita sudah tidak bersih. Itu kita himbau ke masyarakat kesadarannya, belilah masker. Masker, karena ini asap, abunya, masker biasa, masker kain pun bisa kok.
13: Sementara itu, Kepala PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa menyampaikan, stok masker di PMI Kabupaten Pasaman Barat saat ini telah habis setelah 14.000 masker dibagikan kepada masyarakat dalam rangka HUT ke-81 PMI. Terkait hal tersebut, ia telah mengajukan bantuan masker kepada PMI Provinsi Sumatera Barat dan PMI Pusat agar persediaan masker dapat kembali disalurkan kepada masyarakat. Salidila Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pariaman mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik mulai hari ini, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi resiko paparan udara tidak sehat terhadap siswa selama proses pembelajaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Elan Silvia Sari.
14: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Hertati Taher, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ diberlakukan setelah hasil pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU menunjukkan kualitas udara telah berada pada kategori sangat tidak sehat. PJJ di Kota Pariaman dilaksanakan mulai dari hari ini hingga Jumat 18 September 2026. Kebijakan PJJ berlaku bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Pariaman. Satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran dari rumah meliputi PAUD, SD, SMP, Sanggar Kegiatan Belajar SKB, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM. Hertati menegaskan, sekolah tetap perlu memastikan peserta didik memperoleh materi pembelajaran selama masa PJJ. Selama pelaksanaan, guru dapat menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui media komunikasi, modul, lembar aktivitas, maupun media pembelajaran lainnya. Sekolah diminta menyesuaikan pemberian tugas dengan kondisi dan kemampuan peserta didik selama pembelajaran berlangsung dari rumah.
15: Oh, khusus guru ya, kita tidak liburkan, tetap masuk seperti biasa, karena saat itulah guru membagi ya tugas untuk menyiapkan hal ini kepada peserta didik. Kemudian juga kita sudah komunikasikan dengan Kominfo Kota Pariaman. Pariaman itu memang jaraknya itu ya dekat-dekat, jaringan internet alhamdulillah lancar, karena memang kondisinya itu di Kota Pariaman radius antar kecamatan itu kalau keseluruhannya panjangan cuma 5 km.
14: Hertati berharap orang tua memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak selama mengikuti PJJ. Guru juga diharapkan tetap berkoordinasi dengan orang tua untuk membantu proses belajar anak dari rumah. Pembelajaran tatap muka direncanakan kembali dilaksanakan pada Senin 21 September 2026. Namun, pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di Kota Pariaman. Elan Silvia Sari melaporkan.
0: Kita ke RRI Pekanbaru. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Terangkum dalam laporan Femi Asti Yovani.
16: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI Rabu pagi. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian hingga irigasi.
17: Sekarang memang kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya teknologinya kita ketinggalan. Saya ambil contoh negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula impornya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan?
16: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau. Dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau,

0: atas kehadiran dan pertarian perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
2: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru menilai transformasi digital RRI menjadi contoh keberhasilan media beradaptasi di era digital. Reporter Haryo Gunawan menurunkan laporannya.
3: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, menilai transformasi yang dilakukan Radio Republik Indonesia menjadi salah satu contoh keberhasilan media dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Riau, Selasa 15 September 2026. Menurut Erwin, RRI yang sebelumnya lebih dikenal dengan media berbasis radio, kini telah berkembang dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Ia menilai pemanfaatan platform digital tersebut tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan eksistensi RRI di tengah persaingan industri media yang semakin berkembang. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosihan Umar, mengatakan tantangan industri media ke depan perlu dihadapi melalui kolaborasi dan sinergi antar media maupun dengan berbagai pihak terkait.
4: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kita sependapat, sehingga semuanya memang harus bersinergi. Tetapi persoalannya, kita dihadapkan dengan media sosial. Tadi justru online bukan berkurang, malah justru bertambah. Tapi ada satu yang menjadi catatan kita, kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman kita, saya rasa ini juga harus menjadi titik tekan.
3: Agung berharap kolaborasi antar pihak dapat memperkuat peran media dalam menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjaga kualitas jurnalistik. Dengan sinergi yang terbangun, media diharapkan dapat mampu memberikan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Batam. Ilmu pengetahuan dirasa belum cukup menjawab kompleksitas Batam saat ini. Akademisi Unrika menekankan karakter dan nilai etik wajib dimiliki generasi muda agar bijak mengambil keputusan dan bermasyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Sarah Melina.
5: Penguasaan ilmu pengetahuan dinilai belum cukup untuk menghadapi kompleksitas persoalan di tengah masyarakat. Kemampuan tersebut perlu dibarengi karakter dan nilai etik agar ilmu yang dimiliki dapat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Riau Kepulauan Unrika, Askar Minharun mengatakan, seseorang dapat memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, namun belum tentu menjadi solusi bagi persoalan di sekitarnya. Ilmu yang diperoleh harus diterjemahkan dalam tindakan dan tetap berpegang pada nilai dan karakter diri, agar ilmu justru tidak digunakan secara keliru.
6: Saya tekankan sekali lagi karakter diri. Karakter. Ya, karakter. Ilmu saja tidak cukup. Sehingga Pak, karakter itu yang paling penting. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dan kita punya landasan tadi. Kita punya banyak pemimpin bangsa hari ini, ilmunya S1, S2, S3, profesor. Belum tentu bisa menyelesaikan persoalan dengan baik karena tidak punya karakter diri tadi. Antitesanya adalah bagaimana pisau analisa keilmuan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
5: Askarmin melanjutkan, persoalan di masyarakat terus berkembang dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan teori. Kondisi di lapangan kerap berbeda sehingga seseorang membutuhkan kemampuan membaca situasi sekaligus keteguhan prinsip ketika mengambil keputusan di masyarakat. Karakter menjadi semakin penting ketika individu

0: menghadapi tekanan, kepentingan maupun godaan dalam lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Terlebih ketika nantinya dipercaya menduduki posisi strategi sebagai pengambil kebijakan atau pemimpin. Tingginya jenjang pendidikan juga tidak otomatis menjamin seseorang mampu menyelesaikan persoalan dengan baik. Karena itu, Askar Min mendorong generasi muda menjadikan ilmu sebagai landasan sekaligus karakter sebagai pegangan dalam menghadapi persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan agar sumber daya manusia mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Kabut asap di Batam diprediksi perlahan menipis akibat kuatnya angin yang bertiup ke arah utara Kepri. Berikut disampaikan reporter Ahmad Rifai Kasim.
2: Sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara.
3: Beberapa waktu terakhir kabut asap telah menyelimuti nyaris seluruh wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Namun, kekhawatiran ini diminta tidak diperpanjang mengingat secara perlahan angin telah membawa kabut asap yang sempat membuat IQR atau Indeks Kualitas Udara Batam mencapai angka 166 alias tidak sehat, mulai tersapu angin menuju ke tempat yang berbeda. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas 1 Hong Nadiem Batam, Ramlan, memastikan bahwa angin dari sisi selatan telah mulai membawa kabut asap ini ke arah utara Batam menuju ke arah Natuna dan Anambas, sehingga diprediksikan kondisi kualitas udara Batam bisa membaik secara perlahan.
2: Kami pantau saat ini memang sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri di sekitar Anambas, karena sumber dari asap ini tidak hanya sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara melewati wilayah Batam, kemudian bergerak ke arah utara Natuna.
3: Meskipun distribusi kabut asap diproyeksikan akan memudar dalam waktu dekat, Ramlan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai kabut asap yang dikenali mampu mengganggu pernafasan. Kepala BMKG Batam ini tetap merekomendasikan penggunaan masker sederhana yang setidaknya mampu menghalangi partikel kecil untuk tetap menjaga pernafasan yang lebih baik.
2: Saat ini masker yang ada tersedia di rumah sakit atau masker medis pun sudah cukup kita, ataupun masker-masker yang mungkin dari kain, sederhananya mungkin dari sapu tangan kita sendiri, kata masker masih cukup bagus untuk menghambat masuknya bercampur dengan asap ke tubuh kita gitu. Jadi tidak terlalu berbahaya sekali untuk kesehatan kita jika kita menggunakan masker apapun masih layak lah.
3: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kita ke RRI Ranai. Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI menegaskan desa yang telah ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tetap akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berikut dilaporkan reporter Afrizal.
4: Desa anti korupsi yang telah ditetapkan sebagai percontohan tetap akan dipantau dan dilakukan evaluasi oleh Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI, Aris Dedi Arham, saat dikonfirmasi awak media Selasa kemarin. Aris mengatakan, jika dalam perjalanan tata kelola pemerintahan desa tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, status tersebut dapat dipertanyakan kembali, bahkan berpotensi dicabut. Penegasan tersebut mengemuka dalam monitoring implementasi indikator desa anti korupsi yang dilaksanakan Senin kemarin di Desa Lima Manis, Kabupaten Natuna. Desa Lima Manis sebelumnya dicanangkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada 2023 lalu, setelah 2 tahun KPK kembali melakukan monitoring untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik masih dijalankan.
5: Tahun 2023 itu kan Desa Lima Manis ini kami canangkan sebagai desa percontohan anti korupsi. Nah, sebenarnya ini kami melakukan kerja apa semacam SOP jalan. SOP kami di panduan desa anti korupsi itu setiap 2 tahun sekali kami wajib mengunjungi kembali desa-desa yang pernah kami jadikan percontohan anti korupsi. Nah, memang Desa Lima Manis ini harusnya kami kunjungi tahun 2025 kemarin, tapi ada pergeseran prioritas kegiatan sehingga kami nggak bisa hadir waktu itu di Lima Manis. Akhirnya kami undur ya, tahun 2026 ini baru bisa kita kunjungi kembali. Nah, tujuannya sebenarnya untuk melihat apakah Desa Lima Manis masih melakukan tata kelola pemerintah desa yang baik itu di tahun 2003 itu di tahun 2006 ini.
4: Monitoring yang dilakukan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap desa-desa yang telah menjadi percontohan. Dalam hal itu, KPK ingin melihat apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa masih benar-benar berjalan.
5: Intinya banyak hal-hal administratif yang memang sedikit melelahkan gitu ya, kalau administratif itu kan yang masih belum dilakukan maksimal, ada gitu ya, tapi belum secara rutin disampaikan kepada publik, misalnya transparansi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa gitu ya. Apalagi kegiatan-kegiatan acara-acara yang menggunakan dana desa. Itu kan masyarakat kan harus tahu kan kegiatannya apa saja gitu ya.
4: Hingga 2025 tercatat sekitar 254 desa telah termasuk dalam program desa anti korupsi secara nasional. Angka tersebut memang terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 80.000 desa yang ada di Indonesia. Namun KPK menegaskan, program tersebut memang tidak dicanang untuk kuantitas, melainkan kualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna menyiapkan 38.000 bibit kelapa dalam. Petani di daerah ungkap alami kendala hama untuk kegiatan penanaman. Reporter Yus Fianti melaporkan.
6: Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP terus mendorong pengembangan tanaman perkebunan melalui penyediaan bantuan bibit dan pupuk organik bagi kelompok tani. Sekretaris DKPP Kabupaten Natuna, Isniadi, mengatakan penyediaan bibit saat ini sudah dalam proses dan dilakukan di wilayah Kabupaten Natuna, tepatnya di Kecamatan Bunguran Selatan. Menurutnya, total bibit yang disiapkan mencapai sekitar 38.000 bibit yang juga disertai dengan bantuan pupuk organik untuk mendukung proses penanaman dan pertumbuhan tanaman.
7: Memang ada beberapa kendala, kita mudah-mudahan nanti kita bisa kasih. Kendalanya kita tidak sempat bertanam kita. Dari hasil KPKL kami yang di 497 itu memang terjadi biola. Karena memang petani kita tidak terbiasa belum proses yang begitu cepat gitu. Jadi ada desakan untuk percepatan untuk pembuatan lubang tanam.
6: Dalam pelaksanaannya, DKPP Natuna masih menemukan sejumlah kendala, khususnya berkaitan dengan percepatan persiapan lahan dan pembuatan lubang tanam oleh petani. Isniadi menyebutkan berdasarkan data yang dinilai DKPP terdapat sekitar 497 petani yang menjadi bagian dari proses tersebut. Ia menambahkan pemerintah pusat memberikan dasar perhitungan bantuan tenaga kerja atau HOK untuk pembuatan lubang tanam nilainya disebut mencapai sekitar 102. Sementara itu, petani desa Air Lengit Udin Syahudin mengatakan salah satu kendala utama dalam kegiatan penanaman adalah gangguan hama, terutama babi hutan dan monyet. Menurut Udin, bantuan bibit yang diberikan pemerintah dinilai cukup baik dan dapat membantu petani. Namun, keberadaan hama menjadi persoalan yang sulit dicegah karena dapat merusak tanaman maupun lahan yang telah dipersiapkan.
8: Monyet. Itu aja. Kendala kami bukan yang nggak mau nanam. Jadi itu gimana solusinya? Jangankan tanaman, bedengan yang belum ditanam aja digali lagi sama dia. Itu salah.
6: Udin berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga bantuan bibit yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tanaman yang ditanam petani bisa tumbuh hingga menghasilkan. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. PAD asli daerah Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai Rp141 miliar rupiah atau sekitar 48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp293 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
9: Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai Rp141 miliar rupiah, atau sekitar 48% dari target Rp293 miliar rupiah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengakui masih terdapat potensi kebocoran pada sejumlah sektor penerimaan daerah. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan realisasi PAD tersebut bersumber dari sejumlah sektor potensial, yaitu retribusi parkir, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurutnya, belum optimal penerimaan PAD salah satunya dipengaruhi masih adanya kebocoran pada sejumlah sektor potensial. Retribusi parkir menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan.
10: Parkir ya masih, retribusi masih perlu kita optimalkan. Kemudian PBJT, makan minum juga perlu kita optimalkan. PBB juga perlu kita optimalkan. Masih.
9: Untuk menekan potensi kebocoran, Pemko Tanjung Pinang terus mengoptimalkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal Gurindam Pay. Sistem tersebut diharapkan dapat membuat setiap transaksi tercatat secara real time sehingga penerimaan daerah dapat dipantau dengan lebih baik. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Berikut disampaikan reporter Rizvan Badrian.
11: Kan 3 menteri itu masalah pembebasan PBG, masalah pembebasan BPHTU.
12: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, hingga pengembang perumahan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Provinsi Kepri, Said Nur Sandu mengatakan, pembentukan Satgas menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat. Hal ini khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
13: Di provinsi mulai dari instansi pemerintah, perumahan itu butuh tanah, tanahan, pak ambil, kemudian tugas utamanya mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah Pak Prabowo. Tugas utama, tapi kan nanti dirinci-rinci kecil-kecil, karena mungkin besar, mungkin untuk banyak tahun.
12: Said menjelaskan, salah satu tugas awal Satgas Perumahan ialah memastikan penerapan aturan mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB serta restribusi persetujuan bangunan gedung PBG bagi MBR. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak huni.
13: Di Kepri kan kemarin ada laporan saya, tahun kemarin sekitar 7 ribuan, tahun ini kan ada 9 ribuan.
12: Pada tahun 2026, Pemprov Kepri memproyeksikan pembangunan sebanyak 7.481 unit rumah baru dan perbaikan 3.944 unit rumah. Program tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak Keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di kantor camat Bintan.

0: pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintangkap.go.id. Gebir pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Robi.
2: Halo, selamat sore Bang Ardian.
1: Apa kabar sore ini?
2: Baik Bang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat ya. Semangat terus ya Mas Robi ya.
2: Iya, oke, siap.
1: Siap. Baik Mas Robi, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Silakan. Kami persilakan ya untuk disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita.
2: Iya, baik Bang Ardian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan update perakiraan informasi cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku entok esok hari, yakni Kamis tanggal 17 September 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk kondisi atau informasi perakiraan cuaca esok hari, yakni sepanjang hari, pagi, siang, malam, dan dini hari masih didominasi cerah hingga berawan, dengan angin permukaan masih bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas hingga perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Bang Ardian, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Ya baik, Mas Robi, kalau potensi hujan dan kondisi kabut kita di beberapa hari ini, kan kemarin diinformasikan nih dari BMKG ya, bahwa kabut asap itu di ambang batas. Nah, sejauh ini sampai dengan saat ini seperti apa nih kondisi kabut asap dan potensi hujan?
2: Ya, kalau untuk dari sisi potensi hujan memang sampai saat ini dan kami perakirakan hingga 3 hari ke depan ya Bang. Untuk potensinya masih belum ada nih Bang peluangnya, masih rendah sekali gitu. Kemudian untuk kondisi kabut asap yang menyelimuti kota Tanjung Pinang serta Bintan, memang untuk saat ini mengalami perubahan atau menjadi lebih baik dibandingkan hari Senin yang kemarin yang terparah tepatnya, yaitu tanggal 14 September Bang. Jadi untuk kondisi kabut asap dari pantauan staf pengamatan kami terhadap jarak pandang atau visibilitas juga sudah di bandara ini mencapai 9 hingga 10 km. Artinya memang sudah membaik lah dibandingkan hari Senin kemarin.
1: Iya, baik. Seperti itu. Oke. Nah, untuk permasalahan kabut asap kita ini mungkin bisa berlangsung lama atau mungkin melihat kondisi di daerah seperti Kalimantan dan Riau Daratan misalnya begitu.
2: Iya Bang, betul sekali. Kabut asap yang terjadi itu memang beberapa terakhir ini adalah kiriman dari Kalimantan ya Bang ya. Seiring dengan angin yang berhembus dari tenggara, ya, Indonesia menuju barat laut hingga utara Indonesia, artinya memang melewati daerah kita Kepulauan Riau, khususnya kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, sehingga langsung berdampaklah ke wilayah kita terkait kabut asap tersebut. Nah, untuk saat ini 16 September, update jam 4 sore tadi memang masih ada potensi untuk memasuki wilayah kita Bang, cuman tidak semasif di dua hari sebelumnya, bahkan di hari Senin terutama ya, yang memang sangat terasa parah dibandingkan dua hari belakangan ini. Seperti itu sih Bang.
1: Baik Mas Robi, terima kasih atas informasi cuaca dan perbincangan kita di sore hari ini ya.
2: Oke,
1: selamat beraktivitas ya Mas Robi ya.
2: Iya, sama-sama Bang Ardian, terima kasih kembali.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan Gurindam Pay sebagai inovasi digital untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Akademisi Stisipor Raja Haji Tanjung Pinang, Desrian Effendi, menilai kemudahan dalam pembayaran menjadi salah satu hal penting untuk mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya. Menurut Desrian, pajak memiliki karakteristik berbeda dengan restribusi karena masyarakat tidak secara langsung menerima pelayanan tertentu sebagai imbalan atas pembayaran pajak. Karena itu, pemerintah perlu menyediakan berbagai alternatif yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Desrian mengatakan, kemudahan pembayaran perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat dan kualitas fasilitas publik turut mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dirinya juga menjelaskan masyarakat cenderung mempertanyakan kewajiban membayar pajak ketika kondisi ekonomi sedang sulit dan keluhan masyarakat terhadap kurangnya fasilitas maupun pelayanan publik ya sebagai timbal baliknya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi melalui pajak. Inovasi digital seperti Gurindam Pay dapat menjadi salah satu langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat ya. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Eh, kau nak buang sampah di laut eh?
1: Iyalah, buang kat mana lagi?
0: Kau ni hidup zaman kapan lah? Dah tak zaman buang sampah kat laut ni tau. Sekarang ni, kita mestilah hidup cerdas. Buang sampah kat tempat sampah. Kan dah banyak pemerintah bagi tong-tong sampah besar tu. Kalau buang sampah kat laut ni, air tercemar. Jalan air pun terhambat. Apa jadi? Banjir? Nak banjir ke?
1: Taklah.
0: Ha, kalau tak nak banjir, jagalah laut ni betul-betul. Kalau bukan kita, siapa nak jaga?

Pendengar dan pemirsa, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden dikarenakan belum berpengalaman. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran pencarian gambar terbalik atau reverse image menggunakan mesin pencari Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel. Megawati melontarkan pernyataan bahwa Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden karena kalah pengalaman dari Puan Maharani. Selain itu, mengutip pemberitaan dari kompas.com, politisi PDIP Said Abdullah juga membantah narasi dalam unggahan itu. Dia memastikan Megawati tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Lebih lanjut, narasi dalam unggahan yang menyebut Puan Maharani lebih berpengalaman merupakan narasi dari pembuat unggahan. Klaim bahwa penilaian tersebut disampaikan oleh Megawati juga tidak disertai rekaman, kutipan pernyataan maupun pemberitaan kredibel yang dapat diverifikasi.

Selanjutnya beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang menyebutkan bahwa anjuran vaksin human papilloma virus atau HPV bagi anak laki-laki bertujuan untuk membuat anak laki-laki menjadi impoten. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnpikehawk.id. Pada laki-laki, vaksinasi HPV direkomendasikan untuk mencegah kutil kelamin dan kanker anus. Alih-alih menyebabkan kemandulan, vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan. Baik pada laki-laki maupun perempuan, vaksin HPV sudah terjamin aman dan biasanya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi tersebut.

0: Selanjutnya beredar juga di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait program tunjangan lansia 2026. Unggahan tersebut juga berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan tertera gambar dengan keterangan "We are hiring", kami sedang merekrut, yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Baik, beberapa dari informasi cek fakta tadi kami dapatkan dari portal komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: FM 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pro

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan santapan rohani berjudul Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Ustaz Rizaldi Siregar, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti dibacakan oleh Qori'ah Hafizah Fitra, membacakan surah Al-Baqarah ayat 21 dan surah Al-Hasr ayat 18. Pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah azza wa jalla senantiasa menjaga, melindungi, memelihara dan memberikan keistiqomahan kepada kita hingga hidup kita di dunia ini bisa kita gunakan, maksimalkan untuk memenuhi mau dan kemauan Allah SWT, bukan malah sebaliknya memenuhi mau dan kemauan kita. Karena kita adalah hamba Allah, maka kita harus mengikut apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maka kepengikutan kita itulah yang akan menjadi poin penting penilaian terbesar dalam hidup kita, dan itulah yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, adalah junjungan kita yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang wajib untuk kita ikuti dalam seluruh aspek kehidupan, itu memberikan tuntunan kepada kita untuk memperhatikan beberapa perkara. Saking pentingnya lah akan perkara ini, sehingga itu jualah yang terkeluar daripada bibir yang mulia beliau ketika menjelang wafatnya. Dan itulah yang kita sebut dengan nama wasiat. Wasiat itu adalah pesan Nabi SAW sebelum beliau mangkat. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, wasiat Nabi yang pertama kepada kita ketika beliau sudah hampir mendekati azal, sebelum beliau kembali pulang ke rahmatullah, beliau sempat berpesan kepada para sahabat yang ketika itu dengar oleh beberapa sahabat yang posisinya dekat dengan Nabi. Kata beliau, ummati, ummati, an-nisa, an-nisa, as-salah, as-salah. Kemudian wa ma malakat aymanukum. Saudaraku, empat poin inilah yang sejatinya menjadi perhatian kita bersama, karena itulah yang menjadi wasiat dari Nabi SAW yang mulia. Yang pertama, beliau berpesan kepada kita, ummati. Nabi ternyata begitu cinta kepada kita, bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika mewafat pun yang teringat oleh beliau adalah kita. Meskipun kadang-kadang kita tak pernah ingat Nabi, Masya Allah. Nabi pesan kepada para sahabat, tolong selamatkan umatku, tolong selamatkan umatku. Jangan sampai ada di antara mereka satu orang pun yang nanti kembali kepada Allah mengalami derita yang luar biasa, yaitu masuk ke nerakanya Allah Ta'ala. Jangan sampai. Dan beliau berdoa supaya semua umatku akan dimasukkan ke surga, kata beliau, Masya Allah. Maka beliau bersabda, niatkan kepada kita, kullu umati yadkhulunal jannah, semua umatku akan kumasukkan ke surga. Tapi Nabi menyambung hadis tadi dengan nada lirih, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Sahabat mendengar perkara ini bertanya, Rasul, apakah ada di antara umatmu yang enggan untuk dimasukkan ke surga? Maka Nabi kemudian menambahkan, man ato'ani dakhulal jannah, orang yang akan masuk ke surga bersamaku itu adalah orang-orang yang mau mentaati ajaranku, mau mengikuti petunjukku, mengamalkan sunnah-sunnahku dalam kehidupan mereka. Merekalah yang akan kumasukkan ke surga. Waman asoni, tapi siapa yang enggan mengamalkan ajaranku, mengatakan, wah itu kan zaman Nabi, itu kan untuk Nabi, untuk kita kan udah beda. Masya Allah. Seakan-akan bahwasanya apa yang dibawa Nabi itu hanya bersifat temporary, hanya bersifat untuk zaman dulu saja, tidak relate dengan zaman kini. Maka itu yang membuat kadang-kadang umatnya banyak yang meninggalkan ajaran-ajaran Nabi, karena dianggap sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Maka orang seperti itulah yang Nabi katakan, waman asoni, siapa yang enggan mengamalkan ajaranku, petunjukku dan sunnah-sunnahku, maka beliaulah, merekalah orang-orang yang berarti enggan ku bersamai dalam surga. Saudaraku, kita ternyata orang yang sangat dirindukan Nabi, orang yang sangat diimpikan Nabi, sehingga sampai mau wafat pun beliau mengingat kita, ummati, ummati. Yang kedua, saudaraku, yang keluar daripada bibir beliau yang mulia adalah perkataan An-Nisa, kaum perempuan, masya Allah. Kaum perempuan di sini bukan berarti seperti mana ungkapan para kaum orientalis yang menyatakan, wah itu Nabi Muhammad orang yang maaf doyan perempuan, sehingga mau wafatnya saja yang teringat di dia adalah perempuan. Bahkan ada fitnah yang sering kita dengar, bukti bahwa Nabi Muhammad itu doyan perempuan, istrinya lebih daripada 4. Bahkan dikatakan bahwasanya kendaraan yang digunakan beliau ketika Isra wal Mi'raj itu adalah buruk, yaitu berbentuk kuda berkepala wanita. Itu semua fitnah-fitnah yang nyata. Itu bukan buruk, tapi itu borak, masya Allah. Saudaraku para pendengar yang berbahagia dalam hati Allah SWT, lantas apa yang dimaksudkan Nabi dengan ungkapan An-Nisa, An-Nisa, kaum perempuan, kaum perempuan? Saudaraku, itulah pesan implisit dari Nabi SAW kepada kita kaum laki-laki, bahwasanya kaum perempuan itu adalah kaum yang mesti dilindungi oleh laki-laki, mesti dijaga, dipelihara, dimuliakan, masya Allah. Dan yang paling penting lagi adalah kaum perempuan itu mesti dipastikan mereka tetap berada pada on the right track, pada jalur yang lurus, hingga kaum perempuan itu paham akan fitrahnya, kembali kepada naturalnya, kembali kepada fitrah penciptaannya. Dan insya Allah perempuan-perempuan yang seperti itulah yang akan membersamai, maaf, yang akan membuat ya kaum laki-laki itu dimasukkan ke surga. Karena sebaliknya, kalau perempuan itu dibiarkan, tidak dipelihara, tak dimuliakan, maka justru ya sebagaimana pesan Nabi Islam, kaum perempuan itu kalau baik, kalau soleh, maka dia akan menyelamatkan 1000 orang laki-laki. Tapi kalau seorang perempuan itu maaf, buruk, nakal, liar, binal, maka ialah yang akan membuat kecelakaan kepada 1000 orang laki-laki. Masya Allah. Kebaikannya akan menyelamatkan 1000 laki-laki, keburukannya pun akan sama, ya, akan menjerumuskan 1000 laki-laki. Masya Allah. Maka Nabi berpesan, jaga perempuan itu, pelihara dia, ya. Maka itulah perempuan itu harus dibersamai dengan yang namanya wali. Wali itu artinya pelindung, pemelihara, penjaga. Maka semua aktivitas kaum perempuan itu sejatinya harus didampingi oleh wali. Mau safar, melakukan perjalanan, mesti ada wali. Ya. Mau menikah, mesti ada wali. Ya, walaupun kadang-kadang ada ungkapan, oh kalau janda tak mesti pakai wali. Tak betul. Ya la nikah illa biwaliin, tidak sah nikahnya tanpa ada wali. Masya Allah. Lantas apa yang perlu ya dijaga, siapa yang menjadi penjaga kaum perempuan ini? Agama mengajarkan pada kita, satu orang laki-laki itu akan bertanggung jawab kepada 4 orang perempuannya. Yang pertama adalah istrinya, yang kedua adalah anak gadisnya, yang ketiga adalah ibunya, yang keempat adalah kakak ataupun adik perempuannya. Maka yang perlu dijaga daripada mereka pertama adalah auratnya. Jangan sampai istri, anak gadis kita, emak kita, adik kakak kita itu terbuka auratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah kaum perempuan itu seluruh tubuhnya menarik. Maka itulah kenapa agama mengajarkan syariat untuk ditutup aurat itu. Baik suara, penampilan, gesture, ya body language dan apapun yang ada dalam dirinya itu menarik, menimbulkan sesuatu yang berbahaya jika tidak dijaga sedemikian rupa. maka dengan dibungkus perempuan itu dengan tutup aurat sempurna dengan hijab, maka itu akan meminimalisir akses-akses negatif daripada ya, dampak buruk yang timbulkan oleh auratnya tadi. Kalaupun tidak meminima, apakah, walaupun tidak dieliminir, paling tidak diminimalisir. Saudaraku, jaga auratnya. Kedua, apalagi yang perlu diperhatikan, ya ibadahnya, sholatnya, masya Allah, ya, dan ucapan-ucapannya. Karena memang kebanyakan kaum perempuan itu diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, mampu berbicara 21 ribu kata per hari. Yang kadang-kadang jika tidak dikendalikan, dikanalisasi, maka terkadang ucapannya melantur, menggibah, ngumpat, gunjing, na'udzubillah, dan lain sebagainya. Tapi kalau atas bimbingan, perlindungan daripada seorang laki-laki yang soleh, maka potensi kelebihan seorang perempuan itu akan digunakan untuk dakwah, untuk menasihati anak, menasihati tetangga, menasihati keluarga, segala macam, sehingga semuanya akan menjurus ke arah kebaikan. Jaga ya, ibadah-ibadah kaum perempuan. Yang ketiga, ya, yang perlu diperhatikan daripada kaum perempuan oleh laki-laki, dan mereka bertanggung jawab ya kepada mereka ya terhadap ya interaksi sosialnya. Ya, jangan biarkan perempuan kita berkhalwat berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya, masya Allah. Baik itu di kantor, di mana-mana. Ya, maka seorang laki-laki itu mesti mengawasi kamu jalan dengan siapa, kamu pergi sama siapa, kamu chat dengan siapa. Ya, karena itu menjadi sebuah upaya untuk ya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Saudaraku, alangkah sedih ketika seorang laki-laki, suami, ya, masih membiarkan istrinya tak sholat, masih membiarkan istrinya tak tutup aurat, ayah masih membiarkan anak gadisnya berjalan dengan laki-laki dengan bukan, yang bukan mahram, pacaran dan segala macamnya. Alangkah mirisnya ketika ada seorang anak yang masih membiarkan ibunya, masih belum sholat dan masih tidak menutup aurat. Walaupun untuk mengingatkan orang tua, ibu itu perlu adab. Ya, paling tidak kita pernah sampaikan, ibu, emak, ya, jagalah sholat dan tutuplah aurat. Terkadang ada ungkapan, ya, saya kan udah tua nak, ya, tak ada juga yang mau tertarik dengan mak ini, masya Allah. Persoalan tutup aurat itu bukan persoalan ada yang tertarik apa tidak. Persoalan tutup aurat itu adalah kewajiban yang sama dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Kalau mak masih ada wajib sholat, kalau mak masih ada wajib puasa, kalau mak masih ada wajib ya untuk ya zakat dan seterusnya, maka mak tetap wajib untuk tutup aurat. Karena kewajiban tutup aurat linear sama dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Saudaraku, yang kedua, amanah apa wasiat Nabi adalah selamatkan kaum perempuan, jaga kaum perempuan. Yang ketiga ya adalah as-salah, masya Allah. Nabi pesankan khusus kepada kita jaga salat, jaga salat. Karena apa? Amal yang pertama diperiksa Allah pada hari kiamat adalah salat. Sehingga Nabi katakan, untuk orang yang tidak berzakat, untuk orang yang tidak berpuasa, maaf, untuk orang yang berzina sekalipun, Nabi tidak pernah mengklaim mereka kafir. Tapi orang yang tidak sholat, Nabi dengan tegas mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah menjadi yang orang yang kafir yang nyata. Meninggalkan sholat langsung dicap kafir. Tapi maaf, mengerjakan yang lainnya, khamar, judi, Nabi hanya mengatakan itu perbuatan yang haram, tidak sampai kepada kekafiran. Perhatikan sholat. Jangan ada ungkapan yang pentingkan sholat, bukan. Tapi kalimat yang benar adalah pentingkan sholat. Kalau kalimat yang pertama akan berimplikasi kepada orang akan mengerjakan sholat sesuka hatinya. Zuhur jam 2:30, asar 5:30. Alasannya apa? Alah, yang pentingkan sholat, masya Allah. Padahal Nabi sering mengatakan ketika ditanya sahabat, apa amal yang pertama, apa amal yang paling utama yang dicintai Allah? As-sholatu fi awali waktiha. Sholatlah kamu di awal waktunya. As-sholah, itu wasiat Nabi yang ketiga. Yang keempat, terakhir, saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, Nabi pesankan kepada kita, auma malakat aimanukum. Perhatikanlah hak-hak orang yang di bawah kamu, hak-hak orang yang lemah. Kalau kamu suami, perhatikan hak-hak istri dan anakmu. Kalau kau pimpinan, perhatikan hak orang yang ada di bawah kepemimpinan kamu. Kalau kau seorang kepala negara, umpamanya, perhatikan hak-hak yang ada dalam tanggunganmu itu. Karena apa yang diberikan kepada kamu sebagai amanah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya? Maka jagalah hak-hak mereka, jangan aniaya mereka, jangan zolimi mereka. Jangan kedepankan keinginan pribadi, vested interest, dengan ya akhirnya mencelakai, ya, menzolimi orang lain. Buat seorang kepala negara umpamanya, janganlah bebankan pajak yang begitu berat buat rakyatnya. Rakyat itu mesti dimudahkan, bukan disulitkan. Nabi pesankan pada kita, ya siru wala tu'asiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa pajak itu hukumnya haram kalau tidak dibuat sesuai dengan kebutuhan dan digunakan sesuai dengan yang diperlukan, dan itu dilakukan dengan transparan. Jika tidak memenuhi aspek transparansi, tidak memenuhi aspek urgensi, dan tidak memenuhi aspek yang memang doruri, maka sebenarnya pajak itu diharamkan. Karena tugas pemerintah itu adalah memudahkan, memberikan fasilitas, menggunakan semua sumber daya alam itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Saudaraku yang berbahagia dan rahmati Allah, perhatikan ini. Buat kita suami-suami juga sama. Jangan maunya kita dilayani oleh istri dan keluarga, tapi kita tak pernah memperhatikan mereka. Maka kata Nabi, sebaik-baik laki-laki itu adalah suami yang paling lembut dengan istrinya, suami yang paling sayang kepada keluarganya. Buat kita mungkin pejabat yang terendah, pimpinan terendah, RT umpamanya, maka perhatikan rakyatnya, perhatikan warganya. Bukan hanya masalah administrasi negara, KTP, KK, tapi yang paling penting adalah Pak RT juga mesti bertanggung jawab kepada sholat warganya. Bagaimana wargaku sholat apa tidak? Bagaimana wargaku ada yang kumpul kebo apa tidak? Ada yang berzina tidak? Ada yang minum khamar tidak? Ya, kalau seorang pimpinan terendah seperti Pak RT hanya memikirkan urus administrasi negara, ternyata mereka nanti akan disoal oleh Allah Ta'ala bagaimana dengan amal-amal agamanya. Karena seorang pemimpin itu idealnya pemimpin secara umum, tidak hanya persoalan duniawi, tapi hingga kepada persoalan ukhrawi. Itulah kenapa para sahabat-sahabat Nabi ketika dilantik sebagai khalifah level yang tertinggi, ya, maka mirip dengan presiden pada hari ini, ketika mereka dilantik ya menjadi khalifah, ketika mereka dipilih untuk khalifah, pada awalnya mereka menolak. Tidak ada satupun yang antara khalifah itu yang minta dipilih, tapi mereka malah dipilih. Dan ketika mereka dipilih, semua mereka mengatakan pada waktu pidato inaugurasinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah besar, bukan malah alhamdulillah saya terpilih jadi khalifah, masya Allah. Karena mereka sepaham tugas yang melekat dalam diri mereka itu ada sesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan di akhirat, baik persoalan-persoalan duniawi juga persoalan ukhrawi. Saudaraku, jaga hak-hak kaum di bawah kita. Karena jangan sampai kita berpikir, mumpung saya jadi pejabat, mumpung saya menjadi atasan, maka saya boleh berhak semena-mena. Ingat, azab Allah pasti ada, balasan Allah pasti mendera, dan janganlah jadikan jabatan untuk menekan, tapi jadikan jabatan untuk memudahkan. Saudaraku, semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: khatimah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya, "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, di era digital, satu sentuhan jempol dapat membuat sebuah informasi tersebar kepada banyak orang dalam hitungan detik. Bagi remaja, kemudahan menggunakan media sosial perlu diimbangi dengan kemampuan memahami, memilah, dan mempertanggungjawabkan setiap informasi yang diterima maupun dibagikan. Melansir dari laman Garuda, kemdistaintech.go.id, pendidikan literasi digital semakin penting dalam era digital saat ini, terutama bagi remaja yang sangat terpengaruh oleh teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan aset visual interaktif menjadi strategi menarik untuk memperkuat literasi digital remaja. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan telepon pintar atau berbagai aplikasi media sosial. Literasi digital juga berarti mampu berpikir kritis ketika menerima informasi, mengenali konten yang menyesatkan, serta memahami bahwa tidak ada dan tidak semua informasi yang muncul di internet dapat dipercaya begitu saja. Kebiasaan membaca judul tanpa memahami isi berita, kemudian langsung membagikannya dapat menjadi masalah. Dan remaja perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan sumber terpercaya, dan memastikan kebenarannya sebelum menekan tombol bagikan. Selain soal informasi, etika berkomunikasi di ruang digital juga menjadi bagian penting dari literasi digital. Komentar, unggahan, foto maupun video yang dibuat hari ini dapat menjadi bagian dari jejak digital yang mungkin tetap ditemukan di kemudian hari. Dan oleh karena itu, sebagai seorang remaja juga perlu memahami pentingnya menjaga privasi dan keamanan akun. Informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, kata sandi, maupun data penting lainnya, seyogianya tidak sembarangan dibagikan kepada orang lain atau dipublikasikan di ruang digital. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordoop yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pendengar, radio merupakan salah satu media komunikasi yang telah menemani masyarakat selama puluhan tahun. Selain menjadi sarana hiburan, radio juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan membangun kedekatan dengan pendengar. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan. Pendengar kini tidak hanya menggunakan radio konvensional, tetapi juga memanfaatkan smartphone, internet, dan berbagai platform digital untuk menikmati siaran. Melansir dari komdigi.go.id, perubahan ini menjadi tantangan bagi radio untuk tetap relevan di tengah banyaknya pilihan media. Karena itu, radio terus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital agar tetap mampu menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk adaptasi atau penyesuaian yang dilakukan adalah menghadirkan layanan streaming melalui internet. Dan dengan teknologi tersebut, siaran radio dapat didengarkan oleh masyarakat di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara, tanpa terbatas oleh jangkauan frekuensi pemancar. Media sosial juga menjadi bagian penting dalam perkembangan radio di era digital. Melalui media sosial, stasiun radio dan penyiar dapat berinteraksi langsung dengan pendengar dan pemirsa serta membangun komunitas yang lebih dekat. Di masa era digital saat ini, seorang penyiar tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berbicara dengan baik di depan mikrofon, penyiar juga perlu memiliki kemampuan membuat konten digital, memahami media sosial, serta mengikuti perkembangan tren yang diminati oleh pendengar maupun pemirsa.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang terjadi di Pasir Selatan juga, pemulung atas keluarga yang selalu.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang ada di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan internasional. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi dimanapun dia bersandar, itu adalah kolom diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Benny melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun luka ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Pirgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Pirgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan dan Kementerian Kesehatan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta Fakultas Teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3.

0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
1: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
0: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
2: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
0: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Rekoman Dasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
5: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
6: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
5: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
6: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
7: Saya jaga konsentrasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang

0: saya udah dapat sama Jafar terus harus diganti lagi gitu, ya bukan nggak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Regen dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita melanjutkan di program selanjutnya berupa siaran mimbar agama Katolik.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Selamat malam saudara-saudara terkasih di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di kota Tanjung Pinang, Batam, dan seluruh wilayah Keuskupan Pangkal Pinang. Malam ini saya, Blasius Roja, akan menemani Anda dalam siaran mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam ini kita diajak untuk menyadari bahwa menjadi murid Yesus berarti diutus untuk terlibat, bukan hanya menerima. Sebab dalam Matius bab 10 ayat 1-15, Tuhan Yesus berbelas kasihan terhadap orang-orang terluka, bingung, dan terabaikan, sehingga Ia memanggil dan mengutus para murid untuk melanjutkan karyanya. Dan setiap murid Tuhan Yesus, termasuk kita, diutus untuk selalu bersikap jujur, peduli, dan berani membela yang lemah. Perutusan itu hadir dalam kesetiaan, pelayanan di rumah dan di KBG, serta membangun relasi yang memulihkan. Dan Yesus memberi kuasa dan arahan, pergilah dengan sederhana, andalkanlah Allah, layanilah dengan hati, dan bersiaplah menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Dan pada zaman sekarang ini, ketika banyak orang kehilangan arah dan kepercayaan, setiap murid Yesus dipanggil menjadi tanda harapan. Sehingga siaran ini menolong kita untuk menata ulang cara pandang kita tentang perutusan, bahwa perutusan bukan tugas segelintir orang, melainkan panggilan semua murid Kristus untuk pergi, bersaksi, dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan hening sejenak, membiarkan pikiran kita yang mungkin masih penuh dengan urusan pekerjaan, sekolah, dan keluarga, perlahan-lahan ditarik ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kita ingin malam ini bukan sekedar mendengar informasi, tetapi mengalami perjumpaan yang membuat kita berani berkata, Yesus, Engkaulah pusat hidupku, dan aku pun diutus untuk melayani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, yang dari awal sejarah telah memanggil umat-Mu untuk berjalan bersama dalam terang firman-Mu. Kami bersyukur malam ini untuk napas yang masih Engkau berikan dan untuk kerinduan yang Engkau tanamkan di hati kami agar Yesus Kristus sungguh menjadi pusat kehidupan kami, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam pilihan-pilihan hidup yang kami ambil setiap hari. Khususnya dalam tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami sebagai murid-murid-Mu yang diutus ke dengar dunia. Roh Kudus, cahaya hati dan penghibur yang lemah lembut, kami mengundang-Mu untuk hadir dalam siaran ini, menerangi budi kami supaya kami mampu membaca tanda-tanda zaman dengan bijak, melembutkan hati kami supaya kami tidak cepat menghakimi, dan menguatkan langkah kami supaya kami berani mengambil keputusan bersama yang membebaskan, seperti yang dilakukan para rasul dalam sidang di Yerusalem. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mendengarkan panggilan Yesus dalam Matius bab 10, agar kami sadar bahwa kami pun diutus, bukan hanya menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani dengan sederhana, penuh kepercayaan kepada Allah, dan siap menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Bimbinglah kami ya Tuhan, semoga sabdamu dan renungan yang akan kami dengarkan dan melalui dorongan hati yang akan kami ikuti, agar pada akhir siaran ini kami tidak hanya memiliki ide-ide bagus, tetapi berkomitmen dengan tekad baru untuk hidup Kristusentris, hidup yang berpusat padamu, sehingga kami pun menjadi pekerja di ladang tuaian Tuhan yang diutus hari ini untuk membawa kabar baik bagi yang letih, kecewa, dan terluka. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, mari kita membuka kitab suci kita dari Injil Matius bab 10 ayat 1-15.
Bagi saudara-saudari yang memiliki waktu luang, kita boleh sama-sama membaca teks ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Dan jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Pendengar yang terkasih, jika kita membaca Matius bab 10 ayat 1 sampai 15 dengan cermat, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memanggil para murid untuk mengikutinya, tetapi juga mengutus mereka untuk melanjutkan karyanya. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang sangat mendasar, karena menjadi murid Tuhan Yesus bukan sekedar tentang menerima ajaran, menerima sakramen, atau menerima pelayanan, melainkan tentang diutus untuk terlibat, untuk pergi bersaksi, dan untuk melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah kita perlu jujur bahwa masih banyak orang yang mengira bahwa panggilan dan perutusan hanya milik para imam dan biarawan-biarawati, sehingga pandangan ini membuat umat merasa bahwa mereka hanyalah penerima pelayanan, bukan pelaku perutusan. Padahal melalui baptisan, kita semua menerima panggilan yang sama untuk ambil bagian dalam martabat Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Sehingga setiap orang beriman adalah murid yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus. Yang menarik dari teks ini adalah cara Tuhan Yesus mengutus para murid. Karena ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga memberi arahan yang sangat jelas tentang bagaimana mereka harus pergi, yaitu dengan sederhana, tanpa membawa emas, perak, atau tembaga dalam ikat pinggang, tanpa membawa bekal perjalanan, karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan ini adalah sebuah undangan untuk percaya penuh kepada Allah, untuk tidak mengandalkan kekayaan atau kekuatan sendiri, melainkan untuk mengandalkan providensi Allah, dan untuk siap menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Karena Tuhan Yesus pun mengingatkan bahwa ia mengutus mereka seperti domba ke tengah-tengah serigala, maka hendaklah mereka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teks ini memperlihatkan tiga ciri utama perutusan murid Tuhan Yesus. Pertama, perutusan yang lahir dari belas kasih Tuhan Yesus. Karena ia melihat banyak orang yang terluka, yang bingung dan terabaikan, sehingga ia memanggil dan mengutus para murid untuk melanjutkan karyanya. Kedua, perutusan yang dilakukan dengan sederhana dan penuh kepercayaan kepada Allah. Karena para murid diutus tanpa membawa bekal, sehingga mereka belajar untuk mengandalkan providensi Allah, bukan kekuatan sendiri. Dan ketiga, perutusan yang siap menghadapi penolakan tanpa kehilangan damai. Karena Yesus pun mengingatkan bahwa mereka akan menghadapi penolakan, tetapi mereka tidak perlu putus asa, sebab kesetiaan pada tugas lebih penting daripada keberhasilan lahiriah. Teks ini bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan cermin bagi kita untuk bertanya, apakah di KBG kita, di paroki kita, di keluarga kita, kita masih sering mengira bahwa perutusan hanya milik para biarawan-biarawati atau para imam? Ataukah kita sudah sadar bahwa kita pun diutus, bukan hanya menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Dan disinilah kita perlu jujur bahwa di situasi dunia dan masyarakat kita saat ini yang penuh dengan keprihatinan seperti kesulitan ekonomi, ketidakadilan, bencana, dan hilangnya harapan, dan justru seperti situasi inilah misi para murid menjadi sangat penting, karena kita dipanggil menjadi garam dan terang, dipanggil untuk menghadirkan kebaikan di tengah dunia yang tawar dan gelap, serta membawa kabar baik bagi mereka yang letih, kecewa, dan terluka. Dan perutusan kita tidak harus dilakukan dengan cara yang sama, karena setiap orang diutus sesuai dengan keadaan dan situasi hidupnya,
baik dalam keluarga, pekerjaan, atau lingkungan, dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing kita. Sehingga, mewartakan Injil dan menyembuhkan sesama juga melalui berbagai tindakan nyata, misalnya menolong yang membutuhkan, menghibur yang berduka, membela kebenaran, dan meneguhkan yang lemah. Saudari-saudara, para pendengar yang terkasih, mari kita membawa teks ini ke dalam kehidupan kita yang konkret. Karena pada akhirnya sabda Tuhan tidak dimaksudkan untuk berhenti di kepala, hanya di bahasa saja, melainkan untuk turun ke hati dan tangan, menjadi tindakan-tindakan konkret dalam pilihan-pilihan harian kita. Dan kita perlu jujur bahwa di tengah kesibukan yang semakin tinggi, di tengah banyaknya kegiatan paroki dan KBG, kita seringkali mengalami persoalan-persoalan yang membelenggu pertumbuhan rohani kita, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun komunitas. Dan salah satu persoalan yang paling mendasar adalah masih banyak orang yang mengira bahwa perutusan hanya milik para imam dan biarawan-biarawati, sehingga mereka merasa bahwa mereka hanyalah penerima pelayanan, bukan pelaku perutusan. Padahal, melalui baptisan, kita semua menerima panggilan yang sama untuk ambil bagian dalam martabat Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Sehingga setiap orang beriman adalah murid yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus. Kita ambil contoh cerita, misalnya seorang ibu rumah tangga yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk gereja karena ia bukan imam atau biarawan-biarawati. Tetapi ketika ia diajak untuk merenungkan Matius bab 10, ia sadar bahwa ia pun diutus, bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ia mulai menyediakan 10 menit setiap malam untuk baca Injil bersama keluarga, lalu berbagi apa yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini. Kemudian menutupnya dengan doa spontan. Dan ini adalah sebuah langkah kecil yang justru menjadi benih perubahan besar. Karena ia mulai menghidupi keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja rumah tangga, dan membentuk gereja yang tidak hanya tahu tentang Yesus, tetapi mengenal Yesus dan mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh cerita yang kedua, seorang pemuda yang bekerja di pabrik, yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk gereja karena ia sibuk dengan pekerjaan. Tetapi ketika diajak untuk merenungkan teks ini, ia sadar bahwa ia pun diutus, bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk pergi bersaksi dan melayani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ia mulai mempraktikkan digital discipleship dengan memilih satu akun atau media yang membangun iman, membatasi scroll tanpa tujuan, dan membagikan satu renungan singkat ke grup keluarga atau KBG setiap minggu. Dan ini adalah sebuah langkah kecil yang justru menjadi benih perubahan besar. Karena ia mulai menjadi terang di tengah kebisingan dunia maya, membawa sabda ke ruang-ruang digital yang seringkali menjadi medan pergumulan baru bagi banyak orang. Contoh cerita ketiga, yaitu seorang bapak yang aktif di lingkungan, yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk gereja karena ia bukan pengurus. Tetapi ketika diajak untuk merenungkan teks ini, ia mulai mempraktikkan sinodalitas kecil dalam pertemuan-pertemuan lingkungan dengan memberi ruang untuk orang lain menyampaikan pergumulan tanpa interupsi. Dia mencatat poin-poin yang disepakati bersama. Kemudian membangun relasi yang memulihkan menjadi tanda persaudaraan di tengah perbedaan. Saudara dan saudari, para pendengar yang terkasih, Matius bab 10 menawarkan kita sebuah jalan keluar, yaitu dengan kembali pada semangat perutusan yang sejati, di mana kita sadar bahwa kita pun diutus bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk
pergi bersaksi, dan melayani secara nyata dalam kehidupan kita. Dan ini adalah semangat yang relevan dengan isu-isu terkini yang kita hadapi, seperti krisis otoritas moral di era digital, di mana banyak orang bingung membedakan mana kebenaran dan mana tidak. Sehingga kita butuh Tuhan Yesus sebagai guru yang mengajar dengan penuh kuasa. Maka pertanyaan reflektif yang bisa kita bawa dalam keheningan malam ini adalah, pertama, apakah di komunitas kita, di keluarga, di masyarakat kita, di tempat kerja kita, kita masih sering mengira bahwa perutusan hanya milik para imam dan para biarawati? Ataukah kita sudah sadar bahwa kita pun diutus, bukan hanya menerima, tetapi sebagai pelaku firman itu sendiri? Kedua, apakah kita benar-benar berjalan bersama dalam sinodalitas yang sejati? Ketiga, apa langkah konkret yang bisa kita ambil setelah kita renungkan teks kitab suci yang baru kita dengarkan malam ini? Saudara dan saudari, setelah kita mendengarkan bacaan teks kitab suci, kita renungkan teksnya. Sekarang kita melangkah ke bagian yang penting, yaitu aksi nyata. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan sabda yang tidak menjadi daging dalam pilihan konkret adalah sabda yang belum kita hayati. Maka berikut ada beberapa pilihan, ada beberapa tawaran aksi nyata. Kita boleh memilih satu atau dua yang bisa kita lakukan dalam minggu ini. Pertama, kita bisa memulai dengan melakukan hidup Kristosentris di KBG atau keluarga kita. Yakni dengan menyediakan waktu 5-10 menit untuk merenungkan sabda Tuhan yang dibagikan oleh gereja pada hari itu. Kita renungkan dalam keluarga kita masing-masing. Lalu kita bertanya, kira-kira apa yang Tuhan inginkan dalam keluarga kita, dalam masing-masing pribadi kita. Kedua, dalam pertemuan KBG atau dalam perkumpulan-perkumpulan, kita membiarkan orang lain untuk memberikan masukan-masukan tanpa interupsi, sehingga terakhir kita bisa mencapai keputusan bersama. Ketiga, sesuai dengan tema pastoral keuskupan kita, mari kita merawat bumi kita dengan tindakan-tindakan yang sederhana. Misalnya dengan memilah sampah, mengurangi penggunaan listrik dan air atau sumber daya alam yang tidak terpakai. Berikutnya, kita bisa mempraktikkan digital discipleship dengan memilih satu akun atau media yang membangun iman, membatasi scroll tanpa tujuan, membagikan satu renungan singkat ke grup keluarga atau KBG. Dan untuk langkah ini, saudara-saudari para pendengar, kita bisa memilih salah satu akun media sosial dari para imam, rohaniwan, atau biarawan-biarawati yang Anda kenal atau Anda kagumi. Langkah ini boleh menjadi pilihan mengingat banyak postingan yang mendiskreditkan ajaran Katolik atau menyebarkan ajaran yang bukan ajaran Katolik, namun mereka memakai akun-akun dengan nama khas Katolik. Kita perlu memilah dan memilih akun-akun mana yang boleh kita ikuti.
Jangan sampai kita mengira bahwa itu adalah ajaran Katolik. Ternyata bukan, dan mereka atau oknum-oknum yang berusaha untuk menggerogoti ajaran Katolik membagikan ajaran mereka, dan kita mengira itu adalah ajaran resmi dari Gereja Katolik. Mari kita tutup permenungan kita malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Guru yang penuh kuasa, yang telah mengajar para rasul untuk berjalan bersama dalam kebenaran dan kasih, kami bersyukur untuk malam ini, untuk sabda yang boleh kami dengarkan, dan untuk dorongan hati yang telah Kau tanamkan dalam diri kami untuk mengambil langkah-langkah konkret yang menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Roh Kudus, kami mohon, kuatkanlah kami untuk setia pada komitmen yang telah kami ambil malam ini, baik untuk mempraktikkan sinodalitas kecil dalam pertemuan-pertemuan kami, untuk merawat lingkungan sebagai rumah bersama, untuk menghidupi keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja rumah tangga, dan untuk menjadi terang di dunia maya, karena kami percaya bahwa langkah-langkah kecil yang kami lakukan dengan setia menjadi benih perubahan besar yang Engkau pakai untuk mengubah hidup kami dan komunitas kami. Kami serahkan kepada-Mu semua pergumulan yang telah kami sampaikan malam ini. Dengan benturan jadwal yang membuat kami bingung, dengan ego sektoral yang membuat kami jalan sendiri-sendiri, atau dengan kebingungan di era digital yang membuat kami butuh Engkau sebagai guru yang mengajar dengan kuasa. Dan kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami, bahwa Engkau menyertai langkah kami, dan bahwa Engkau akan menyelesaikan apa yang telah Tuhan mulai dalam diri kami. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, demikianlah siaran Mimbar Akad Agama Katolik malam ini dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya, Blasius Roja, mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang Anda berikan, untuk hati yang Anda buka, untuk renungan malam hari ini. Sampai jumpa dalam permenungan-permenungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini, saya Rima Melati akan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini pendengar, kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti acara Ruang Rindu.
3: Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
4: Masih ingat gak tadi yang di bacain Mbak Ita ini lagu apa
3: dong,
4: judulnya?
3: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
4: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana.
3: Jana Julio.
4: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
3: ada sosok yang istimewa.
4: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
3: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
4: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
3: lagi
4: ini ya.
3: Kita siaran. Mantap gak tuh?
4: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
3: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
4: Oh baiklah.
3: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
4: Ada dua ya.
3: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
4: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
3: juga penggiat seni.
4: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
3: Wow, jebolan bintang radio ya.
4: Jebolan bintang radio.
3: Luar biasa.
4: Kalau Mbak Ita bintang apa?
3: bintang mau ngomong bintang
4: kejora. Enggak jadi deh. Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
5: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
4: Malam, Dok.
3: Ini selamat datang, Dok, di ruang rindu, Dok.
4: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Iya, apakah mereka mau divaksin?
3: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
5: Iya. Jadi bisa diceritakan, Dok? Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
4: Oh, oke.
5: Okay. Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
4: Ya
5: kan?
4: Okay.
5: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
4: Oke. Okay.
5: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
4: Oke. Okay.
5: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Tetaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
4: Kang Yana Julio. Kang Yana
3: Julio. Wah,
4: kok nggak ada Mbak Ita?
3: Sebenarnya
4: kok nggak ada Mbak Ita?
5: Event berikutnya ada Mbak Ita.
3: Tagih janjinya, dokter ya. Aduh, ini luar biasa.
5: Sebelumnya kan?
3: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
4: Oh, di Kota Jogja. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
5: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
3: Ya.
5: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
4: Ya. Oh, oke.
5: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya ya, itu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
3: Oh, nah, iya.
5: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
3: Aku masih
5: nah,
3: seperti yang dulu.
4: Gak berubah-berubah ya.
5: Nah, dari situ dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu, Ragil. Nah,
4: iya. Dari sama kita nomor 7.
5: Nah, nomor 7.
3: Bungsu semua, gitu.
5: Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
4: tak ingin sendiri.
5: Lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah itu saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
4: Mas Nick.
3: Mas Nick. Teman kita juga yang tinggal di Jerman.
5: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah, dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
4: Sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga.
5: Nah, artis-artis lama ya.
3: Nostalgia.
5: Jadi ini nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat
3: teringat almarhumah ibu.
5: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia. Ya,
4: idenya dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
5: Yes, ya. Oh, di hotel yang di Senen
4: nonton juga. Oke. Okay. Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
5: Iyalah.
4: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
3: Ada Bung Benijo.
4: Di Manado.
3: Selamat malam Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
4: Oke.
3: Okay. Iya Bang Beni.
4: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
6: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Okay. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
4: Iya.
6: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
4: Siap.
6: Itu ya pertanyaan nanti pertama. Dijawab ya Bang ya. Baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
4: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
3: Iya, menurut kita booming semua.
6: Nih. Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
3: Silakan.
6: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
4: Silakan.
3: Silakan tiga orang.
6: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
3: Ada Albert. Bang Albert.
4: Selamat malam Bang Albert. Halo?
3: Bang Albert.
4: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
3: Sorong.
4: Ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
7: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Bener banget.
7: Wah, Yudi, apa kabar?
4: Iya, baik.
7: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
4: Terima kasih.
7: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
4: Siap pertanyaannya.
7: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
4: Kang Jana,
7: apa kabar?
5: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
3: Sorong jauh.
7: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
4: Siapa itu?
3: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
7: Ya Bang Edinya.
3: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
4: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
5: Boleh.
7: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
4: Iya kan kita ada RRI Netnya.
7: Iya.
4: Iya pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
7: Sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
4: Siap.
7: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
4: Siap. Oke, ditunggu ya.
3: Siap Bu Ana.
7: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
3: Judulnya
7: yang
3: apa?
7: Sekarang ini mau dirilis.
4: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
3: Iya. Pokoknya akan
4: ditunggu ya.
7: Pokoknya
3: Bu Ana, siap.
4: Silakan.
3: Silakan Bu Ana.
7: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
4: terima kasih.
7: Terima kasih.
3: Sama-sama
7: Mas Yudi.
4: Sama-sama.
5: Terima kasih Bu.
4: Sehat dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ismail dan Ika Purnamasari.
4: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy gimana?
8: Alhamdulillah.
4: Oke. Okay. Pertanyaannya.
3: Ada yang mau disampaikan Bang?
8: Apa? Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
4: Siap. Nanti disampaikan.
8: Juga Dokter Edi.
3: Dokter Edi, ya.
8: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
4: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
8: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
4: Oke.
3: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
8: dan,
3: Bang Yana.
8: Ah, iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
4: Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
8: Iya, saya salam-salam.
3: Boleh,
4: silakan boleh Bang Candy.
8: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati. Dan seluruh
4: siap
8: RRI se-Indonesia.
4: Oke, terima kasih.
8: Selamat malam.
4: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
3: Lampung ada Bang Leman.
4: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
3: Halo Bang Leman.
4: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
5: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
4: Udah 2001 ya.
5: Sekarang jadi udah 25 tahun.
4: Nah, oke.

0: mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
1: emang yang legend itu, ya,
0: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu gitu. Iya.
2: Kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, dibayar seribu ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
1: Masih terjangkau
0: sih.
1: Ya.
2: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
0: Ya udah. 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
2: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
3: Bang Ori. Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, yes, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
3: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Betul. Oh iya.
3: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul. Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
3: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan.
1: Silakan Bang.
3: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
2: Siap.
1: Bang Ori.
3: Iya, boleh salam-salam?
2: Boleh silakan Bang. Bang Ori.
3: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih.
0: Sehat selalu.
2: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
0: Nah,
1: di acara nanti.
0: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
2: ya sudah tak mungkin. Mirip suaraku yang bayar.
0: Nah, jadi
1: nyanyi ini anu Mas.
2: Overtune.
0: Terus. Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan. Kang Yana gini. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh, Sunda pakai H ya.
0: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa di Jawa.
2: Iya, iya
0: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2: Gitu. Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
2: Nah,
0: masih saiki Sunda. Banten.
2: Saiki Banten. Oh ala.
0: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni, Dok.
0: Ya, kita sama-sama
2: Gemini. Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
1: ada halangan.
0: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
0: 31 Oktober.
1: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
0: ada,
1: lebih lanjut.
0: Tinggal follow aja di alunan

0: alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
2: Oke. Siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
2: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Diana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita, Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang itu radio satu
2: bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini. RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tunggu, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh ah, iya iya iya.
3: Anggi Kang. Aduh.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Ayo Kang. Hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya,
2: ya,
1: bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun tunggu ya. 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya, 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang?
2: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya enggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena enggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Enggak ada yang dorong-dorong tuh enggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi sih.
0: Oh.
2: kurang ambisi
0: ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh ya baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh. Kan Bu Fatmawati, ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Salah kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain ya, musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Okay.
1: Amin.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Okay. Mas Yudi, saya nanya ya, Mas, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar? Hmm? Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Om Ana, apa kabar?
0: Oke, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak.
2: Nah, Dokter Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa, single religi dong?
0: Oh, sama Ita Purnama Sari.
3: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan, ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Udah cerita sama Kang Yana.
3: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya ya ya ya.
1: Temenang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Iya, oke. Gitu.
2: Bohong, menang
0: dia. Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang.
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sibuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an
1: itu. 80-an kan.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibuah ya,
0: Catatan Sibuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack
0: film
2: Tempat B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya. Dari
0: kecil
2: itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer,
1: langsung berapa diputer. Hari
2: kemudian udah hafal gitu album.
1: Aduh,
2: album
1: punya
2: Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul, betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
2: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Wah, pastinya
2: yang nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Musikal.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal ya, musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Oh, siap.
1: Terus, yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, ya, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari. Tapi pemalu banget, jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap semuanya kalau begitu.
1: Di seni.
0: Okay.
1: Menuruni
2: kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya, siap Kang.
0: Oke, okay. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, nggak dengar suara apa? Kita translate. Kita.
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya, Pak, ini Pak, ada Kang
0: Yana Julio dan Dokter Edi.
5: Memori lewat lagu, kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
1: Dokter Edi ya. Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
0: Oke.
5: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Iya. Salam kenal selalu. Nah, begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Diana apa pertanyaannya?
5: Kang Diana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
0: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
5: Kang Diana, makanan apa saja
0: ya? Makanan favorit Kang Diana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Tete Dinda ya. Ah, boleh nanti Kang Diana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu ya kan.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ngganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Masakannya Tania.
3: Rendang
1: ya, pastilah.
0: Masakannya rendang ya.
1: Istri tercinta itu dari nomor satu. Iya, Kang.
0: Bukan Padang.
1: Toge goreng. Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak
1: hits
0: gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
2: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: tuh
1: ya,
3: juga
1: yang ya,
3: sama
1: ya.
3: The Cinnamon itu.
1: The Cinnamon. Iya.
2: Iya. Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jalan ya.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
2: Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, itu aku dan kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak sih?
1: Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel, Kang Yana, aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Mau pergi haji tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, okay.
0: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
5: Bang Dokter Edi.
1: Edi.
5: Yono. Dan Bang
1: Yana
5: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Mbak Edi.
0: Ah iya, oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: pegiat
5: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab. Sendiri,
5: salam balik.
0: Siakan.
5: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan
0: ya. Bukan. Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin enggak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya. Nah.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke.
3: Okay. Udah lama.
0: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer.
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
0: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat. Ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy,
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend,
1: tapi masih enak banget.
0: Oh, walaupun sudah legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, oh Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita.
2: Dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Memories of Soul ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak Kang ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain
1: Dokter Edi
2: itu.
1: Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Wah, paling kenapa top dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, hari. Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Okay. Ada salah satu enggak? Ada Takkan salah satu duetnya berubah. Juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang... Oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi, orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya?
0: Ombak Kang, dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, Awan dan Ombak ya Kang ya?
3: Awan dan Ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke, okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke silakan, Bang Mas. Edi sama Kang Yana. Yana. Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian siap. Buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Istri saya Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan nanti saya ngajaklah Mbak kita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya ada Kang Yana nanti kita ke Madiun.
0: Mantap. Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga. Siap. Nah, sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: kemana mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dong. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini kayak dok. Mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Oh, siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Lah, udah pernah, ya?
1: Lah. Udah pernah.
2: Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun, bener. Aduh, siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
5: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka. Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa
5: tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya.
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Juga perpanjang dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPI Bojong Oktober dari sembilan sama makan Abang Edi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Bumano, legend okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya baik Kak, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus yang apa Bapak Mijo, tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi kita juga dan semua yang mendengarkan perusahaan dari Seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu ya. Memang kondisi 90 nah, seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Jadi kita sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Sipil 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, jadi di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya ya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada
1: nggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
3: Iya. Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, ada Yana Julio,
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan ya ada yang dari Amerika, Atik Sibi
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi. Aduh, luar biasa. Jadi udah lengkap. Udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Yang akan tampil juga. Jadi 31
1: Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, yes, siap Mas. Nah,
1: GR lo Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang bener, Kang Yana kumaha damang Kang Yana.
0: Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah kumaha Bogor.
6: Batur salembur, iya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor
0: kan. Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh.
1: Bogor hujan gak teh?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ade, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Kang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya.
6: Ya, betul.
3: Ya. Iya. Iya. Iya kan dari Jawa Barat semua. Atik Sebe dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh, yes, Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edwin. Ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Ya, Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter suaranya.
6: Ya, bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya, kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga
1: ya.
6: Yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Nah, siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
1: Teteh. Ya, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam Teteh. Oke. Okay.

0: ini sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan, dan lain sebagainya, Eva Singers nggak akan saya lepas, gitu maksud saya. Nah, akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Alpha Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Alpha Singers gitu.
1: Oh, baik. Siap kalau begitu.
2: Siap, Kang.
1: Ya, kita ya. Wah, ini kok tiba-tiba banyak kalau, ada
2: kenapa Kang?
0: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Alpha Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
1: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Diana. Menjiwai.
1: Oke.
2: Okay. Udah gak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
1: Ada lagi Diana. Iya, ada lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
4: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
2: siap.
4: Kang Yudi,
1: siap.
4: Pak Freddy, Kang Yanulido, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak. Langsung silakan.
4: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
1: Ya, luar biasa ya, wih. Siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
4: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
1: Oh, nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
1: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
4: Oh di IG.
1: Di ya. IG.
4: Oh,
1: terus ada lagi?
4: Terus nanti sukses buat Pak Dokter Edi.
3: Amin.
4: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
1: terus Mbak Betaria Sonata.
4: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih, karena Alpha Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Alpha Singers, jadi bukan Alpha Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
1: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
4: Beda lagi,
2: iya.
4: Vibrasinya itu yang cakep saya.
2: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
4: Terjadi.
2: Duh, memang warna
4: suara
2: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
4: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap.
4: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
1: Siap.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
0: Alpha Singers tanpa Yana Julio adalah Alpha Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya Alpha Singers itu kan artinya penyanyinya Alpha. Ya, jadi sebenarnya Alpha itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Alpha Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Alpha Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Aha. Gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.

0: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
1: Oh, oke oke oke oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi enggak apa-apa ya?
2: Ya, boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok oh, enggak ya?
1: Aku jadi gelap. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Mau ke Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati? Ya,
4: pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ti.
3: Nonton.
1: Berarti jangan lupa
0: nonton nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Edi, Mbak Ti.
0: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat
1: mangga,
4: malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah, Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi,
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi, Kang.
2: Tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Cari kasetnya.
1: Pas. Ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar nggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ya, ciptaan ya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay. Iya,
2: iya. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar,
0: benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomong inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kah?
2: Ayo. Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias jatuh cinta.
0: Bener ya Kang, jatuh cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Iya. Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya utuh. Ah, wis. Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasih.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nesya Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
2: Suryono. Tangan untuk Dr. Edi.
0: Oke.
2: Acaranya pasti seru karena.
1: Wes bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, oke.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Banyak dokter dong. Ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya ya, putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay, Kang. Saya
0: gitu. Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu. Hatur nuhun
3: Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap. Kalau saya sampaikan. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas
0: SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Ayah Kuda. Ya.
1: Keselak langsung.
3: Keselak ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu aja. Jadi
1: ada
3: saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya mulai 350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya
0: Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita sudah mengikuti acara Ruang Rindu dari Pro 1 Jakarta. Dan untuk selanjutnya pendengar, tentunya kami masih menemani Anda dengan hiburan dan juga informasi-informasi.

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan ya lagu Anang dan Krisdayanti, Makin Aku Cinta. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan Gurindam Pay. Ini sebagai inovasi digital untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Akademisi STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Desrian Effendi, pendengar, menilai kemudahan dalam pembayaran ini menjadi salah satu hal penting untuk mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya. Menurut Desrian, pendengar, pajak memiliki karakteristik berbeda dengan retribusi karena masyarakat tidak secara langsung menerima pelayanan tertentu sebagai imbalan atas pembayaran pajak. Karena itu, pendengar, pemerintah perlu menyediakan berbagai alternatif yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Desrian mengatakan, kemudahan pembayaran ini perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Dan menurutnya, pendengar, kondisi ekonomi masyarakat dan kualitas fasilitas publik ini turut mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dan ia menjelaskan, masyarakat cenderung mempertanyakan kewajiban membayar pajak ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Dan keluhan masyarakat terhadap kurangnya fasilitas maupun pelayanan publik. Nah, sebagai timbal baliknya, pendengar, oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi melalui pajak. Untuk lagu berikut ini, pendengar, saya hadirkan dari Arwana, Lamunanku.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Iya, pendengar, ada yang bilang ya emosi itu datang karena hati yang terluka. Nah, lagu yang barusan tadi kita dengarkan ya mungkin pas sekali ya buat Anda yang sedang merasakan gejolak hati. Itu dari Yana Yulio dan Lita ya, lewat lagu Emosi Jiwa. Yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, semoga suka ya dengan lagu yang baru saja saya hadirkan ke ruangan Anda. Dan juga buat Pak Sulis yang saat ini mendengarkan Pro 1, selamat malam. Semoga dapat istirahat ya untuk malam hari ini. Ya, untuk lagu berikut ini kita simak ya, ada 1001 Janji Pixel Band.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Iya, pendengar, baru saja kita dengarkan ya dari Sheila Majid di dalam emosi ini. Nah, kalau kita bicara tentang emosi nih pendengar, emosi itu adalah bagian dari diri kita sebenarnya. Ada saatnya kita itu bahagia, ada saatnya kita itu kecewa, dan bahkan mungkin marah, sedih, bahkan merasa lelah ya tanpa tahu harus bercerita kepada siapa. Nah, kadang-kadang pendengar, emosi datang begitu saja. Hal kecil bisa membuat kita tersinggung. Sementara masalah besar justru kita hadapi dengan tenang. Yang penting bukan berarti kita tidak boleh merasakan emosi. Marah boleh, sedih juga wajar ya. Tetapi bagaimana kita mengelolanya, itu yang perlu diperhatikan. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya. Dari Rinto Harahap, Rasa Cinta.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Ya, pendengar, Anda masih kami temani dengan lagu-lagu di malam hari ini. Mungkin Anda sudah bisa istirahat sambil santai-santai di rumah. Mungkin Anda sudah ngantuk atau juga masih mendengarkan Pro 1. Tidak ada salahnya ya Anda mungkin bisa mendengarkan lagu yang kami hadirkan. Pendengar, kita mungkin atau Anda ya pernah berada di sebuah hubungan, tetapi semakin lama justru merasa kehilangan diri sendiri. Mencoba memahami, kemudian menyesuaikan, bahkan bertahan. Tetapi ternyata hati punya batas untuk terus mengalah. Ada kalanya kita sadar ya, seseorang yang kita sayangi ternyata bukan tempat yang tepat untuk kita. Bukan karena tidak ada rasa, tetapi karena menjadi diri sendiri juga bagian penting dalam sebuah hubungan. Nah, mendengar lagu berikut ini seolah menggambarkan perasaan ketika akhirnya kita memilih untuk jujur pada hati kita. "Aku bukan dirimu" dari Dewi Yul. Saat ini sudah pukul 22 ya, lewat 37 menit waktu Indonesia Barat.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Mendengar waktu memang terus berjalan ya, banyak hal berubah, banyak cerita yang akhirnya menjadi kenangan. Tapi ada satu hal yang kadang tidak ikut berubah, perasaan yang masih tersimpan untuk seseorang misalnya ya. Ada yang dulu begitu dekat, kini hanya bisa dikenang. Ada percakapan yang dulu biasa saja, sekarang justru terasa begitu berarti ketika kita mengingatnya kembali. Mungkin karena waktu mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita sayang itu bisa selalu tinggal. Dan ketika sebuah nama masih terlintas di pikiran kita, ketika kenangan kembali hadir tanpa diminta, mungkin itulah cara hati mengatakan bahwa pernah ada seseorang yang begitu berarti. Nah, pendengar, untuk malam hari ini yang mungkin sedang berdamai ya dengan ketenangan, dengan kenangan, mari kita dengarkan lagu Demi Waktu dari Rafika yang tentunya pada malam hari ini ya masih kami temani Anda. Demi Waktu, Rafika Duri.

Adam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Pendengar di era digital, satu sentuhan jempol ini dapat membuat sebuah informasi tersebar kepada banyak orang dalam hitungan detik. Bagi remaja, kemudahan menggunakan media sosial tentu perlu diimbangi dengan kemampuan memahami, kemampuan memilah, dan juga mempertanggungjawabkan setiap informasi yang diterima maupun dibagikan. Melansir dari laman garuda.com kemdiktisaintek.go.id, pendengar, pendidikan literasi digital ini semakin penting ya dalam era digital saat ini, terutama bagi remaja yang sangat terpengaruh oleh teknologi informasi dan juga komunikasi. Pengembangan aset visual interaktif ini menjadi strategi menarik ya untuk memperkuat literasi digital remaja. Literasi digital ini bukan sekedar kemampuan menggunakan telepon pintar atau berbagai aplikasi media sosial. Literasi digital ini juga berarti mampu berpikir kritis ketika menerima informasi, mengenali konten yang menyesatkan, serta memahami bahwa tidak semua informasi yang muncul di internet itu dapat dipercaya begitu saja. Kebiasaan membaca judul tanpa memahami isi berita, kemudian langsung membagikan, ini dapat menjadi masalah. Remaja perlu membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi, kemudian juga membandingkan dengan sumber terpercaya, dan juga memastikan kebenarannya sebelum menekan tombol bagikan. Selain soal informasi, pendengar, etika berkomunikasi di ruang digital juga menjadi bagian penting dari literasi digital. Komentar, kemudian unggahan foto maupun video yang dibuat hari ini dapat menjadi bagian dari jejak digital yang mungkin tetap ditemukan di kemudian hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pendengar, masyarakat sangat diharapkan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini paling tidak satu kali setiap tahunnya. Mengingat pentingnya cek kesehatan, pendengar, pemerintah telah meluncurkan berbagai program cek kesehatan gratis yang dimulai dari usia bayi hingga dewasa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan, pendengar, cek kesehatan itu hendaknya dapat dilakukan setahun sekali. Ini pentingnya cek kesehatan secara rutin. Pemerintah juga telah meluncurkan cek kesehatan gratis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemeriksaan kesehatan tentu dapat disesuaikan dengan siklus individu, mulai dari bayi. Pada bayi itu dilakukan cek kesehatan di hari kedua kelahiran. Ini tujuannya mendeteksi kelainan bawaan dengan tes yang dilakukan seperti tes SHK, kemudian juga ada tes GGPD dan lainnya. Kemudian pendengar, ada di fase balita, cek kesehatan untuk pemantauan pertumbuhan dan juga perkembangan secara rutin. Frekuensinya itu setiap bulan melalui posyandu dengan aspek yang diperiksa, yaitu berat badan, kemudian tinggi badan, kecakapan motorik, dan juga kecakapan bersosialisasi. Nah, pendengar, kemudian ada lagi fase usia sekolah. Aspek yang diperiksa itu meliputi kesehatan fisik, potensi gangguan pendengaran, penglihatan, gangguan mental, dan juga kesehatan gigi. Pemeriksaan kebugaran juga dilakukan, termasuk tekanan darah dan juga kadar gula yang dilakukan setiap tahun ajaran baru oleh Dinas Kesehatan Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Nukla ya. Kalau

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dankewel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, malam ini sebelum memejamkan mata, mari kita belajar mencintai diri kita sendiri. Bukan berarti menjadi egois, tetapi menyadari bahwa diri kita juga layak mendapatkan perhatian, istirahat, dan juga kasih sayang. Kadang kita terlalu sibuk memahami orang lain, sampai lupa bertanya kepada diri kita sendiri, apa kabarku hari ini? Kita memaksa diri kita untuk kuat padahal sebenarnya sedang lelah. Kita tersenyum di depan banyak orang, sementara hati kita diam-diam membutuhkan ruang untuk beristirahat. Tidak apa-apa kalau hari ini belum semuanya berjalan sesuai harapan kita. Tidak apa-apa jika ada kesalahan yang kita lakukan. Jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran, bukan alasan untuk terus menyalahkan diri kita sendiri. Malam ini mendengar, maafkan diri kita, diri Anda, untuk hal-hal yang belum bisa kita lakukan. Hargai setiap langkah kecil yang sudah kita perjuangkan hari ini, karena bertahan sampai hari ini pun merupakan sebuah pencapaian. Dan sebelum tidur, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita esok hari. Sayangi diri kita, jaga hati, dan izinkan diri kita beristirahat dengan tenang.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pendengar, untuk selanjutnya mari kita simak pengajian Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 hingga 9 dibacakan oleh Egy Rianto.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Kamis tanggal 17 September 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Martini Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Inilah program 1 RRI Tanjung Pinang yang kami keudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Frekuensi 98,3, 97,5 dan 103,5 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari aplikasi RRI Digital. Saya Rika Pertiwi akan temani Anda di Tanjung Pinang pagi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan semoga pada hari ini pendengar kita diberikan kesehatan ya. Selamat pagi ya, tentunya untuk Anda. Nah, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata kita, memulai aktivitas kita, itu sudah menjadi nikmat ya, yang patut tentunya untuk kita syukuri pendengar. Sebelum kita sibuk dengan pekerjaan dan berbagai urusan, tentunya mari kita luangkan sejenak mengucapkan rasa syukur dan menata hati agar hari ini jalani dengan lebih tenang dan juga lebih baik. Minum segelas air putih ya untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan setelah Anda tidur, dan jangan lupa sarapan secukupnya terutama jika aktivitas pagi cukup padat pendengar. Pendengar, nanti pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan informasi dalam warta berita hingga pukul 6.30 dan informasi perakiran cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang, program siaran informasi publik, warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat, opini publik dan dialog Tanjung Pinang pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, serta seputar kita ya, sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 46, Nurin Retno Sawitri.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan judul Larangan Berburuk Sangka dan Bahayanya.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya

0: sesungguhnya aku diutus di dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita dianjurkan untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua, kepada siapapun manusia dalam kehidupan ini, bahkan terhadap hewan, pohon sekalipun. Dan sebaliknya, Rasulullah SAW melarang kita jangan sampai memiliki akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Salah satu akhlak buruk, akhlak jelek yang harus kita hindari karena dia mengandung dosa adalah sikap yang suka su'uzon atau sikap yang suka berburuk sangka. Berburuk sangka atau su'uzon ini adalah sikap atau dugaan negatif terhadap seseorang, terhadap keadaan, atau bahkan terhadap ketetapan Allah tanpa adanya bukti atau landasan yang jelas. Namun dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam hubungannya antar sesama manusia, ada buruk sangka yang sering dilakukan oleh manusia. Apa itu? Berburuk sangka yang suka menilai orang lain berbuat buruk atau mencurigai niat mereka semata-mata berdasarkan asumsi. Berburuk sangka, berprasangka negatif terhadap seseorang tanpa bukti yang jelas. Padahal di dalam Islam, berburuk sangka sangat dilarang karena dapat merusak hubungan antar sesama manusia, sesama kaum muslimin, menimbulkan fitnah. Buruk sangka bukan hanya merupakan perbuatan yang tercela, tetapi juga merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Dan dampak dari perbuatan berburuk sangka ini langsung ditegaskan Allah di dalam Al-Qur'an. Larangan berburuk sangka, akibat dan dosanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'dhuz-zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat ini, ulama tafsir menegaskan bahwa ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka. Karena tindakan berprasangka merupakan perbuatan dosa. Dalam ayat ini juga terdapat larangan untuk jangan kita berbuat tajasus. Apa itu tajasus? Mencari-cari kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan saudaranya, orang lain, tetangganya, sahabatnya, yang biasanya merupakan efek dari prasangka buruk yang ada dalam jiwa, hati, dan pikirannya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dampak negatif secara pribadi, psikologi orang-orang yang suka berburuk sangka adalah membuat hatinya resah, gelisah. Membuat hatinya curiga terhadap sesama. Merusak hubungan sosial. Memicu permusuhan. Bahkan menjerumuskan dirinya pada perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku berburuk sangka juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan yang dapat merusak interaksi sosial, hubungan persaudaraan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibuz zanna fa innaz zanna akhzabul hadisi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan." Jauhilah berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai orang lain, berkompetisi secara tidak sehat, saling hasad, iri, dengki, saling membenci, memusuhi, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, ukhuwah Islamnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, begitu jelas bagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terjebak kepada perilaku, sikap baik, tindakan maupun perasaan pemikiran yang tidak jelas. Termasuk di dalamnya adalah berburuk sangka terhadap saudaranya dan seburuk-buruk kedustaan adalah berburuk sangka. Berburuk sangka itu sudah berdusta di dalam dirinya sendiri, bersangka buruk terhadap orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika dia mendapatkan prasangka itu dari berita yang tidak jelas, berita yang tidak, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi memang ada niat tertentu untuk mendiskreditkan dan sebagainya, maka dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, sesungguhnya termasuk dari kemunafikan adalah memperpanjang pembicaraan tentang kehormatan orang lain. Inna minan nifaqi istifalah fil irdi. Jadi kalau membicarakan kejelekan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, menjatuhkan harkat martabat saudaranya, itu sudah termasuk perbuatan kemunafikan. Sudah termasuk sifat-sifat munafik yang ada di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani, di dalam kitabnya Tahzibut Tahzib berkata, hati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak diberi pahala. Namun, apabila kalian salah, kalian mendapatkan dosa. Perkataan tersebut adalah berburuk sangka terhadap saudaramu. Na'udzubillah min dzalik. Berburuk sangka ini benar saja, enggak dapat pahala. Salah saja buruk sangkanya, dosa yang dapatkan. Maka na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan, bersihkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita dari berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita, dari saudara-saudara seiman. Apalagi jelas-jelas saudara seiman melakukan kebaikan dan sebagainya, kenapa dicurigai dengan hal-hal yang buruk? Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak ada manfaat sedikit pun suatu kemunafikan di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan berburuk sangka ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menyebabkan seseorang berburuk sangka? Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berburuk sangka. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Ketidaktahuan atau kurangnya informasi seringkali menyebabkan orang itu berburuk sangka. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi dan orang lain, maka cenderung membuat asumsi yang salah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala taqfu ma laysa laka biha ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apapun yang kita lakukan, prasangka kita, hati kita pun, penglihatan kita pun, pendengaran kita pun akan dimintai pertanggungjawaban. Kita gosip, kita memfitnah, kita menjelekkan aib orang lain, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua kan hasad dan dengki. Hasad dengki adalah perasaan tidak senang atas keberhasilan, kebahagiaan orang lain. Hasad bisa mendorong seseorang untuk berburuk sangka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun nar al-hatoba. Rasulullah SAW menegaskan, jauhilah perbuatan hasad iri dengki. Karena hasad iri dengki memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Na'udzubillah min zalik. Habis amal karena dia hasad dengki terhadap saudaranya. Ketiga, seseorang itu berburuk sangka karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap orang lain bisa menjadi akar buruk sangka. Orang yang sering merasa tidak percaya pada niat baik orang lain, sedikit-sedikit dia punya asumsi yang negatif. Sedikit-sedikit dia berburuk sangka terhadap niat orang baik orang lain, perbuatan baik orang lain, amal soleh orang lain, kebaikan orang lain. Dan itu cenderung membuat dia berburuk sangka. Ketidakpercayaan ini sering muncul dari pengalaman masa lalunya dia, dari pengalaman buruknya dia, dari sifat dasar yang dia suka curigai. Dan itulah dampak terhadap dirinya. Yang keempat, karena pengaruh lingkungan. Lingkungan yang penuh dengan gosip, fitnah, pembicaraan buruk tentang orang lain dapat mempengaruhi seseorang untuk berprasangka buruk. Orang yang tumbuh dalam lingkungan semacam ini, circle yang negatif, maka dia akan cenderung mengikuti kebiasaan-kebiasaan di circle negatif. Maka carilah circle yang positif, lingkungan yang positif, sahabat yang positif, selalu berbaik sangka. Kalaupun seseorang itu dia melakukan kesalahan, tugas kita adalah menasihati. Bukan kita menghukumi dia, menjudge dia. Kita memberikan nasihat kalau dia jelas-jelas melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya, kesalahan. Tapi kalau dia berbuat baik tapi kemudian dicap negatif, maka na'uzubillah min zalik, suatu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelima, seseorang sosuzon itu karena kurang kontrol diri. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri, terutama dalam hal emosi dan pemikiran, mudah terjerumus dalam buruk sangka. Islam menekankan pentingnya pengendalian diri dan menjaga lisan dari berburuk sangka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Berkata yang baik, kendalikan diri. Keenam, kurangnya pendidikan agama, kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya, terutama mengenai etika bergaul dan menjaga hatinya, serta dapat membuat seseorang rentan terhadap berburuk sangka. Pendidikan agama yang baik dapat membantu seseorang memahami pentingnya berbaik sangka dan menghindari prasangka berburuk sangka. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan berburuk sangka, terkait dengan menggibah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan tadi seperti seorang memakan daging bangkai saudaranya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada saudara kita, menjaga lisan kita, menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, serta memperbanyak doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, Rabb kami, berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah Engkau biarkan kedengkian, iri hati, permusuhan di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa berikan kita hidayah dan taufik, limpahan rahmat, keberkahan, lindungan, keselamatan di dunia wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh rimbun pohon bidara, buahnya manis, asam terasa. RRI teruslah mengudara, tetaplah menjadi media pemersatu bangsa. Saya Larmi Karli, mantan penyiar RRI Tanjung Pinang, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk seluruh angkasawan, angkasawati, RRI di mana saja berada. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. RSUD Raja Matabe terus melakukan peningkatan pelayanan kesehatan. Persaingan merebut pasar wisatawan Singapura semakin terbuka, seiring munculnya berbagai akses penerbangan langsung ke sejumlah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis tanggal 17 September 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. RSUD Raja Matabe Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan peningkatan pelayanan kesehatan demi kenyamanan pasien yang akan menjalani pengobatan maupun kontrol kesehatan.
1: Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib RAT Provinsi Kepulauan Riau Kepri terus memacu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya dimulai dari sumber daya manusia SDM sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya juga memperhatikan pentingnya perbaikan sejumlah fasilitas dan tata kelola rumah sakit. Menurut Direktur RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri Bambang Utoyo, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM menjadi salah satu perhatian manajemen rumah sakit guna memastikan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara profesional, optimal, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan kompetensi tenaga kesehatan maupun sumber daya pendukung di lingkungan RSUD RAT Kepri. Manajemen berharap peningkatan kualitas SDM dapat berjalan berkelanjutan sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, pelayanan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Provinsi Kepri.
2: Komunikasi yang efektif sehingga tadi harapannya dari kita bisa berbenah ya bagaimana memberikan edukasi dan komunikasi ke pasien itu yang lebih efektif lagi dan lebih komunikatif sehingga dipahami oleh masyarakat terutama pasien dan keluarganya. Terkadang kan kita sadari juga bahwa kita penyampaian mungkin dengan bahasa-bahasa medis yang belum tentu ya dimengerti oleh masyarakat atau pasiennya. Kita menggandeng teman-teman dari BPSDM untuk melakukan latihan itu ya. Kami saat ini memang bekerja keras bagaimana untuk memperbaiki Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib ini lebih baik ke depannya.
1: Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Kepri Bambang Utoyo menambahkan peningkatan kapasitas SDM harus berjalan beriringan dengan pembaruan sarana dan prasarana. Fokus utama rumah sakit ini tertuju pada pemenuhan kebutuhan dokter subspesialis untuk masa depan. Dengan demikian, kedepannya RSUD RAT benar-benar menjadi rumah sakit rujukan atau tumpuan dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Kepri. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: BPJS Kesehatan akan selalu menjaga mutu layanannya di setiap fasilitas kesehatan, seperti di puskesmas maupun di rumah sakit.
3: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan selalu menjaga mutu layanan di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit dan puskesmas. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Meski berbagai inovasi telah dilakukan, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Wisri Andipo mengatakan, keluhan utama dari pasien terkait dengan ketidaksesuaian jadwal dokter dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut membuat pasien harus menunggu hingga dokter atau tenaga medis berada di tempat.
4: Keluhan tersebut merupakan salah satu tantangan bagaimana kami menjaga mutu yang dilakukan terhadap layanan oleh rumah sakit dan puskesmas. BPJS Kesehatan sebenarnya sangat bertangan terbuka kalau memang ada keluhan. Nah, keluhan yang sering sekali muncul itu adalah ketidaksesuaian jadwal dokter saat mereka yang tadi ya saat digitalisasi telah dilakukan, mereka sudah datang di jam layanan, namun ternyata di lapangan dokternya belum datang. Sekali ada jadwal operasi sito atau mungkin visit, hal seperti itu.
3: Selain itu, waktu tunggu pelayanan juga mendapat banyak keluhan dari peserta BPJS Kesehatan. Banyak peserta merasa waktu tunggu terlalu lama. Kondisi ini disebabkan masih banyak peserta yang datang lebih awal meskipun sudah mengambil nomor antrian melalui aplikasi. Padahal peserta datang lebih awal atau sebaliknya antrian karena tidak terpengaruh. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara dari reporter Rizman Badrian bersama dengan Ombudsman Kepri Adi Permana perihal optimalisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.
5: Assalamualaikum Bang Adi.
6: Waalaikumsalam.
5: Apa saja isu maladministrasi atau kendala paling mendasar yang dialami masyarakat di Kepulauan Riau ya terkait dalam mengakses fasilitas kesehatan, Bang?
7: Secara akumulasi data laporan masyarakat, memang untuk pelayanan kesehatan masih tergolong minim untuk pelaporan ke Ombudsman, karena rata-rata penyelesaian sudah bisa ditangani secara langsung di pelayanan rumah sakit. Namun setidaknya kalau dari catatan Ombudsman terkait layanan kesehatan, lebih banyak kepada layanan administratif yang sifatnya pelayanan penunjang non-medik ya, seperti dalam antrian pendaftaran, kemudian pelayanan ruang tunggu dan sebagainya. Namun ada beberapa juga kalau untuk pelayanan medik itu terkait masalah obat-obat yang tidak tersedia. Salah satunya itu kemarin ada pelaporan obat di salah satu rumah sakit di Tanjung Pinang. Spesifiknya saya belum bisa menyampaikan karena perlu cek data lagi. Itu terkait kekosongan obat. Nah, jadi memang sebenarnya setidaknya dari rumah sakit itu perlu memastikan ketersediaan obat dengan kebutuhan pasien yang ada. Jadi jangan sampai obat yang sudah rutin dikonsumsi bahkan juga nantinya tiap bulan akan diterima oleh masyarakat, itu jangan sampai tidak ada. Karena ada beberapa laporan seperti di Tanjung Pinang, terus juga ada di Batam, itu terjadi seperti itu. Nah, pada akhirnya dalam penyelesaian Ombudsman, rata-rata obat itu langsung segera disediakan. Selain itu ada juga masalah pelayanan di unit gawat darurat di UGD.
5: Jadi?
7: Terkait masalah mengalami penolakan pelayanan. Banyak hal yang terjadi sebenarnya untuk masalah penolakan pasien ya. Itu diantara itu salah satunya mungkin seperti BPJS yang tidak aktif ya, itu salah satunya. Karena ada juga beberapa masyarakat yang mungkin menggunakan BPJS iuran mandiri, tidak PBI, jadi tidak pernah dibayarkan, jadi tidak aktif. Padahal setidaknya itu bisa dicarikan solusi alternatif dulu, karena pelayanan gawat darurat sesuai undang-undang kesehatan itu perlu diutamakan dulu untuk kepentingan pasien. Barulah nanti perlu urusan administratif untuk ditangani. Akhirnya salah satu upaya yang dilakukan oleh sebagai contoh ya di Kota Batam, itu mencoba bagi pasien, bagi masyarakat yang butuh pengobatan namun BPJS tidak ada atau tidak aktif, maka nanti akan didaftarkan oleh pemerintah. Nah, ini perlu juga ditiru di beberapa daerah, terutama baik Tanjung Pinang dan Bintan yang termasuk banyak masyarakat, banyaknya masyarakat di Kepulauan Riau ya, konsentrasi banyak di Batam maupun Tanjung Pinang, itu setidaknya punya pola seperti itu juga untuk memastikan pasien yang masuk pelayanan di unit gawat darurat itu bisa ditangani dengan baik. Okay. Mayoritas rata-rata laporan seperti itu.
5: Oke, okay, baik Bang Adi. Bang Adi, terkait dengan standar pelayanan minimum, nah bagaimana Ombudsman menilai penerapan standar pelayanan minimum kesehatan di wilayah kepulauan?
7: Kalau untuk standar pelayanan minimum, memang itu salah satunya untuk tugas pokok fungsinya dari Kementerian Dalam Negeri sebenarnya. Namun kalau dari perspektif Ombudsman, kami ada salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan juga upaya pengawasan Ombudsman itu melalui penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, itu hubungannya dengan kesesuaian standar pelayanan ada dengan realisasi yang sudah diterapkan. Nah, di tahun 2025 kemarin, kami mulai melakukan pengawasan layanan publik di sektor rumah sakit umum daerah. Sebelumnya kalau 2021 sampai dengan 2024, kami melakukan pengawasan di wilayah puskesmas untuk melakukan penilaian maladministrasi. Namun 2025 itu kita lakukan penilaian di beberapa rumah sakit umum daerah di 6 wilayah. Baik itu rumah sakit yang ada di provinsi hingga Kabupaten Lingga. Nah, pada tahun 2026 ini kami nanti insya Allah akan melaksanakan penilaian di rumah sakit umum daerah di seluruh kabupaten, provinsi, kota kabupaten. Itu salah satu tujuan utamanya, kami memetakan kemungkinan besar potensi terjadinya maladministrasi atau penyimpangan dari standar pelayanan yang ada. Jadi itu salah satu upaya yang kami lakukan saat ini. Dan insya Allah, sedalam triwulan 3 ini, artinya di bulan Juli hingga September, kami akan melakukan penilaian termasuk salah satunya substansi layanan kesehatan rumah sakit umum daerah. Nah, ini yang kami lakukan pemantauan saat ini.
5: Terkait dengan pemerataan SDM nih, dokter nih, apakah timbang nih dari sejumlah dokter yang ada di pusat kota dan pulau-pulau terpencil nih? Nah, bagaimana Ombudsman mengawasi pola distribusi ini, Pak?
7: Iya, kalau untuk tenaga kesehatan ya, kita saat ini memang tentunya masih banyak kekurangan tenaga kesehatan. Terutama salah satunya dengan kondisi kebijakan pegawai, terutama di rumah sakit pemerintah ya, yang sudah harus berstatus ASN, aparatur sipil negara. Jadi memang, walaupun memang ada beberapa dokter masuk di pegawai tidak tetap ya, di BLUD dari rumah sakit itu. Nah, di sini Ombudsman salah satunya memastikan, mencoba untuk lakukan koordinasi terkait upaya-upaya apa saja yang perlu diperbaiki. Mungkin salah satunya pengawasan yang Ombudsman pernah lakukan itu di tahun 2025 awal, seingat saya, atau 2024 akhir, itu salah satu yang kami perhatikan terkait masalah kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Tanjung Batu. Karena itu wilayah kepulauan ya. Nah, kami situ menyoroti sebenarnya di 2023 kemarin, kami menemukan dalam kondisi di RSUD Tanjung Batu di wilayah kepulauan itu terjadi banyak kekurangan fasilitas. Karena memang kita maklumi kalau untuk wilayah kepulauan ada salah satunya rumah sakit yang masuk kelas D Pratama. Nah, D Pratama ini sesuai Permenkes itu masuk dalam kategori rumah sakit kepulauan dengan standar tenaga kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan saja. Nah, seperti Tanjung Batu, kami melakukan upaya pengawasan dengan memberikan, salah satunya memberikan saran perbaikan berupa salah satunya untuk menyediakan tenaga kesehatan. Nah, yang saat ini di Gesa, salah satunya yang sudah kami lihat progresnya itu adalah dari pemerintah provinsi ya, Provinsi Kepulauan Riau, itu sudah mulai memberikan beasiswa ya kepada para tenaga kesehatan kita, terutama dokter, karena kita kekurangan dokter spesialis. Itu salah satunya yang ingin dikejar di wilayah kepulauan supaya ada pemerataan. Nah, memang kita akui saat ini memang untuk wilayah Kepulauan Riau itu cukup minim ya kondisi tenaga kesehatan, dan setidaknya ini juga bisa menjadi catatan dari teman-teman pemerintah pusat supaya untuk memperhatikan wilayah kepulauan kita, terutama kita memiliki dua wilayah yang masuk kategori terluar dan terdepan. Salah satunya Natuna dan juga Anambas ya. Anambas itu salah satunya juga. Itu yang saat ini kami lakukan.
5: Bang Adi, terima kasih wawancara singkat bersama Erali Bang Adi. Assalamualaikum.
7: Oke, siap. Terima kasih Bang Irfan.
0: Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari masyarakat tentang apa yang perlu disiapkan rumah sakit jika BPJS tidak lagi berjenjang.
8: Nama saya Sahara. Kalau rujukan BPJS tidak lagi berjenjang, tentunya rumah sakit harus meningkatkan kapasitas pelayanannya, mulai dari jumlah dokter dan tenaga kesehatan atau ruang rawat, sampai sistem pendaftaran dan antrian harus disiapkan supaya masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dengan cepat dan nyaman.
9: Nama saya Kejora. Menurut saya rumah sakit harus benar-benar menyiapkan tenaga medis dari ruang perawatan, obat-obatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Jangan sampai ketika rujukan dipermudah, jumlah pasien meningkat, tetapi kapasitas rumah sakit tidak mencukupi, sehingga pasien justru harus menunggu lama.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Persaingan merebut pasar wisatawan Singapura semakin terbuka. Sering munculnya berbagai akses penerbangan langsung ke sejumlah daerah di Indonesia. Di tengah persaingan tersebut, Kepulauan Riau masih melihat peluang besar untuk mempertahankan pasar Wisman dari negeri Singapura.
1: Sejumlah destinasi wisata di Indonesia mulai membidik wisatawan asal Singapura, salah satunya dengan membuka rute penerbangan langsung dari dan menuju Singapura. Namun, Dinas Pariwisata Kepulauan Riau menilai bertambahnya pilihan penerbangan langsung ke berbagai daerah tidak akan mengganggu kunjungan wisatawan mancanegara asal Singapura ke Kepri. Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan mengatakan, Kepri memiliki keunggulan dari sisi jarak yang relatif dekat dengan Singapura. Kondisi ini menjadi salah satu alasan Kepri tetap menarik bagi wisatawan asal negeri singa tersebut. Hasan juga menyampaikan selain faktor jarak, Kepri juga memiliki beragam daya tarik wisata yang masih diminati wisatawan mancanegara. Mulai dari destinasi wisata hingga kuliner, Kepri juga memiliki keterikatan emosional dan sejarah dengan masyarakat Singapura maupun Malaysia.
2: Saya sampaikan, Kepri itu jadi pusat destinasi utama. Karena satu, ada kelebihan nilai terhadap Kepri ini satu, soal jaraknya. Jarak itu cukup dekat. Yang kedua, beberapa destinasi-destinasinya kan seperti kuliner dan lain-lain itu yang memang jadi impian wisatawan. Mungkin karena situasi harga kos juga naik, mungkin di sini mereka lebih. Yang ketiga, memang ada faktor keterikatan emosional sejarah kayak orang Malaysia kebanyakan makanya banyak kesini. Karena itu juga.
1: Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan menambahkan hingga Juni 2026 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri telah mencapai sekitar 1,2 juta kunjungan. Wisatawan asal Malaysia dan Singapura masih mendominasi jumlah kunjungan tersebut. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2026 mencapai 2,7 juta kunjungan. Penguatan daya tarik wisata dan kemudahan akses diharapkan dapat menjaga minat wisatawan untuk datang ke Kepri. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: General Manager Ultra Hotel Tony Rinaldi menyambut baik peluncuran program inovasi digital Green Dam Pay yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Pengusaha menyambut baik peluncuran program inovasi digital Green Dam Pay yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Inovasi pembayaran pajak tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. General Manager Ultra Hotel Tony Rinaldi mengapresiasi inovasi pembayaran pajak melalui Green Dam Pay. Inovasi tersebut secara otomatis mempermudah pekerjaan bagian keuangan pihaknya. Dijelaskan Tony, biasanya tim keuangan harus mengumpulkan data-data dan mengklasifikasi bagian mana saja yang masuk ke pajak. Mereka akan mengklasifikasinya per hari dan kemudian dihitung per bulannya dan dilakukan penjumlahannya. Para accounting akan melakukan pengambilan uang di bank dan melakukan pembayaran ke kantor pajak dan lain sebagainya yang cukup memakan waktu.
4: Nah, dengan adanya Green Dam Pay ini, otomatis ini memperingan pekerjaan daripada accountingnya kita. Yang tadinya accounting harus mengumpulkan data-data yang bagian-bagian mana aja transaksi yang masuk ke pajak. Dan itu akan harus mereka lakukan per hari. Nanti dari per hari mereka akan compile lagi per bulan. Nah, setelah mereka compile per bulan, mereka adakan penjumlahan. Nah, mereka pun harus lagi ke bank, ngambil uang dulu. Nanti baru kita ke kantor pajak lagi. Nanti di kantor pajak kita mesti nunggu lagi. Nunggu antrian lagi. Jadi dengan adanya Green Dam Pay ini sangat membantu.
3: Dikatakan Tony, melalui aplikasi Green Dam Pay dapat menyederhanakan pekerjaan pihaknya. Dari yang seharusnya dilakukan 3 hingga 4 langkah, sekarang dapat dilakukan melalui aplikasi dan sistem. Melalui aplikasi Green Dam Pay yang telah dipisahkan, mana yang masuk ke pajak dan yang mana yang masuk ke hotel. Sehingga tidak perlu lagi melakukan pemisahan dan dihitung ulang karena secara otomatis sudah dipisahkan antara pajak dan juga yang masuk ke hotel. Reporter, video RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendorong penyusunan buku sejarah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi daerah.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendorong penyusunan buku sejarah daerah sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Upaya tersebut dibahas melalui fokus grup diskusi atau FGD penyusunan buku sejarah Kota Tanjung Pinang tahun 2026 di Plaza Hotel Jalan Letjen MT Haryono kilometer 3,5 Komplek Bintan Plaza Tanjung Pinang Rabu kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, sejarah tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi perlu dimaknai sebagai bagian yang dapat membentuk pemahaman generasi mendatang. Menurutnya, nilai-nilai sejarah perlu ditanamkan agar tetap dikenang dan dipahami lintas generasi. Lis menyebutkan, Tanjung Pinang memiliki banyak aspek sejarah yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat, tidak hanya berkaitan dengan kawasan Pulau Penyengat. Sejarah, tokoh, bangunan, perkembangan keilmuan, hingga berbagai peninggalan sejarah dinilai penting untuk didokumentasikan dan disampaikan secara lebih luas. Ia menambahkan, penyusunan informasi sejarah juga akan diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya melalui pembuatan situs web dan kode QR yang memungkinkan masyarakat maupun wisatawan mengakses informasi sejarah pada lokasi tertentu.
6: Banyak ini, kita kan pengen ada QR code-nya. Jadi begitu orang buka klik, misalnya klik Penyengat, orang tahu akan sejarah Penyengat, siapa tokoh Penyengat. Kita berharap nanti untuk dirangkum menjadi sebuah literasi agar ini menjadi bagian daripada momen FGD untuk menghasilkan program-program yang akan ke depan kita bisa lakukan, dan itu menjadi rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
5: Menurutnya, hasil FGD diharapkan dapat menghasilkan sejumlah program dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Digitalisasi informasi sejarah juga diharapkan mendukung pengembangan wisata sejarah di Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputpar Kota Tanjung Pinang, Muhammad Nazri, mengatakan FGD tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun dan menyusun sejarah daerah dalam bentuk tertulis. Selama ini, sebagian informasi sejarah masih disampaikan secara lisan sehingga perlu didokumentasikan agar dapat menjadi sumber edukasi bagi generasi muda. Nazri menjelaskan konsep digitalisasi juga menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan informasi sejarah. Website nantinya diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dan wisatawan terhadap informasi sejarah, termasuk melalui penggunaan barcode atau kode QR.
7: Jadi bentuknya bisa jadi ada barcode, segala macam itu, upaya kita menyebarkan secara luas. Tapi itu tadi dengan konsep FGD ini untuk menyatukan dari sejarawan jawa kita, sehingga tidak melenceng dari sejarah yang kita inginkan di Kepak Walaupun.
5: Ia menegaskan proses FGD diperlukan untuk menyatukan berbagai informasi sejarah yang akan dituangkan dalam buku maupun platform digital. Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar sejarah yang jelas dan tidak menyimpang dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bintan menggunakan material stand disgol pada bagian kubah yang dinilai minim perawatan dan sesuai dengan kondisi lingkungan tropis.
8: Pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bintan di Kabupaten Bintan menggunakan material stainless gold atau stainless gold pada bagian kubah. Pemilihan material tersebut mempertimbangkan kondisi lingkungan tropis serta kemudahan dalam perawatan. Kepala Bidang Permukiman serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum atau PSU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Warsito mengatakan, material stainless gold dipilih karena minim perawatan. Ia juga menjelaskan penggunaan material tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan perawatan secara rutin setiap tahunnya. Terlebih proses perawatan kubah dengan posisi yang tinggi membutuhkan pertimbangan khusus. Menurutnya kondisi lingkungan Bintan yang berada di wilayah tropis juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan material kubah. Material sejenis enamel atau stainless gold dinilai sesuai untuk digunakan pada bangunan tersebut.
9: Stainless gold ini sendiri ini adalah merupakan kubah yang kemudian kalau boleh kami katakan itu minim secara perawatan.
10: Ya betul
9: yang pertama. Nah, kemudian karena daerah Bintan Buyu itu adalah terkait dengan daerah iklim tropis, jadi kemudian material yang cocok digunakan salah satunya ini adalah bahan sejenis enamel atau stainless gold. Nah, kenapa kemudian kami memilih dari minim perawatan? Karena dengan bangunan kubah ketinggian seperti ini kemudian kita juga harus mengkaji dan menghitung terkait dengan perawatannya.
8: Warsito lebih lanjut menjelaskan, adapun material stainless gold mulai diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 2020 hingga 2021 dan penggunaannya saat itu masih terbatas, terutama di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Penggunaan material tersebut kini diterapkan pada kubah Masjid Agung Bandar Sri Bintan sebagai bagian dari pembangunan masjid. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. RSUD Raja Matabib terus melakukan peningkatan pelayanan kesehatan. Persaingan merebut pasar wisatawan Singapura semakin terbuka seiring munculnya berbagai akses penerbangan langsung ke sejumlah daerah. Mewakili kerabat kerja bertugas Serika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa.

0: PSBB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebir pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan Anda tentunya dalam program siaran perakiran cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan hari ini kami sudah bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi, Mas Fadris.
3: Selamat pagi, Karika.
2: Selamat pagi. Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
2: Alhamdulillah, sehat ya. Oke, silakan informasinya, Mas Fadris.
3: Baik, Karika. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Yang berlaku untuk hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2026. Cuaca untuk hari ini diperkirakan berawan sepanjang hari. Namun untuk kondisi udara masih dipengaruhi oleh kondisi asap akibat kiriman dari wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 hingga 20 km/jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang signifikan untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi penyebaran titik hotspot ataupun titik panas yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan akibat dari keringnya suhu udara pada hari ini serta kuatnya tiupan angin, serta dihimbau agar masyarakat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Demikian, terima kasih.
2: Oke, baik. Jadi kondisi cerah berawan ini masih menyelimuti wilayah Kepri lah, begitu lah ya, Mas Fadris ya?
3: Iya, betul, Kak.
2: Oke, terima kasih informasinya, Mas Fadris. Selamat pagi.
3: Sama-sama, Kak. Selamat pagi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 17 September tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan berbagai informasi tentunya bebas ya hingga pukul 7. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Pagi Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para Sino ini selalu nomor satu ya Pak. Alhamdulillah kabar ya. Saya sehat Bapak. Bapak sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay.
1: Gimana udah? Hmm? Udah minum air putih ngopi?
0: Oh, sudah dong kalau air putih, Pak.
1: Sudah.
0: Iya.
1: Ya, biar sehat, biar semangat ya.
0: Iya dong, ya, Pak.
1: Kalau perempuan juga boleh minum kopi ya. Ya, ini hari Kamis ya, tanggal 17 September 2020. Saya ingin memberikan informasi di daerah kami seperti di Timur ya. Atau pagi ini memang cuacanya agak panas.
0: Kenapa, Pak? Pak.
1: Sekarang mulai timbul masih remang-remang ya. Nah, ya ada asap. Asap awan ini diperkirakan masyarakat itu asap menghujan, tetapi ternyata juga itu asap kiriman dari Kalimantan mengalir ya. Mudah-mudahan walaupun ada asap nanti dalam beberapa hari ada hujan sudah harapan masyarakat. Dan kalau lalu lintas alhamdulillah ramai lancar dan masyarakat tetap pengendara tetap menjaga keselamatan jalan raya. Kemudian terkait dengan asap ini ya, ada cerita para nelayan bahwa memang kemarin sempat pandangan hanya 1 mil ya, apalagi kalau malam itu nelayan bilang dia agak sulit karena lampunya tidak nampak dari sama-sama nelayan ya, sehingga sangat berbahaya apabila ya, kapal besar lewat, jadi harus berhati-hati ya. Kemudian terkait dengan kekurangan air ya, hanya air bersih masyarakat di Bintan Timur, banyak kantong-kantong yang seperti di Kampung Putih Mulia, kemudian di daerah Pojo atau di daerah Tanah Kuning dan Kampung Baru Keke, masih masyarakat yang masih banyak yang kekurangan air. Itu mengimbau kepada pemerintah BPBD atau Satgas Bencana untuk membantu masyarakat lah untuk mengirimkan air bersih agar meringankan beban masyarakat dalam kebutuhan air bersih setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Rasino dari Kijang ya, pendengar. Silakan untuk yang selanjutnya. 27100 juga di 08117789830. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Rika, Tanjung Pinang pagi ini.
0: Halo, selamat pagi Mas Prabu. Iya, Mas Prabu di mana?
2: Alhamdulillah masih di Batam.
0: Oh, di Batam. Oke, okay. Iya. Silakan informasi ya.
2: Di sambil sarapan ya.
0: Oh iya, sambil sarapan ya.
2: Iya dong, harus semangat ya.
0: Mm-mm.
2: Iya, jadi alhamdulillah Batam masih berkabut juga ya. Tapi anak-anak udah ada yang sekolah juga. Kemarin kan libur kan?
0: Anak jenjang sekolah apa nih yang udah mulai sekolah di sana? SMA, SMP? Nah,
2: tadi ini di tempat Mas Labu sarapan, kayaknya SD.
0: Oh, SD udah mulai sekolah ya?
2: Iya, ini kayaknya ada bu gurunya deh di sebelahku. Mau bicara sama bu gurunya.
0: Gak usah. Oh, jadi anak SD sana sebagian udah ada yang masuk?
2: Iya, baru hari ini.
0: Oh.
2: Baru liburnya. Kemarin Mas Labu kan gabung di RRI Surakarta ya, Jawa ya. Jadi di sana itu, Kak Rika. Di sana heran, kok libur katanya. Emang ada hari besar apa gitu. Nah, ini memperingati hari kabut.
0: Oh, oke. Okay. Baik, jadi
2: loh,
0: kalau udah mulai sekolah nih anak SD ya, hari ini berarti kemarin mereka daring itu Selasa dengan Rabu ya Mas. Berarti tingkat kabut asap di Batam ini sudah menipis ya Mas ya?
2: Ya udah lumayan lah, tapi masih ya kalau kita lihat ke langit masih samar-samar gitu kalau bahasa Inggrisnya mirror ya. Kayak berbayang-bayang gitu. Kalau terbayang-bayang Karika nggak apa-apa lah ya.
0: Tapi lebih baik lah ya.
2: Iya. Nah, jadi hari ini hari PMI Karika.
0: Iya, Palang Merah Indonesia.
2: Jadi untuk stok stok apa darah ya mudah-mudahan terpenuhi lah ya, karena kan memang di satu sisi kan kadang ada yang membutuhkan gitu ya Kak Rika ya. Bahkan kalau yang Mas Prabu dengar di Jawa tuh dia kadang suka diinfoin juga kayak ini kayak apa info cuaca stok darah ini segini yang A yang B yang O gitu kan. Jadi mudah-mudahan Tanjung Pinang nggak kekurangan stok darah lah ya, karena memang itu juga apa namanya kita harus donor darah ya Kak Rika ya. Terus yang kedua ini yang lebih penting lagi nih Kak Rika, hari perhubungan nasional. Jadi kalau bisa untuk transportasi di Tanjung Pinang itu lebih diperhatikan lagi Kak Rika. Jadi Mas Prabu nggak bosan-bosan karena memang transportasi itu penting loh. Kita bisa ke studio RRI, bisa ke apa namanya ke pulau-pulau ataupun ke wisata ya terutama. Itu gampang Kak Rika untuk pengunjung atau domestik kali ya. Yang internasional pun kalau Mas Prabu lihat di pelabuhan makin banyak Kak Rika. Mas Prabu kan suka warawiri. Jadi memperhatikan, oh ini ada wisatawan nih, ada yang asing, ada yang lokal gitu. Mas Prabu pun nggak bosan-bosan juga untuk transportasi itu penting banget Kak Rika untuk menunjang untuk sektor terutama pariwisata ya. Yang kedua untuk pendidikan juga. Jadi kita kalau mau menyumbang sesuatu di sekolah atau di masjid, transportasinya gampang, enak tuh Kak Rika. Gitu, soalnya kalau pakai apa, kalau pendatang itu kalau langsung pakai pribadi tuh kesannya kaget nanti Kak Rika. Otomatis kan transportasi umum dulu. Iya, mungkin itu aja Kak Rika ya.
0: Baik.
2: Semoga Kak Rika sehat, rezekinya lancar Kak Rika.
0: Makasih Mas Prabu.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya untuk Mas Prabu tadi. Siswa sekolah dasar di Kota Batam sudah ya kembali melaksanakan pembelajaran pendengar ya. Tadi informasi salah satu yang disampaikan dari Mas Prabu. Tapi kalau di Tanjung Pinang ya, kalau kita perhatikan pada hari ini itu adalah siswa SMA, SMK yang sudah mulai sekolah setelah 2 hari daringnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Ah, pagi. Pak, dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Maman.
0: Pak Maman. Silakan Pak Maman.
3: Ya. Hari ini anak sekolah sudah mulai sekolah ya.
0: Kalau kami perhatikan itu baru SMA, SMK, Pak.
3: Oh, baru SMK, Jadi yang 2 hari itu mereka itu
0: daring.
3: Libur atau daring?
0: Daring, Pak. Mereka kalau SMP, SMA itu via Zoom. Gitu. Kalau SD kasih tugas gitu, Pak.
3: Oh, gitu. Pantas saya perhatikan belajarnya tidak serius gitu kan. Ya, kalau kita juga enggak mau ganggu gitu kan. Nanti kalau kita ganggu salah pula gitu kan. Cuman kita hanya memperhatikan gitu. Seperti apa sih daringnya gitu kan. Ya, itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman dari Jalan Insinyur Sutami tadi ya. Oke, pukul 6.44 menit waktu Indonesia Barat. Peringatan untuk penelpon selanjutnya silakan masih akan terus kami tunggu kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi informasi dari BMKG Tanjung Pinang ya, masih ada potensi ya untuk masuknya kabut asap di wilayah Tanjung Pinang, kiriman dari Kalimantan tadi disampaikan oleh narasumber kita ya dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Dan cuaca cerah ini masih mendominasi wilayah Pulau Bintan. Pendengar, untuk topik kita nanti pada pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat adalah rujukan tak lagi berjenjang, siapkah rumah sakit menampung ya. Rujukan tidak lagi berjenjang, siapkah rumah sakit menampung. Nanti akan ada narasumber kita dari RSUD Jamaah Tabib Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Direktur Bambang Utoyo, dan juga akan ada dari BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang serta dari pengamat ya Governansi Birokrasi dan Governansi Publik Sisi Pol Raja Haji Tanjung Pinang. Pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar, kami masih akan terus menunggu kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan hari ini juga merupakan Hari Palang Merah Indonesia serta Hari Perhubungan Nasional atau HARNAS. Hubnas pendengar. Oke, 17 September ya, hari PMI. Tadi sampaikan oleh Mas Prabu, salah satu hal yang tentu menjadi perhatian adalah ketersediaan stok darah. Semoga persediaan stok darah kita mencukupi ya, sehingga kebutuhan masyarakat yang memerlukan transfusi tentunya bisa terpenuhi. Serta harapannya untuk Tanjung Pinang ya, agar sektor transportasi terus mendapatkan perhatian tadi. Oke, terima kasih Mas Prabu. Pak Maman tadi menyoroti tentang kegiatan belajar daring ya untuk pelajar kita. Oke, serta tadi dari Pak Rasino, Kijang masih diselimuti dengan kabut asap meski kondisi cuaca pagi ini cerah ya. Dan terkait dengan kabut ini, nelayan sebelumnya menyampaikan bahwa jarak pandang itu hanya sekitar 1 mil sehingga menyulitkan aktivitas mereka di laut. Selain persoalan itu, Bintan juga masih menghadapi keterbatasan air bersih khususnya di Bintan Timur tadi. Diharapkan pemerintah dapat terus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya. Akibat wilayah ini terdampak dengan kekeringan akan musim kemarau ya pendengar. Ya, di samping itu informasi pendengar dampak dari kabut asap ini ya yang terjadi di Tanjung Pinang ini membuat pasokan sejumlah komoditas pangan di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang. Pedagang ya mengatakan pasokan cabai ini sempat terganggu karena sebagian komoditas tersebut didatangkan menggunakan pesawat dari Pulau Jawa. Nah, pasokan cabai dari Jawa ya tidak seluruhnya menggunakan jalur udara karena sebagian komoditas juga dikirim melalui jalur laut. Gangguan pasokan akibat kabut asap tersebut hanya berlangsung selama beberapa hari dan tidak berdampak signifikan ya terhadap harga cabai di pasar. Harga cabai saat ini masih berada di kisaran Rp68.000 per kilogram ya di Pasar Bintan Center. Sedangkan cabai rawit itu Rp60.000 per kilogramnya. Untuk komoditas bawang ya, bawang Jawa dijual Rp40.000, bawang baleri Rp22.000. Bawang Birma Rp32.000 per kilo dan ada juga bawang putih di Rp32.000 per kilonya pendengar. Ya, untuk informasi yang lain pendengar yang bisa kami sampaikan tentunya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini karena tidak memenuhi standar IPAL dan SLHS, SPPG Senggarang itu ditutup ya. Satu unit satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Senggarang Tanjung Pinang ditutup karena belum memenuhi sejumlah persyaratan operasional. Penutupan dilakukan setelah Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melakukan sidak dan menemukan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah di SPPG itu belum sesuai dengan ketentuan. Selain persoalan IPAL, SPPG tersebut juga belum mengantongi sertifikat like hygiene pendengar sanitasi atau SLHS dari Dinas Kesehatan. Halo, selamat pagi. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Salam ya, Pak. Kenapa?
4: Ya, saya tadi mendengar masalah air bersih ya.
0: Iya Pak.
4: Air bersih itu kalau saya melihat dari cara pengelolaan dari PDAM itu sebenarnya tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena kita dapati di perumahan-perumahan itu masih ada mereka yang apa namanya, yang mandiri membuat sumur, ada yang sumur bor, ada yang sumur biasa. Itu kan akan mempengaruhi daripada air tanah tadi, ya kan? Sehingga kita lihat waduk-waduk pada saat seperti sekarang ini kan surut airnya. Itu akibat dari apa? Dari tadi itu akibat PDAM tidak maksimal menyelenggarakan kepentingan publik, akhirnya publik berusaha sendiri. Dan pada saat seperti sekarang ini akhirnya kita kehabisan segalanya yang air tadi gitu. Coba kalau misalnya PDAM itu maksimal dalam menyediakan air, di Permana tidak akan ada yang nama sumur, ya kan? Kayak sumur bor atau sumur yang biasa gitu kan. Tapi PAM ini betul-betul maksimal menyelenggarakannya. Gitu. Ini tidak maksimal. Jadi ini koreksi untuk PDAM, ya kan? Kalau bisa tidak ada lagi pengelola air itu yang namanya spam. Karena itu milik daripada kalau tidak salah pemerintah gitu kan. Seharusnya yang namanya air itu seharusnya yang mengelola perusahaan daerah air minum. Ya kan, biar baik itu provinsi, kabupaten atau kota. Jadi tidak ada pihak-pihak lain yang mengelola. Karena ini kan menyangkut kepentingan publik gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kenyataannya seperti itu. Ada spam, ada ini, ada itu, segala macam. Tidak namanya PDAM semua. Coba PDAM semua. Pasti operasional akan rendah, pendapatan agak lumayan, dan dia akan menyelenggarakan penyediaan secara maksimal gitu. Itu harapan kita dan masukan untuk PDAM. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maman dari Insinyur Sutami ya. Kita masih menunggu tentunya opini yang selanjutnya, Pringer. Silakan informasi berikutnya, karena masih ada waktu kita 8 menit ya di program siaran informasi publik. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Maman ini, persoalan air bersih ini menjadi perhatian ya dari pihak PDAM. Baik, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, sudah ada lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, silakan Bapak.
5: Terima kasih. Ya, ini suatu jawaban bagi kita ya Mbak Rika. Panas, sudah panas. Apa pula kebakaran ya Mbak Rika, yaitu mari kita jangan lupa ya takwa kita pada Allah Subhanahu Wataala, kita tingkatkan ada kemahnya semua ya Mbak Rika ya. Jadi kita harap mengenai air tuh ya Mbak Rika. Kita air itu semua sumbernya dari tanah dan tanah itu dari pokok-pokok kayu kita ya Mbak Rika ya. Kita harapkan pada PDAM tuh lahan-lahan untuk persiapan itu juga diperhatikan ya Mbak Rika, jangan sampai terusik-usik. Dan juga sumur-sumur umum ini otomatis sumur kalau kanan kirinya nggak ada pokok-pokoknya otomatis sumur itu gersang ya Mbak Rika, nggak bagus kan. Jadi kita harapkan bagi masyarakat, pemerintah, sumber-sumber air yang sumur itu yang anu tolong ditanam-tanami kanan kirinya sumur itu pokok-pokok kayu yang wajar-wajar lah. Supaya resepan air itu ada airnya bagus ya Mbak Rika ya. Ini tanggung jawab kita semua. Kita masyarakat juga, negara atau pemerintah sama-sama loh ya. Kebutuhan air minum kita jaga. Beda sama Arab. Kalau Arab itu memang air asin ya Mbak Rika. Karena penghasilan dia luar biasa. Pendapatan dia biasa mengelolanya bisa-bisa aja. Tapi baik, kita kan... kita nggak bisa, tapi ya, kehidupannya masih dia jaga resepan air itu dengan baik, pokok kayu kita jaga supaya resepan air itu bisa kemarau bisa kita nikmati bersama. Sementara itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Nasrun dari Jalan Kota Piring. Penelpon yang terakhir, halo selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Rika.
0: Pagi Bu Erna, silakan Bu.
6: Iya, terima kasih Rika. Bu Erna mau menginformasikan bahwa sudah dua hari ini PDAM itu tidak jalan, Rika. Sampai pagi hari ini tidak jalan airnya. Kami di sekitar Jalan Gatot Subroto, Batu Lima Bawah sini, pada umumnya air tidak mengalir. Kami mengerti, memahami bahwa keadaan cuaca seperti ini Tapi dari PDAM itu harus ada pengumuman, harus ada pemberitahuan bahwa air untuk dialirkan kepada masyarakat itu tidak memadai atau tidak memungkinkan berhubung panas yang sudah lama seperti itu. Jadi kita mengharapkan jangan PDAM itu diam saja atau ada kerusakan atau ada penggalian di mana sehingga air tidak dapat mengalir. Pemberitahuan itu perlu untuk masyarakat. Jadi masyarakat tadi enggak cecok mulutnya itu, enggak bising gitu. Jadi kita mengharapkanlah kepada pegawai PDAM untuk mengumumkan di radio atau di RRI supaya masyarakat mengetahui apa kendala air tidak bisa mengalir yang sudah 2 hari ini kami rasakan. Hanya itu aja Mbak Rika, mudah-mudahan pegawai PDAM dapat dapat mengetahui, dapat memahami apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat sekitar Kota Tanjung Pinang. Terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna tadi ya. 2 hari air dari PDAM tidak ngalir di kawasan Gatot Subroto. Ya, semoga kedepannya ini kalau memungkinkan PDAM bisa menginformasikan ya jika terjadi gangguan dan bisa disampaikan melalui siaran RRI agar masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi. Bu Erna menjadi penelpon yang terakhir pendengar yang menyampaikan informasi bersama dengan kita. Nanti kita akan lanjutkan pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dalam Opini Publik serta Dialog Tanjung Pinang Pagi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik. Perhatian.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta disiarkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.